duah geuna nang dengananang dengan Roh Kudus. Amin. Bala kebombrodi duah geuna Yesus Kristus. Sibayu kita pisilung program orang pemudip iti. Jaboh kita angkeping Injil dedek tulis bada Santo John bab taruh ayat 6 tok 9. Aleluya, aleluya. Mulia degemang dengan nenang dengan Roh Kudus. Tempa de anuiti de nyanurna dengan de iramandeg. Aleluya, aleluya. Tempa bisamah kine, bisamah Roh Agam. Baca Masuin Kudus ngajah Santo John. Mulia nakam oh Tuhan. Yesus nyana dek di kademas. Tanpa mana-mana nyuka dunia. Seratina nyukon anak tambana. Mohon tiap-tiap inya depi saya ne kahit bilalang. Pak ira adeh pimodip babar. Ngin tanpa engkirum anak ne dek dunia iti. Beken tinan ngukum dunia. Pak mohon pedana dunia ira dok tikwa. Anyap indi-indi inya depi saya ne ira adok hukum. Pak asyasih inya de agak bisaya meh ada hukum. Ngina meh agak bisaya. Duah genan anak tambah-tampa. Injil Tuhan. Ami mujiakam oh Kristus. Kebam berodi duah genan Yesus Kristus. Anu iti gereja ngirami anu bahas Trinitas Kudus. Trinitas Kudus retina ada taruh orang duah ini tempat. Senmah tempa emang, tempa anak dengan tempa Roh Kudus. Bala kebambrodi, susah bagi kita misia iram berarti maksud dogma Trinitas Kudus iti. Dogma iti berarti ne prinsip pinglajar atau pisaya dua agama demeh tinetap dengan mene. Dogma iti cuma dapat odog terima minan iman dengan pisaya. Bekerna minan pimpuan atau pimintar manusia saja. Misia memang dikurniakan dengan pimintar. Pak pimintar sen tetap kai empuan sipunono misteri Trinitas Kudus iti. Trinitas Kudus sen mah misteri iman de lebih masuk pimaham pimintar kita misia de sipunono. Bala kebambrodi duah geran Yesus Kristus. Dogma ataupun pengajar Trinity Kudus iti bidaan kita pasal penyuka Tuhan Tampa sebagai emang anak dengan Roh Kudus ne kita misia. Mengenai perkara iti dapat adok binaham kita misia. Demelene tampa emang sema tampa de paling bikuasa. Dengundah bebo kayu. Anyap kayu de dapat ngelebih masuk kuasana. Pak stegel penyuka tempat emang dengan misia nungundah dengan kirum anak selau ne sedmah Tuhan Yesus Kristus neg dunia. Tuhan Yesus mudip menggayat misia demene. Tuhan Yesus detubek kita mengmisia demene. Dapat kita tubek ne dengan dapat kita kelaka serta kedengah sendak ne. Pak bala keban brodi kita ampun lagi. Tuhan Yesus mekebes detunus salib wang anu rimeh kudus ngene rangkuah kita misia masuk dosa. Nemekat masuk kubur wang anu bahas pasca dengana meh nyumak ne surga. 40 andu mesen wang anu bahas asensio. Tuhan tanpa masih tetap nyuka dengan nyanyang kita misia. Seretina nemendeg dua kayen roh. Sen mah Roh Kudus. Roh penyulung dengan Roh penghibur. Iti mah tanda penyuka Trinitas Kudus depidaan neg kita. Penyuka Tuhan tanpa neg kita misia anyap batas ne dengan anyap pengana. Bala kebambrodi duah geuna Yesus Kristus. Santo Agustin ada nyanda pisaya mah meun kinen dapat miratina. Senda iti bala kebambrodi meda kita naya bisaya kita mohon kita dapat berarti kayuh dekai tubuk atau puan kita puan pasal Trinitas Kudus kaina sade minak minan pimpuan atau logik saja
pak harus dengan iman de puno pisaya. Pemikir kita misya kai jejeb, kai ne dapat maham tuan tanpa de lebih palabi kuasa. Memang kita dapat maham pasal Trinitas Kudus CN dua pimudip dengan pinganai kita demi langanu. Nyabut pasal Trinitas Kudus CN bala keban pradi memang senang. Pak ne susah kita era nerang ne wang inya kait pisaya. Bala keban pradi dua gana Yesus Kristus. Kita pisaya Tuhan tanpa selalu nguntun kita neg pimintar dengan pimana. Nunjukkan anih kayuh de paling berguna dengan de paling temengen neg pimori kita. Roh Kudus en mah pribadi ilahi de meneg mesu tempat mang dua genan Roh Kudus. Roh Kudus nyenda berdasarkan anih kayuh de kaping ne mesu tempat emang dengan tempat nak. Tuhan Yesus Kristus sentiasa muroi contoh ne kita. Lebih-lebih lagi uang kita biarap dengan tuan tanpa dua pimpin kita. Uang kita tegap bisa kita dengan dua kerja kita. Kita mesti adu-adu sabar dengan apa mudah putus asa. Kita mesti bisaya dengan tuan tanpa sedmah dan sentiasa ada bersama kita. Bala kebembrodi dua ganan Yesus Kristus. Roh Kudus sentiasa ngerak kita, mohon kita selalu mudip segana wang dengan dai dua damai. Mohon pemudik kita sentiasa penuh dengan penyuka dengan pikirindu. Inya depi saya dengan tuan tanpa era sentiasa nyerah pimudip ne neg tuan tanpa. Masuain balan akan ceun pingarap penyuka dengan pimudip ne dengan selalu era mudip dua pimana. Bala keban brodi dua kena Yesus Kristus. Arab pimudip kita selalu dua pinguntun dengan penyanyung tuan tanpa. Mudip dua penyuka dengan pimana mesu tuan tanpa serta sentiasa bidamai dengan berlaku adil dengan semua inya. Tanpa dapat lebih kuasa berkat kita semua. Amin. Jopo kita simayang. Oh tanpa ami mujakam amang dapat lebih kuasa. Kristus da Tuhan dengan pinibos, Roh Kudus da pinyuka. Akam pitengah adep akam da lubuk asa kami. Ngaba nami anih nawa dua pimudip dengan pinyuka akam. Ini tanpa taruh orang sindek mah dengan misya da odog. Tundah dua kain adep akam. Dengan wang ami rapat dengan dunia, pinyuka akam ngaba pimudip neg ami. Iti sung kami bala Yesus Kristus anakam dan mudip dengan perintah bidengan amang sama dengan Roh Kudus. Ini tanpa adu-adu hanya pengan. Amin. Jeboh kita ngimau pisai kita dua semayang pisaya Rasul. Aku pisaya dengan tepamang dan palabi kuasa dengan surga dengan tanah. Aku pisaya dengan Yesus Kristus anak tambana Tuhan kami. Maya nusumaria dayungan suci. Demarebet pada kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus susah lemah perintah Pontius Pilatus ada pinasa di salib lalu kabes dengan dukuhan. Namohon dek sibayan anu kitaruh na bekat masa pingabes na nyemak sorga dengan adok pigulu kedeng tau tepamang dapat labi kuasa. Masukin na irama dek ngatu inya demudip dengan inya dekabes. Aku bisaya dengan Roh Kudus, gereja Katolik Kudus, sekuncinya Kudus, pingapun dosa, pemaka tibu dengan pemudip babar. Amin. Minan puno pisaya, jebo kita ngaba amang kita, minan semayang dan najah Yesus na kita. Amang kami dua sorga, ganana kam ngan kudus, perintah kam menegati, pingkirakam iraduk tunah datana mung de dua sorga. Pima ay melanganu juga negami anuiti, nampun penyalahami, memingapunnya debi salah negami. Niban kami masu pingancuh dengan perimpas kami masu anyanih debi ek. Amin. Kita semayang dengan nyungka anda kita Maria, nulung kita taat ngajah anakna Yesus Kristus. Tabi Maria penuh gracia tanpa bing anakam, biberkat reka mesu bubu dayung dengan biberkat Yesus anakam. Maria ada kudus anda tanpa, semayang juga nami inya ada berdosa, itiseh dengan lemah misini reka bes. Amin. Mulia anda kemang dan anak dengan Roh Kudus,
mang de masuta gena iti se adu-adu ade dengan anya pengan amin. Tanpa dapat lebih kuasa berkat nyaga dengan piara kita semua dua gena namang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin.

Okey, semakin sama sama-sama kaping program Arampi Mudip dengan program Arampi Mudip di. Dapat lagi dekat kaping pukul Mahi Bingara Siti Mahathir. Okey, dengan selamat berpagi tang ucap neka. Asfia Mahyus bisa kita bagi ti menang masuk Kalimantan Barat kerana ledak semua bala kaping WFM Bidaya masih lagi Bunda Babeh Wai bisa kita bagi ti menang selamat abru pagi minggu kerana ledak semua beratus bi krusen kerana dengan asil lagi ya berdengar kita bisa kita ada abru pagi ti Anu Artikah menang selamat pagi kerana ledak semua bala kaping WFM Bidaya ngarap kita semua saya terasen dan nuti selamat ni semasa JB kerana selamat Anu bahas gawai kita ledak semua bala kita pagi anu ini ngarap kita semua senang aseng happy happy selalu kuana kawi kurus bisa kita pagi tin menang selamat berpagi kuana anak semua.

Selamat bidaput. Selamat indi awang indi aseng. Selamat nyambut suwa bau suwa 2026. Aku Temenggong Henry Bujang anak Sendan. Temenggong Bidayuh bahagian Serian. Berangan aseng ngucap selamat bigawai dengan selamat nyambut suwa bau suwa 2026. Gesuwa bau iti aku nyungka doa masuk Tuhan tempa da bahas kuasa ngancak ne selalu nguntai dengan iban kita masuk semua bencana dengan cu dengan pengundah DBX supaya kita babar kakas awas buhat

Laut Agang dengan Tirasen. Mengsi energi mentah pengguna kita. Minta Tuhan tempat nyugun penyenang supaya penjian kita bertambah bitugung dengan murah jaji. Sekali lagi, selamat bergawai dengan selamat nyambut sobau dek semua bala kita.

Selamat anu gawai bara pimas bara madis tua semba bara dia bara kaka adi di berang ke yon i di tika hati adi sama semua dengar radio FM radio aku fada afron so kapong benok na peluang hati angin selamat anu gawai yon so perubarata puji terima kasih atas patut ngian katuan tepak mai bukuk berkat buat senang damai mujur dalam pengudip tak adi tak mukambat disewa hati tak terus berdoa isai kerja pengendai tak maju mujur isai perungenan tati sehat pergi kira tak senang kapi mudip rawang tak adu-adu agi damai harap gawai sewati atau sama dapun ngabar rawang tak atau rami atau pawon ditika atau penuh nakit jaga keselamatan tak diran dopo raju teban moto ketika tak rami pawon tak patut ingat ko nakit jaga ura rakah tak isa igawai tak teban bego makna karti di dalam pemudip tak terima kasih di soprok selamat anu gawai tepatnya berkat di menu tak rawang tak kanu gawai hati.

Okey, sebab Tina, lagu penghibur kita masuk Queen dengan lagu Sanggup Aku, Kuana. Jadi kita tanya segmen Mega Krimos kita dari pagi dan minggu di tahun perini nombor 5 2026. Dengan pasal mati pukul perii berpagi, kita ada sama-sama kepihak gacang perii 20 masa pusat berita radio Kuala Lumpur. Dengan pasal antin harus lagi dengan segmen Yin dan TR kita bersama dengan Pengarun Ami Tabakan. Dengan saya aku, Lina Jagim mengucap selamat berpagi, selamat berapa lagi dengan selamat nukawai semua balau keping YFM Bidaya. Dan sentiasa milih YFM Bidaya, tetap sama-sama berhibur dan sama-sama berperaman dengan kita. Dan terima kasih lagi dengan semua balau keping YFM Bidaya, tapi saja ada dalam masa itina. Dengan harapan semoga balai kita terus sihat dengan terus ceria dengan selamat yang mudah gawain semua balai keping YFM Daya dah berpagi Siti.

anu tanpa tembakau sedunia. Dok sita ngataruk runi anu brand me brang sewa yang kiren taktik industri tembakau. Murang yang pini kebes adi jadi setegar enam adi bin sakut paut ngangudut samun yang turun ngera adi ngudut bedak kok ngudut. Tema penyita sewa ati ina Unmasking the Appeal Countering Nicotine and Tobacco Addiction. Kai benak kidaan pasar penyarap ngudut yang tipu tui ke barat tubak bau. Yang tak adi ngudut, ja atak di ka portal Ofis Menteri Penyihat Malaysia. Jom kuit in mitip menerung sok barat profesional yang kok ngudut.

0: Pintu ekspor baru pemangkin pembangunan ekonomi. Teliti kaedah berkesan tangani kes curi kabel kereta api. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Usaha merancangkan aktiviti ekonomi kekal terus diberi perhatian bagi memelihara peluang pekerjaan rakyat ketika berdepan krisis berkalan global. Demikian menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir.
1: Sebab itu, fokus ketika ini bila untuk memastikan bekalan itu mencukupi, kita bukan setakat libat urus bersama dengan industri, kita juga mengadakan perbincangan dengan negara-negara lain untuk memastikan perkara itu terus ada kelangsungan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dalam usaha yang sama, Opkesan 6.0 akan dilaksanakan bermula esok hingga 31 Ogos depan bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang memberi kesan kepada rantaian bekalan dan kos barangan di negara ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup memaklumkan pelaksanaan operasi itu bertujuan memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan daripada peningkatan kos bahan mentah, operasi dan perniagaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak munasabah. Antara yang menjadi fokus sektor petrokimia, pertanian, penternakan serta pengangkutan yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung kepada pengguna. Bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan semula sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat, langkah penjimatan lebih ketat dilaksanakan membabitkan perbelanjaan menteri dan kementerian. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan peruntukan bagi kementerian akan dipotong bagi perbelanjaan tidak perlu.
2: Peruntukan bagi semua kementerian harus dipotong. Tidak untuk pendidikan, tidak untuk kesihatan, tidak untuk infrastruktur asas termasuk di sana. Itu tidak dipotong. Tapi semua perbelanjaan-perbelanjaan lain, utamanya lawatan ke luar negara, itu Menteri Persekutuan sendiri pun dibataskan. Melainkan lawatan yang wajib Asia atau BRICS atau APEC yang terpaksa dalam jadual.
0: Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak Datuk Mustafa Sa'mud berkata, pengumuman Perdana Menteri mengenai kenaikan pembayaran geran khas interim kepada RM1.5 bilion berbanding RM600 juta membuktikan komitmen berterusan Kerajaan Persekutuan dalam menangani tuntutan hak negeri itu secara berperingkat dan bertanggungjawab. Peningkatan secara konsisten itu membuktikan suara dan tuntutan rakyat Sabah bukan sahaja didengari, malah diberikan perhatian serius oleh Kerajaan Persekutuan. Perlis Inland Port PIP yang mempunyai kedudukan yang strategik bakal menjadi pintu ekspor baru di rantau ASEAN. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata, kemudahan itu berpotensi menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi khususnya di negeri tersebut dan wilayah utara Semenanjung.
3: Jadi ini merupakan satu penghubung yang penting antara Malaysia Thailand, dan kita yakin bahawa perdagangan dua hala antara Malaysia Thailand akan terus meningkat, dan kita sudah tentu mengharapkan bahawa kilang-kilang di selatan Thailand menggunakan Perlis Inland Port ini sebagai satu gateway untuk pasaran ekspor mereka.
0: Dalam perkembangan lain, Anthony Locke memaklumkan kerajaan sedang meneliti keadaan berkesan termasuk penggunaan teknologi pemantauan bagi menangani kes kecurian kabel landasan kereta api yang semakin berleluasa. Kementerian Pengangkutan sedang melihat penggunaan teknologi itu bagi mengesan dan mencegah kecurian kabel daripada terus berulang, memandangkan kes itu merupakan masalah besar kepada perkhidmatan kereta api khususnya di sebelah utara. Berita seterusnya. Operasi mencari dan menyelamat pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun yang hilang di Gunung Batu Putih di Perak sejak 23 Mei melibatkan kira-kira 50 anggota daripada pelbagai agensi. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri, Datuk Sri Nur Hisham Muhammad berkata, 8 lagi anggota dihantar ke puncak gunung bagi membolehkan proses penggiliran pasukan penyelamat dilaksanakan. Daripada itu, rakaman kamera pengawasan hidupan liar berjaya memberikan petunjuk penting mengenai laluan yang dipercayai dilalui Jaslinda. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak Negeri, Datuk Sayani Saidun, hasil penelitian rakaman kamera mendapati Jaslinda dirakam melintasi kamera tersebut. Namun, tiada rakaman menunjukkan mangsa berpatah balik melalui laluan sama. Sekaligus menguatkan petunjuk bahawa mangsa meneruskan perjalanan ke arah kem Sukaneka. Di sebalik obsesi menawan puncak, insiden pendaki tersasar semakin kerap berlaku ketika aktiviti itu terus menjadi pilihan ramai. Namun aspek persediaan dan keselamatan masih sering dipandang ringan. Laporannya bersama Muhammad Raswin Setia.
4: Insiden pendaki hilang dan tersasar yang berlaku kebelakangan ini jadi peringatan tentang pentingnya persediaan sebelum memulakan pendakian. Bukan mahu cari salah sesiapa, sebaliknya mengingatkan bahawa kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar di gunung.
5: Kalau boleh hiking beramai-ramailah, jangan satu orang. And then ikut itu arahan jalan. Jangan jalan yang tak ada orang punya jalan. Jangan buat jalan sendiri. Jalan yang itu yang sudah ada orang jalan penyalah. And then jangan jalan malam-malam, tengah malam macam tu.
4: Pendakian menuntut disiplin dan persiapan rapi, semakan laluan, cuaca dan tahap kecergasan, kelengkapan lampu suluh, whistle, kit kecemasan serta GPS wajib, bukan pilihan.
6: Sebaiknya persiapkan diri dari segi latihan fizikal dan juga mental. Kita kena persediakan diri kita itu supaya body kita bersedia untuk menghadapi pendakian yang di luar jangkaan. Sebagai seorang pendaki, perlu mempunyai peralatan-peralatan asas yang penting secukupnya. Kita tidak boleh merasakan ataupun mengharapkan orang lain yang bawa peralatan-peralatan asas.
4: Di sebalik cabaran hutan belantara, setiap operasi mencari dan menyelamat menuntut ketahanan, kepakaran serta ketelitian pasukan penyelamat. Walau apa jua puncanya, sama ada faktor alam atau kecuaian manusia, matlamatnya tetap satu, iaitu mengesan mangsa dan menyelamatkan nyawa.
6: Kadang-kadang kita dah berada, penyelamat dah berada di kawasan itu, tapi mungkin terhalang oleh disebabkan faktor muka bumi tersebut, sama ada batu, pokok, resam, sedikit lopak dan sebagainya lah. Jadi mungkin itu yang menyebabkan kita tak jumpa pada awalnya, dan mungkin bukan sebenarnya disebabkan mistik. Sebagai seorang penyelamat, kita memang berharap sangat-sangat setiap operasi kita nak akan kejayaan, tetapi sekiranya takdir dah ditentukan bahawa sampai situ saja pengakhirannya, maka kita kena terima dengan redha lah.
4: Setiap kehilangan membawa peringatan. Alam tidak boleh dipandang ringan dalam memburu pengalaman dan puncak impian. Keselamatan mesti sentiasa diutamakan.
7: Aktiviti seperti ini seharusnya memahat kenangan, bukan meratap kehilangan. Aspek keselamatan dan disiplin di dalam rimba bukan satu pilihan, tetapi kewajipan. Hentikan spekulasi ketika musibah bertamu. Hulurkan doa dan titipkan harapan buat mangsa, keluarga dan anggota penyelamat. Muhammad Raswin Setia, RTM.
0: Luar negara, India memeterai perjanjian dengan Vietnam bagi penjualan peluru berpandu Brahmos, menjadikannya jualan kedua ke negara Asia Tenggara selepas Filipina. Perkara itu didedahkan Setiausaha Kementerian Pertahanan India Rajesh Kumar Singh pada dialog Shangri-La di Singapura. India membangunkan sistem peluru berpandu Brahmos secara bersama dengan Rusia. Kanada dan China berikrar untuk memperdalam hubungan dua hala serta memperkukuh kerjasama dalam sektor strategik seperti tenaga, kewangan dan pertanian bagi memacu pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Komitmen itu dinyatakan dalam pertemuan antara Perdana Menteri Kanada Mark Carney dan Menteri Luar China Wang Yi di Ottawa. Kedua-dua pemimpin turut sepakat mempertahankan sistem perdagangan bebas global. Sukan perlombaan Moto Grand Prix Itali, penombor muda negara Hakim Danish mempamerkan tunggangan cemerlang untuk menyambar petak kedua dalam seti kelayakan kategori Moto3 di Litar Mugello, manakala David Almansa menetapkan masa terpantas untuk meraih petak pertama perlombaan yang dijadualkan berlangsung hari ini. Terdahulu dalam aksi kelas perdana MotoGP, pelumba pasukan Trackhouse Raul Fernandez meraih kemenangan sulung dalam perlombaan pecut mengatasi pencabar terdekat George Martin dari Aprilia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pintu ekspor baru pemangkin pembangunan ekonomi. Teliti kaedah berkesan tangani kes curi kabel kereta api. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
8: Selamat kita bersama-sama kepingan gada masuk Pusat Berita Radio Kuala Lumpur.

Anu tanpa tembakau sedunia. Dok sita ngataruk runi anu brand me brang sewa yang kiren taktik industri tembakau. Murang yang pini kebes adi jadi setegar enam adi bin sakut paut ngangudut samun yang turun ngera adi ngudut bedak kok ngudut. Tema penyita sewa ati ina Unmasking the Appeal Countering Nicotine and Tobacco Addiction. Kai benak kidaan pasar penyarap ngudut yang tipu tui ke barat tubak bau. Yang tak adi ngudut, ja atak di ka portal Ofis Menteri Penyihat Malaysia. Jom kuit in mitip menurung sok barat profesional yang kok ngudut.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: Segmen Yengan Diara Barangandu Sopukor P.I. Isan-Isan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bersama.

Okay, damai bergawai bersama dengan Ronald Sigera Martina. Cermin tindakan bagi kita semua pre-e minarin pas pukul lah pre-e berpagi. Ya, terima kasih pindah bersama ada berpagi TV isi segmen Yen Ngan Di Aran. Berpagi andu minggu de andu ti taru pruni andu berana rima 2026 andu de pimangan de abi buran rima de sawati ya sawati pen kita ngempen penyambut andu gawai de rasambut kita andu pagi omani pen bila kita ada gago ngatur penyedia penyambut gawai de andu pagi selama ngatur penyedia bila kita bagi de mohon ne ke Bandar Kuching, Kiki dan Pimpanu kita. Gampir saja destinasi dari tuju kita ya. Harapnya kita sentiasa gagit dan jarang bahas. Terima kasih setiap bersama. Kita harap bersama dan berpagi di pengisi Ian dengan Di Aran pukul 2 nerangan 2.

Selamat bidaput. Selamat ini awang ini aseng. Selamat nyambut sua bau sua 2026. Aku Temenggong Henry Bujang anak Sendan. Temenggong Bidayuh bahagian Serian. Berangan aseng ngucap selamat bigawai dengan selamat nyambut sua bau sua 2026. Gesua bau iti aku nyungka doa mesu Tuhan tempa da bahas kuasa ngancak ne selalu nguntai dengan iban kita mesu semua pencana pengancu dengan pengundah DBX supaya kita babar kakas awas buhat bahun egang dengan tirasen mungsian lagi mentep pengundah kita minta Tuhan tempa nyugun penyenang supaya pencian kita bertambah bitugung dengan murah jaji. Sekali lagi, selamat bergawai dengan selamat nyambut sobau dan semua bala kita.

Okay, lagu berkenaan dengan abang anu gawe ya. Pagi pun bila kita ada orang abang anu pagi natu dengan pagu perancang penyalan bila kita ya bagi bila kita ada ra sencing ngacung bala dengan kita baik na bagi bila kita ada ra nuju ne ke kawasan bau, kawasan lundu, kawasan Penrisen, kawasan Pedawan, kawasan Serian. Baik nadara next ramen tapi saja destinasi dari tuju kita de anu pagi berdua dengan penyambutan anu gawai kiki kita jiran bahas dengan sedesa kita ngajak atu selamat de jiran bahas ya. Okay, ada berpagi ti suka aku piragah next semua bala kita ingin ini program de era natur ya de kampung Simpok. Anu-nyandu kenapa ada pinggir rami de natur seinci ada pesta sungi dengan rami gawai kampung Simpok kali de kemahi na de natur bitagi anu-nyandu na dengan taruh anu beranam 2026 ya. De sawati program ti nanjur berda zon kandis kampung Simpok ya. Tenehan mini waterfront kampung Simpok sejak program de natur wang andu nyandu na taruh peru andu berima 2026 ya. Okay, program de natur wang taruh andu beranam 2026 sejak udah ganu taruh program ti natur nehan rabak butan kampung Simpok ya. Program-program de era natur sence ada tanding nganyam sence atap daun sagu irau ya, irau daun sagu sukaneka umon sukaneka hantar bola pingpong aminan sudu masa lagi ada tanding minti. Ada bingaren ada tanding nakinya sangon dengan nakinya pogan. Ada lagi pemutus nakinya sangon dengan naknya pogan ya. Derana tur wang taruh hanu beranam 2026 de Rabak Butan Kampung Simpok ya. Masuk program de natur milang soba dengan de sawati sencekali de kemahi na dengan de anu nyandu na pen sinceh natur program pesta sungi na macam-macam program-program de natur berandu dengan penyambut anu gawai tinggal-tinggal program de natur wang anu nyandu na sinceh ada tanding nanek. Tanding nakep itik juga lagi ada sukaneka ya. Saya mati tinggal-tinggal program The Natur 2 Andu Sencah Taruh Puru Andu Beran Rima Wang Andu Nyandu ini dengan The Era Natur Wang Taruh Andu Beranam 2026 ya. Pesta Sungai dan Rami Gawai Kampung Simpok Kemahi Sawati ya. Tapi seluruh lagi lagu-lagu hibur kita ada berpagi ti umani pun bagi bagi kita ada bikirim salam berpagi ti boleh ngantut salam kita minan Facebook the YFM Bidia RTM Kuching dengan lagi terima kasih bagi bagi kita ada keping ya minan RTM Click.

Okay, Lin Sayesi de Martina Samarami nyambut gawai ya. Gawya. Ya, umumnya terima kasih bini bersama dia berbagi ti kira-kira kudu minit saja lagi ya. Kita ada aju minit saja lagi pukul semeheng berpagi. Umumnya pembagi bila kita ada orang hantar salam berpagi ti boleh hantar salam kita minan Facebook the YFM dia dengan lagi bagi bila kita ada erat telefon penalan kita ada berpagi ti terbuka 25 mahin 6 Peri 25 Mahi 6 Rima Kusong ya. Okey, ada berpagi ti yang suka aku sekunci dengan bala kita Gina Gerumpung Buran Sabit Celak Malaysia Daan Stampin Ira ngatur kempen dermadia dengan derma organ. Program ti Ira ngatur wang taruh Nuh beranem Sencik Udog Andu taruh Bitagi pukul semeheng berpagi Nek dua lama tandu tempat enehen Maidin Semariang ya. Masih lagi wang 4 dan nombor 6 2026 program ti Ira Natur bitagi pukul semeheng berpagi nek pukul 2 lama tandu tempat enehen Vale Kuching ya. Kemudian pembenaran lebih arus sebelah kita boleh berhubung dengan Wendy Tan Dalumur Kusong ini peri Mahi ini Mahi 2244 ya. Kemudian bagi bila kita ada payah bagi bila kita ada Radramadia kempen de munti dapat mantu inya beken de perlu minan daya depan supaya kai suntok ya suntok stok daya nehen hospital ya. Okey, sama-sama kita mandek derma daya dua handu natur taruh dengan 4 anubaran 6 2026 Okay, selamat pagi ke mid-desem dan dia bersama kita berpagi ti ucap selamat berpagi ke geng-geng awal peminat-peminat YFM dia dan dapi-dapi dan mahasai tina selamat berpagi happy blessed Sunday dengan selamat gawai kuana terima kasih like and share dan berpagi ti ya mid-desem. Okay, masa lagi bye-bye content berada bersama dan kita ucap selamat berpagi yang minggu dengan lagi selamat gawai happy rindu kuana KIV happy rindu KIV kuana terima kasih nek bye bye content yang masa lagi ada berpagi ti Landi Lamet Nenek Villa pada dia bersama kita Ronald Dennis pengucap selamat berpagi nek semua bala geng-geng awal dengan pick-up-ping YFM dia harap semua nasihat-sihat selalu. Okey, masa lagi ada berpagi ti Atiang Bakok pada dia bersama kita during kubes Blessed Sunday, selamat berpagi, selamat tugas DJ, terima kasih. Nuju salam dah berpagi ti Nek Rachel Marikan, Mami Cikgu Esther, Jikin, Minek, Sindo L, Kenny, Sum Chang, Simon Semidot, Lauren Mick, salam damai dengan selamat gawai, kuana gawya, kuana terima kasih Nek Durin Gubes, ya. Okay, masih lagi dah berpagi ti Anna Carolina penada bersama kita de berpagi ti ucap selamat berpagi happy gawai to all daya family members Bimungkos and Sarawak and DJ terima kasih dek Anna Carolina de berpagi ti ya Johnny Oni penada bersama kita nuju salam berpagi ti dek semua bala kita de setiap bersama tuju salam na dek Komiti Kampung Tesuk Kura dengan Tesuk Mawang masih lagi nak ke Feben M dengan membak ne dengan ucapan selamat ngempen pimanda anu kawai daya nak semua. Okay, masih lagi dah berpagi ti Paul Korek pada dia bersama kita ucap selamat berpagi nak semua pingkaping YFM dia dah berpagi anu ti kau ada terang jawab siru anu ami dah kawasan tiba-tiba berpagi ti dengan ucapan selamat anda gawai dek semua. Terima kasih dek Paul Korek ya. Okey, bila kita masih ada peluang, bila kita ada bersama ada berpagi ti dek pukul 9.2 nerang andu, bila kita boleh kata salam, bila kita dek baladingan kita, dek abi bapa kita, baik nak bagi baladingan kita ada gendai dek Johor. Ya, ada hanya peluang mari nak kampung Sawati, boleh lagi kita berkirim salam berpagi ti. Ya, bina Facebook, the YFM dia, RTM Kuching.

Bujang Nami de mati Nabi sama dengan kumpulan di By First ya. Mani pun ini minat rimpas pukul las mahang berpagi de masa itina. And Carolina amasu New Zealand kuana. De masa itina pukul 2 lama tandu ya. Terima kasih Nabi sama berpagi ti baik nak bagi beli kita ada coho masu bumi kenyalang. Selamat berhibur. Bila kita boleh keping minan RTM klik ya. Ini pengharap bila kita semua nasihat dengan terasa selalu dengan terima kasih lagi Mr. Bizamah berpagi ti ya. Berpagi dia cukup pagu lagi di Bandar Raya Kuching. Peluang bagi bila kita ada bibiri barang, kiki bibiri barang, sentiasa kita jaga penyelamat bala kita ya. Pertama dan bagi bila kita dengan karu ratus de ihong. Sentiasa kita berjaga-jaga, sentiasa kita jaga penyelamat. Utamanya bagi bila kita dengan band anak-anak dari cek. Sentiasa lagi kita jaga penyelamat balati ya. Terima kasih Menteri Bersama berpagi ti. Masih lagi ada bersama kita Ji Chun Fo pun ada bersama kita. Ngucap selamat berpagi ne baradingan Keping YFMD berpagi ti. Terima kasih Menteri Sam pun menang de siburan de masa itina. Cukup terang jawapan du kuana masih lagi cukup peras lagi berpagi ti. Okey masih lagi kulot pite merah pernah ada bersama ada kita ada berpagi ti. Masih lagi ada sus panis pernah ada bersama kita salam masuk kapit menang kedandu ada kapit dan masa itina paguh kuana cerah ceria kenyum-kenyum dah berpagi ti ya desus panas masa lagi apa korek dah menang andu de tiba-tiba pen dah berpagi ti cukup sporting cukup paguh lagi terang jawa siru dah berpagi ti dah kawasan tiba-tiba. Terima kasih bagi bila kita ada kata salam berpagi ti boleh kata salam bila kita minat Facebook de YFMD ya dengan bila kita pen boleh telefon de lumur 0-2-25-6-4-2-25-6-5-0 song. Ya, dua lain kita terbuka berpagi ti. Bagi bila kita ada rak ngucap selamat andu kawai de Sawati.

AK lagi bersama dengan Andrew Senyumlahi. Okay, lagu bersama dengan Andrew Sengalai The Martina Biar Berkikis Bulu Betis. Ya, terima kasih minit bersama berpagi ti. Mahi minat rimpas pukul lah semeheng berpagi. Ya, bagi bila kita ada dah telefon aku berpagi ti, boleh telefon 25 Mahi 64 25 Mahi 65 Kusong. Dua line kita buka de berpagi ti. Bagi bila kita ada dah berkirim salam berpagi ti. Okay, masa lagi ada masa itina pukul 2 lamatan tu. Ana Carolina nak menang the New Zealand the masa itina ucan ya. Yeah? Aku rasa ada bila kita ada ngemit peluang berandu dengan komisi sekolah. Ada bila kita ada ngemit peluang melancong nemi. Nek binua, nek sepak binua. Ngeben bala mama kita ina komisi 2 minggu macam-macam program the era natur bala kita ya yeah? The skambu komisi de ambu ya yeah? Okay, 2000 mahin apa pri 2000 mahin rima kusong dua lain kita terbuka de berpagi ti umani pen de berpagi ti pen suka ku sekunci dengan bala kita ngina andu pagi. Ini dengan dua hanuburan 6 2026 AJKK Kampung Anak Rais. Era ngatur program Kampung Anak Rais Harvest Festival 2026. Kita pergi pukul peri berpagi dan pukul semeheng bingara. Ya, ini dengan dua hanuburan 6 2026 tempat nenehen Kampung Anak Rais. Okay, bagi bila kita ada dan tebuk dengan lebih senek lagi program The Natur berandu dengan penyemut andu gawai The Sawati. Ya, bila kita boleh mendek sama-sama ngirami program ti. Kita pergi pukul peri berpagi dan pukul semeheng bingara. Ya. Okay, masa lagi wang taruh nombor 6. Sama-sama lagi kita ngabang dek Kampung Bumok. Ya. Ini program penyambut gawai The Iranatur Wang Taruh Nombor 6 2026 The Dewan Serbaguna Kampung Bumok ya. Aktiviti-aktiviti The Iranatur Senca Birarak The Kawasan Kampung ada camu Maan Bingara karaoke dengan ada cabutan tiket bituah ya. Semati tengah-tengah program The Iranatur berdua dengan penyambut gawai The Sawati The Iranatur nehen Kampung Bumok ya Dewan Serbaguna Kampung Bumok ya. Okay, terima kasih lagi Nurul Atika dia berjumpa sama dengan kita berpagi ti. Dia berpagi ti bingkali ada bila kita ada guna lemang, guna pangkang. Makanan pemain-pemain asal dia sedia bala kita ya. Gotong royong guna lemang berpagi ti ya. Di pas selamat berhibur lagi kita kudu-kudu ngatur tugas kita ada sekambu dan danuti ada bala kita ada ngemas ramin vacuum ramin ngemop ramin macam-macam program kita ya. Dan atur kita ada sekambu dan danuti mana pegadandu dan peras dan munti. Sedasa lagi kita jaga penyihat kita bilang andu dengan apa kita kurang nyihat pemon ya. Kita pun andu dah peras dah munti boleh ngeban macam-macam kendap ya macam-macam penyakit. Menipun sedasa kita jaga dip kita supaya bila kita pun ripu rami yang berkawai dia sawati.

0: nasib sepit break. Kemaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas seramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atak meranggar kemaya moto di juwit re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ke parat aran adi drebai dan dapat gris. Manyah ge teban moto pal setengah di lorong turak kata u puankah land hogging. Kamanya ge teban moto rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adep tak saman gerak adi beket. Pesanan mesra ati so RTM.
1: Okay, terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama berupa kita pengisi segmen yang dengan di Aaron ya. Jemiti dengan kita semua mahi minat rimpas pukul semeheng berupa pagi. Okay, ada berupa pagi ti Anna Carolina pun masih bersama kita. Anu cep selamat anu kawai ne membakna de bunan gegak ku ana. Salam masu New Zealand ya. Okay, masa lagi ada berupa pagi ti Rachel Marikan pengucap selamat berupa pagi. Selamat andu kawai DJ. Adip nama su Kuala Pilah Negeri Sembilan. Salam manis. Salam mesra seraru. Terima kasih. Okay, masa lagi Nurul Atika pernah ada bersama kita ada berupa pagi ti. Menuju salam ne pingkaping wife family ya. Selamat berupa pagi. Ngarap kita semua ne sihat terasen dan nuti. Salam ceria. Salam manis. Masu JB. Dengan ucapan selamat nyambut anu bahas gawai nek semua bala kita kuana oha kuana terima kasih Nurul Atikah ya. Lagi masa lagi dah berupa pagi ti N Angela JB pernah ada bersama kita ucap selamat berupa pagi. Salam kacang senyum masu Vietnam berupa pagi ti selamat anu gawai nek membakna de kampung love selamat mari kampung tapi tetap semangat kuana. Okay, bawa konten ada kata kata pantun berpagi ti. Selamat berpagi anu minggu. Selamat andu gawai. Happy rindu-rindu keep in view kuana Uncle Boboy rindu keep in view abak kecewa rangkai kuana. Terima kasih semua boleh kita ada setiap sama berupa pagi ti boleh ngantar salam kita minana Facebook The YFM dia boleh kita pun boleh telefon aku de berupa pagi ti 2 mahin 6 papri 2 mahin 6 5 kosong. Dua lain kita terbuka de berupa pagi ti ne pukul 2 narangandu ya. Hello.
2: Hello, DJ Meong. Selamat berupa pagi. Happy Blazer Sunday.
1: Selamat berupa pagi. Happy Blazer Sunday.
2: Dah ngepi, Kak.
1: Bayu ngepi berupa pagi, Ti.
2: Oh, melambat.
1: Melambat, ya. Melambat ngepi. Okay, DJ Salam. Terima kasih berupa pagi, Ti. Selamat, salam
2: pada kawan. Ya, DJ Salam lagi mendaga semua DJ, DJ wife and budaya dah menyambut gawai ya. Yeah. DJ Mel sedang berkongsi ya. Yeah. Geng-geng awak pemenata wife and budaya kait kabut tau sindu deni di pasir biru sindu air ataupun bala dak beken dak kabut ko genana. So selamat adu bas gawai ya berpantun ah di kada pantun ya.
1: Ya boleh terus saja dengan pantun.
2: Okey. Tia, sedap di atas ti.
1: Yeah.
2: So sebulan ke pasar surga. Hajat ke mana di miris petai. Digiti aku ingin ucapan kak bara. Yeah. Ucapan bak, ucapan selamat gawai.
1: Yeah.
2: Digit mel.
1: Yeah.
2: Kura nyuka lagu
1: like
2: selamat menubas gawai masa Jackson Boson featuring Vivian G dan Wawai Pang.
1: Jackson Boson ya yeah? Lagu dah bawa dah
2: Amba lagu dah Amba
1: lagu dah
2: featuring Wawai Pang and Helili di Helili
1: aku rasa lagi bayu nombor sistem aku rasa nasi, lagu bau aku rasa ya yeah.
2: Oh ya kak. Okay. Okay. You boleh
1: Jackson Boson ti lagu de gawai ti. Lepas dia mati.
2: Lagu dah gawai, lagu bau pun boleh.
1: Ya, lagu gawai bau nanti.
2: Ya, on sajalah. Ya, okay, boleh. So, sekali lagi, selamat gawai. Ya. Okay, terima kasih. Happy birthday. Sampai jumpa. Okay, right. Bye-bye.
1: Okay, bye. Okay, ada mati lebih desem. Dia bersama kita berupa agiti. Dia abi pengisi yang dengan di aran kita. 2,000 mahin, 4,000, 2,000 mahin, 5,000 kosong. Dua lain kita terbuka dia berupa agiti, ya. Boleh dengan kita ada Johor pun boleh telefon. Ya, kirim salam dia ke bala dengan kita ada Binua, ya. Bikali dia Sawati, kai kita dapat mari bikawai. Mungkin setegal ada pinanggur-pinanggur. Menipun aku rasa ada dia bicadang dalam hari wang Christmas. Okey, kita angkat lagi pengabak kita. Hello.
3: Hello, selamat pagi DJ Mel.
1: Selamat berpagi semua Glinas.
3: Ya, yeah, selamat anu minggu. Selamat gawia tu ingan and so family ingan yo.
1: Ya, terima kasih semua Glinas. Ani program de berpagi ti semua Glinas. Guna lemang ya.
3: Aku alu aku nak aku tengah pasang lampu aku dia.
1: Pasang lampu tayo, lip-lip.
3: Ya, pasang lampu depan boli dia. Saya muak lagi jawab, lap-lap-lap.
1: Ya, tujuh salam dengan si berbagi ti, semua geledas.
3: Ya, terima kasih DJ Mel. Kena juga jawab terponte, komen semangat untuk gawih ada ingan. Dosuk bara DJ-DJ tu dek ko sebut adonan sesuak bara DJ-DJ de nyambut gawia de bangsa bidayu beberapa dengan ten club sembuh gerinda sesuak madih ayu aku dah rasa undik rasa duo tua sama noyong ku dek pos rapid dan kajian-kajian ku dek ku postas beradik dengan Dunaja Meris Sarup Rina Tambi Meris Rina Tambi dua situ Angela NJB, Enchador, Bara Sindok Dennis, Sindok Ayang Boy, Sindok Air, Nipik, Torom, Gina, Sindok Itu, Sindok Gaus, Sindok Tek, Nohle DJ, Ayu Madi de Bokon leh, de kenal Sumbuk Grinas. DJ komite lagu cuti parik kupu so Lilian M yo.
1: Cuti parik kupu.
3: Yo cinta parik cuti parik kupu. Cuti parik kupu so Lilian M yo.
1: Okay, terima kasih semua Glinas.
3: Oi.
1: Terima kasih. Mati ke main eh?
3: Ya. Yo yo sama-sama. Okay, DJ ndok ngabak boli sumbuk DJ 5 bulan.
1: Ya, kena sempat ya.
3: Yo, dia aku. Yeah. Okay, thank you. Okay, terima kasih DJ Mel.
1: Terima kasih.
3: Dadah.
1: Bye.
3: Bye.
1: Bye. Okay, 2,000 mahin, 4,000, 2,000 mahin, 5,000 kosong. Line telefon kita masih terbuka. Dia pukul 9.02 dengan Duti. 2,000 mahin, 4,000, 2,000 mahin, 5,000 kosong. Ya, dua line kita terbuka. Okay, terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama berupa pagi ti. Selamat bertanak. Selamat mengatur program kita ada sekambuh dan ada anuti. Okay, kita pesilung lagu-lagu penghibur kita. Lagu tujuh untuk semua bila kita ada setiap bersama. Pengisi segmen Yen Ngan Di Aren.

0: Okay, jom itu dengan kita taruh perumpan minat rimpas pukul semua berpagi ya. Selamat berpagi, bagi bila kita ada peja bersama berpagi ti. Salam ceria-ceria selalu mesumi the YFM Media RTM Kuching ya. Bagi bila kita ada keping minat RTM Klik. Terima kasih lagi penyindi bersama ada berpagi ti. Boleh pakai cuba ngekat pingabak kita. Okay, boleh cuba lagi. Dua rima mahina, empat peri, dua rima mahina, merima kosong. Dua line kita tiba-tiba ada berpagi ti. Hello.
1: Miss Margaret.
0: Hello, si pingabak kita ti.
1: Mana kamu mau kayak kanal aku? Puan
0: Dayuk timengen ti bo.
1: Puan Dorin ti. Ti pun yang nak ti lebih lagi timengen.
0: Puan Dorin. Ada kah Puan Dorin?
1: Biasalah.
0: Sekali penyedia dan nuti.
1: Anika.
0: Ani penyedia dan nuti.
1: Nak sedia sedia cek-cek kue sadu ce.
0: Cek-cek sedia. Ya.
1: Iya. Aba aba bilanya marubina bina dup. Bina dup marubina gago. Kayak kan anduk ngaya inya ada nak keikuan inya nak ada biye anduk pi inya anyap ceh misakin dah kuang kireng.
0: Iya. Okay, sila dengan salam berpagi ti Puan Dorin.
1: Ayo aku nyugut nak sini Leno, sini Boy, semua bala na sini Denny, dah jani dah bau, dah tayung Ebi, kaya lagi ku kamut balati. Tayung Jeb, Mama Kuleta, Robert Jawas.
0: Ya.
1: Dengan detian lagi ada dengan Kuain.
0: Ya.
1: Semua balada zaman dengan aku lah.
0: Ya.
1: Termasuk Dayung Dati Mengenti.
0: Ya, terima kasih.
1: Ya. Sama gawai nekine. Ya.
0: Ya. Ada
1: kenapa? Ini lagu main mo.
0: Lagu masuk Vivenji, Noel Jackson dengan Owen ti. Taruh orang penyanyi ni Rami Anugawai Gawia.
1: Ini nak nyungka Rami Anugawai ya. Aku nyungka lagu ni empat taruh boleh.
0: Ni empat taruh.
1: Ayo.
0: Iya boleh di petang.
1: Boleh lagi akhir masa ya.
0: Saya.
1: Iya. Ati ku nak nganai nak kuno nganai mager radio.
0: Iya.
1: Panugati panugai nak balaku Angelin.
0: Iya.
1: Balaku DJ. Masih di ni Enceh. Ayo DJ. Semua balati lah. Dak kanal samat gawai nak semua balan.
0: Iya.
1: Matthew dah picing dengan madam na. Si buca dah bisina en.
0: Si dah bisina.
1: Kau kamut nam kau manten dah jenit tu cah, dah jarang. Iya.
0: Do di lip.
1: Kau jenit lah mesti en kau nyokan dengan lain kau aduh ya.
0: Iya boleh.
1: Okay,
0: terima kasih.
1: Okay, bye.
0: Pak Dorin. Okay, bye. Okay, terima kasih dengan Puan Dorin. Bersama ada kita ada berpagi TI. Pengisi dengan di Aren ya. Hello, selamat berpagi.
2: Hello,
0: selamat berpagi. Saya pengen apa kita TI. Hello. Ya, saya pengen apa kita TI.
2: Mami Cikgu Esther masuk baru.
0: Mami Cikgu Esther.
2: Ayo.
0: Masuk baru. Gapi plan dah berapa gitu Mami Cikgu Esther?
2: Shopping cek-cek lah.
0: Shopping cek-cek ya. Ya. Yeah.
2: Ini agak di JBL.
0: Agak bagus saja. Okay, bersilu dengan salam berapa gitu?
2: Salam tujuh Anti Dorin Kudai.

0: dah mati tu lah.
1: Yeah.
0: Dengan semua pelajaran, geng dah PPSMBK, geng PPP, ambil kambat tayung orang ambil dah baru anak lah. Dan belau kat ajak buat belah di berarti ku anak Nana.
1: Yeah.
0: Bala semua mandek ni.
1: Yeah.
0: Jika amai.
1: Yeah.
0: Kayak kambat Turin Kubes, Raja Amerika, Doroti.
1: Yeah.
0: Tak sebab kalau harap nak kemari lah. Yeah. Kan aku kumpul lagi. Enak ajak lagi di Jemil.
1: Yeah. Terima kasih Mami Cik Gester. KKU Shopping berbagi tip. Ya, sudah pun lama tu mati. Okay, shopping. Okay, bye.
0: Bye.
1: Okay, dua rumah mahin, merima kusong ya. Line telefon kita ada berupa gitu. Hello.
2: Hello.
1: Hello, siapa yang bagi tadi?
2: Selamat pagi, Mesu.
1: Mesu P, Mesu New Zealand, Dik.
2: Ni, tiku tu, Nina.
1: Hello. Hello, selamat berpagi.
3: Hello.
1: Ya, selamat berpagi. Asyik pengen apa kita, Dik?
2: Hello, selamat berpagi.
1: Ya, asyik pengen apa kita, Dik? Hello. Dapat keping aku berapa pagi, Ti?
2: Hello DJ, selamat berpagi.
1: Ya, yeah. Asyik ping apa kita, Ti?
2: Dapat.
1: Abang keping radio ya, keping saja handphone.
2: Keping masuk New Zealand.
1: Masuk New Zealand.
2: Yeah.
1: Aku
2: rasa salam especially naga DJ T. Selamat nogawai.
1: Selamat nogawai. Nuju salam nasi lagi.
2: Nak jangan bala semuanya ada kampung Mongkos, especially adik beradik ku ada kampung Mongkos.
1: Iya. Yeah.
2: Dengan ami beradik ada kampung Bunan juga.
1: Yeah.
2: Mujat.
1: Yeah.
2: Selamat nugawai nagobobo na.
1: Yeah.
2: Dan nyamut nugawai nuti.
1: Yeah.
2: Dengan especially naga adikku da jaga mang mi sama Karen John dengan Michela John.
1: Yeah. Sawati kai mari.
2: Nugawai nagbala na.
1: Yeah. Sawati kai mari ek na kampung ka N.
2: Dengan naga DJ dan DJ dan kumang ti dan DJ ti.
1: Ya, terima kasih.
2: Tapi gawai ni balan ya. Yeah. Dua ti semua bangsa ada beda ya.
1: Yeah.
2: Tapi gawai ni kini.
1: Yes, terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Okay.
2: DJ boleh kunjungkan lagu.
1: Lagu ni je.
2: Kunjungkan lagu Asti Ganan. Asi Bogadan
1: Dayung. Asi Bogadan Allah Lupe.
2: Okey, terima kasih DJ.
1: Okey, terima kasih.
2: Happy gawai nebubunya Sarawakian ya.
1: Ya, terima kasih. Terima kasih. Selamat okay. Gawai. Okey, bye.
2: Terima kasih DJ.
1: Ya, yeah, okey, bye.
2: Okey, bye.
1: Bye.
2: Happy gawai.
1: Happy gawai.
2: Selamat bergawai.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Okay, nama Tina and Anna Carolina sebenarnya. Mesu New Zealand ya. Dah ada bersama kita berpagi ti. Nuju salam bala membahaknya de Mongkos, de Kampung Bunan. Dah ada keping kita berpagi ti. Ya, salam ceria. Mesu adepna de New Zealand de masa itina. Ceria selalu de semua bala kita. De rapi saja kita ada masa itina. Dapat keping ya minan RTM Click. Harapnya kita semua dah sihat dengan terasen nyambut gawai de Sawati. Dapat nyambut dengan Ripu Rami. Yang mana pun dah berupa lagi tipan suka aku sekunci program The Natur berda Jawatan Kuasa Belia Sukan dengan Rekreasi JKBSR Kampung Ampungan ya. Irang atur pinggirami agawai de Sawati 2026. Tapi tadi ngarti senjada program gawai pering sawak 2026 dari ngamet dayung rumoy ya. Taruh nombor 6, dayung ngamet dari Najur. Dengan 6, nombor 6, senca ngamet bala anaknya. Dengan ngara maan pimpurik gawai. Ya. Ini pun sama-sama kita mandek, sama-sama kita ngerami program ti. Empat andu program The Natur. Lepas lagi ngara ti taruh perundik nombor 5 2026. Senca gawai paling sawak. Ya. Program The Natur Bedah Jutun Kuasa Belia Sukan dengan Rekreasi JKBSR Kampung Ampungan. Okay, terima kasih benda bersama berpagi ti. Wani pagi kita bersilung lagu-lagu penghibur kita bersama dengan Vivian G. Noel dengan Owen Rami Onugawia.

Okay, jaga nasi berkenan de mati nabi sama dengan Allah Lupeng ya. Okay, Rim pasti mati ya bersama dengan kumpulan snipers. Lagu di benar adat Begawai ya. 5 minit lagi pukul 9 berpagi. Terima kasih benar bersama berpagi ti pengisi segmen Yen Ngan Di Aren bagi kita ada kawasan Kuching dan penggapi minat frekuensi ni 0.6 MHz ya. Okay, selamat berpagi dekat Nicola Alipah John. Dia ada bersama kita berpagi ti. Masih lagi midesem menu de narangan uti kuana dewe pria goreng belacan masih lagi 3 layer goreng kecap. Terima kasih midesem sekunci resepi rekusi menu narangan uti. Okey, masih lagi babai konten ada pantun nak menang KA terbang ke Bintulu oleh-oleh buah tangan buah kerdas. Uncle Boboy KA belum tahu Uncle Boboy adalah berasal dari Kampung Duras. Okey, masa lagi dah berpagi ti Veronica Seth pernah ada bersama kita. Shalom, selamat berpagi. Ini agak berpagi ti agak pagu saja. Harap ingat-ingat kita pernah pagu lagi agak ada berpagi ti ciri-ciri selalu. Okey, salam selamat anu gawai DJ, selamat anu gawai tudu yang peminat setia YFM daya yang dengan Madis Tuak Sambar sikit sudik Adi Diki sejak dan masa itina happy gawai gawai-gawai ke ingat jaga kesihatan kita ya kuana man Madin kuana macam-macam penyakit datang kuana terima kasih kuana keping-keping setia YFM dia ya Veronica Seth ada bersama kita berpagi tim masih lagi Zimi Raj pernah dia bersama kita selamat berpagi selamat anu gawai bala geng-geng awak harap sihat selalu. Okey, masa lagi Henry Bali pernah dia bersama kita ucap selamat anu gawai DJ nga geng-geng awak fan club semua gelinas terima kasih nek Henry Bali ya. Okey, masa lagi dia berpagi ti dah dia bersama dengan kita Medesem setiap bersama Henry Bali Nicola Alifajon pernah dia bersama kita berpagi ti. Mereka terima kasih setiap bersama berpagi ti. Baiknya bagi bila kita ada Johor mesu bumi kenyalang. Baiknya bagi bila kita ada masa itina ada ngeban motor tapi sahaja penyalan bila kita berpagi ti ada rabi beri barang sentiasa kita bercakap-cakap di jalan bahas abang kita ngaban motor laju lubah-lubah kita ngaban motor ya dengan lagi abang kita terlalu senek ngaban motor kita terlalu senek dengan motor de cewi kita ya de masa tina kadang-kadang ada tinggal bila kita ada emergency break perkara ada munti de ngaban bahaya de jalan bahas ya sesa kita gagit dengan sentiasa kita jaga penyelamat adib kita mesti lagi penyelamat inya de beken.

0: Baik, okay, lagi bersama dengan kumpulan Snipers The Martina ada terbikawai ya. Dan nanti bikali ada bila kita ada kaku berunah lemang, guna pangkang, guna asam, macam-macam saja cuadah asal ya de tunah bila kita ada de sebaiti ada bila kita pun mengunah jaga kasem ya. Kasem ikan, kasem pengak, macam-macam juadah ada rasa dia bila kita ya berani dengan penyambut gawai de Sawati. Okay, momen ni pun de berpagi ti suka lagi ku maca salam de terima aku masuk Jabli Didik. Ucap selamat berpagi ne ke semua ping-ping YFM dia dengan selamat anu gawai. Tujuh khas ne ke Bala Berdik ne de kampung Tebekang Beria. Umbuk ne anda Edi de kampung Kakai. Ingka ne anda Randy de kampung Tengah. Nuju salam ti lagi ne semua ahli fan club PPS MBK Kuching dengan semua peminat peminat adep ne. Sabar ya kuana. Jabli Ira ngunah rakaman lagu single bauh ketuhai lagi selamat anu kawai ngara anu pagi ni nombor 6 ada program de nanjur beda kompo bayah dengan tedak de kampung Tebekang Beria mande sama-sama ngirami program ti bitagih pukul 5:30 lama tandu ya tempat nenehen tangan tedak. Selamat datang salam masuk Jabli Didik ke semua bala kita ke berpagi ti ya selamat datang kawai ke mana tuju nak semua bala ping-ping. Okay, malam ni kita pesilun lagi lagu-lagu penghibur kita ada berpagi ti. Okay, ni lagi salam bersama dengan Roldan Tuet dan dia bersama kita berpagi ti mengucap selamat Isan-Isan. Tujuh salam berpagi ti nak DJ-DJ YFM dia. Tujuh salam lagi nak Donny Lim, James Pengiran, Peter Tingkau Kucam, CMS Fred, Nurul Atika, Agnes Arya, J. Chun Fo, and Angela JB dengan Angelia and Sidor. Ya, terima kasih nak Roland Tuet. Okay, 2,000 mahina, paperi 2,000 mahina, merima kosong. Lain telefon kita terbuka ada berupa giti. Boleh telefon nak aku? Bila kita harap bersama nak pukus mengdua hendangan dulu. Kita tinggi si Ian dengan Di Aren. Hello, selamat berupa pagi. Hello.
1: Hello. Hello.
0: Hello, si pingat bagi tadi. Hello. Hello. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Hello.
2: Hello. Selamat berpagi.
0: Selamat berpagi. Si pingat bagi tadi.
2: Ah, si ku Edward Kalo masuk komputer set ya.
0: Edward Kalo masuk komputer set.
2: Mau Mildred ya?
0: Ya, Mildred ti.
2: Ah, ya, ya. Selamat bergawai nak mau semua ya.
0: Ya, terima kasih.
2: Ah, ya, ya, ya.
0: Okay, pesilung dengan salam.
2: Ah, salam. Bila dengan tu ya.
0: Ya, pesilung dengan salam.
2: Ya, ya. Salam tidak tujuh kenal ke semua bila dengan tu. Ya. Bila dengan ya. Harapan Jawa. Bagus, bagus, bagus. Aduh, kata-kata.
0: Johor Radio, Johor Masa Radio. Kena pagi tutup saja radio.
2: Ya, ya, ya, mama,
0: mama. Okay, silakan dengan salam berbagi ti.
2: Serum naga, bade Grace, bade Dana, bade Jack, dengan Payung Jack, dengan Puan Dorin, Nelatin, nak kain, nak kirim salam degu ya.
0: Kebet ya, kebet
2: je. Iya, kain nak kirim salam degu ya. Kajar ni lah, konten selamat gawai dengan naga semua, naga lah, bagus ikut. Babay Nana, Payung Nana, Hampucu Matu, Sitom Sigo, Puan Negret, Sitom Sigata ini, Sigo kalau dengan berkata, Kampung Joni, Kakeng, Kampung Kampung Kulim, Mapu, Mapu Tante, dengan Naga Kau kampung Luk dah mapuk lagi dengan dan semua ada beken lah dengan ada kenal-kenal dengan ku dengan bila saudara ada beken dengan naga YB Me Dr. Simon Paneng Bada YB Ratu Risetio harap bila saya semua beken dan penyelam kerja dengan pagu untuk rakyat jadi naga semua bila kaki kaki tangan ATM lah.
0: Ya, yeah, terima kasih.
2: Kain mari kawai pagi, Nen.
0: Kain ke cuti.
2: Yalah, aku nak gambar yang ini banyak lah.
0: Ya.
2: Yeah. Mana lancar pada tugas dengan dengan kerjaannya.
0: Ya, yeah, betul.
2: Ya, mungkin aku sani dalam ku kerja. Kadang dapat nyat mari kawai, kadang dapat mari kawai. Ketaksa ada kerja lah.
0: Ya, yeah, betul. Be either, be either. Ngajak either, Dep.
2: Oh iya, iya. Jadi ya, aku selamat dengan Dr. Lim Pira lagi. Kerja ada kucing saya. Harap semua telah terusin dan telah dami-dami ikut ke Bungkahat saya. Dengan Bapak Kupetian lah. Harap semua terusin, awas kakak, buah, bahan, itu, binuah. Ambil saya masa nak kita bergaya menang apa apa ada ngajar di sana ada Nabi Iban menang kayu buru kerana masih sana Iban ada kita awas kakak pegang kereta itu kedua ambil saya tidak kena nama satu
0: jadi
2: tak hanya akan sana tak ane pun sana mencak gawai
0: pamit
2: nah ayo tak hanya akan dari tema salam ke negeri anakku ku rehat lah dari nyamu mana kucing nak shopping ku nya
0: iya
2: dengan selamat ku
0: iya iya
2: aku yang mana mahago
0: iya iya betul
2: iya lah mahu maka nuti ira hati-hati di belakang
0: betul
2: ira kata di gawai apa lagi boros juga belajar lah
0: betul
2: mungkin ada di sekolah sungguh ke sekolah belajar ada sungguh tanya
0: iya
2: simpan duit saya lah kita apa muak lah kita mencapai deh nak muak nak maju nah itu
0: kan ni tadi
2: mu tadi nanti ko kita dasrian cuma pergi habis sinan benda muto itu dasrian tu nyandu aduh
0: jam ya
2: berjaya menak ber karena itu ni bapa sampai dua muto taruh dua muto ni bapa musim macam ni jelah. Harap-harap kita ada RTM pun semua terusin lah ya.
0: Ya, terima kasih.
2: Ya, selamat gawai.
0: Selamat gawai. Okay, bye.
2: Bye.
0: Bye.

0: Hello, selamat berpagi. Hello.
1: Hello.
0: Selamat berpagi, Asif, dengan abang kita, Tik.
1: Selamat, pagi dan hari Minggu.
0: Ya,
1: selamat, Ligawai dan Mu'u, Bijay.
0: Terima kasih. Asif, Tik, senang L, ya? Senang L. Ini abang, pagi, Tik, senang L.
1: Ida sino eh sino Danny aku
0: Oh, sino Danny. Salah. Okay, terus dengan salam berbagi ti sino Danny.
1: Aku ingin salam di ingan sama rigawai do ingan de yo.
0: Ya.
1: Ah, ingin salam di sino eh semu Grinas, Madesem.
0: Ya.
1: Ah, sikak sudi ke di ku sikak meni ya maknya amonot eh nya ambo begawai te pagi.
0: Ya.
1: Ingin salam ah begawai te pagi. Ingin salam di yang Puan Dolin dia yogi ke kengajit Puan Dolin nyebut aku. Oh, BJ.
0: Iya.
1: BJ.
0: Iya.
1: Ah, ingin main lagu gawai yo.
0: Lagu gawai ani Masopi.
1: So, ni, main rantai.
0: Masa main rantai.
1: Ya, semua mana jadi asal lagu gawai je.
0: Sebarang lagu masa main rantai ya, ke lagu gawai. Yo. Okay,
1: sebab boleh. Atau daya atau tu memain lagu tok lagi dia main.
0: Ya, yeah, betul.
1: Terima kasih demo yo.
0: Terima kasih Sena Deni.
1: Yo, bye.
0: Okay, bye. Selamat gawai.
1: Aku masak lemang DJ.
0: Masak lemang.
1: Ya, bagaimana yang masak?
0: Yo, Sidi Raya.
1: Dadah.
0: Okay, aku, terima kasih.
1: Apa tang suat dia sambut gawai cok-cok, BJ.
0: Ya, yeah, betul.
1: Aku ngajit ni, nak lemang, aku rakan, aku gaya nak lemang, aku pun naik-naik, no, jokan no, jadi pun naik-naik.
0: Semua sambut
1: terima
0: ya.
1: Terima kasih, BJ. Yeah,
0: terima kasih. Okay, bye. Okay, bye. Okay, sini Denny dah mati dah. Malang lemang dah pecin dah sakwa dah. Terima kasih sini Denny. Setiap sama berbagi ti. Pengisi segmen Yen dengan Di Aaron. Okay, terima kasih lagi Nicola Alifa John. Sebenarnya anda Anna Carolina masuk New Zealand. Penada bersama kita berpagi ti. Masa lagi Muhammad Haris Haikal penada bersama kita berpagi ti. Ucap selamat berpagi. Tujuh salam berpagi ti ne ke geng-geng awak ping-keping YFM dia. Anda ne dengan amang ne de Serian salam masuk Pasir Gudang Johor berpagi ti ya. Okey, masa lagi willing tenamai penada bersama kita ucap selamat berpagi ne ping-keping setia YFM dia serta fan club Sumer Glenas. Okey, ada berpagi ti Rena Tambi penada bersama kita ucap selamat berpagi. Rapait salam berpagi ti Yen Bara Fan Club Sumer Glenas Persatuan Pembina Seni Muzik Bedaya Kuching. Kedinge Bara dengan Madis Ayodari Adi Ire nyambut anu bas Lastly Bara Family di Kampung Kit Kuana. Selamat anu gawai 2026 yang seperengan sambutlah dengan sederhana. Ngah Rami Pawan, terima kasih anda ke Rena Tambi dan dia bersama kita berpagi ti ya. Okay, tapi sudah lagi lagu-lagu hibur kita berpagi ti. Terima kasih bini bersama pengisi segmen Yen Ngan Di Aaron.

Selamat Bidaput. Selamat Indi Awang Indi Aseng. Selamat Nyambut Suah Bau Suah 2026. Aku Temenggong Henry Bujang Anak Sendan, Temenggong Bidayuh Bahagian Serian, Berangan Aseng ngucap Selamat Bigawai dengan Selamat Nyambut Suah Bau Suah 2026. Di Suah Bau iti, aku nyungka doa masu Tuhan tempat dan bahas kuasa ngancak ni selalu nguntai dengan iban kita masu semua bencana pengancu dengan pengundah DBX supaya kita babar kakas awas buhat bahut agang dengan tiresen mungsian lagi mentu pengundah kita minta Tuhan tempat nyugun penyenang supaya pencian kita bertambah bitugung dengan murah jaji. Sekali lagi, selamat bergawai dengan selamat nyambut suah bau dek semua bala kita.

segmen Yengan di Arun. Para kandu, sepukur Pri'i Isan-Isan, nepukur semang dua, Yunanu. Kaus di YFM Bidaya, gerak bersama.

Okay, lagu bersama dengan Harry and Sidren, The Mantina Mari Bikawai. Ya, menipan jam ini dengan kita 26 minit rimpas pukul semangindi berpagi. Kira-kira setengah jam lagi kita bersama pengisi Ian dengan Di Aaron. The Masa Itina, bikali ada, bila kita ada Megako, ada Pita Pinanek. Selamat Bitanek. Selamat guna penyedia pimaan kita ada Nerangan Nuti. Cukup sibuk kita nuti ya. Ada de masih bibri barang. Ada de ngambil peluang ngatur kerja dermin. Ada de bitagih komisi ya nuti. Selamat komisi. Ada de pejintok ke Bandarai Kuching. Selamat komisi, selamat Rifurami kita berandu menyambut kawai de Sawati ya. Okay, taruh perni Buran Rima 2026. Anu ada pemanggan kita ada Abi Buran Rima. Masih lagi dan nuti pen cuti umum ya berandu dengan Wesak Day. Amu komisi kita ada Sawati ya. Ada keempat Anu Buran 6 2026. Selamat pagi lagi dengan Rosa Antugal dari bersama kita berpagi ting ucap selamat berpagi, selamat anu kawai dengan DJ-DJ YFM dia dengan peminat setia. Ngarep kita dapat penyenang dua Sawati kuana. Selamat anu kawai, salam ceria mesu ami de Johor Baharu kuana kai mari bikawai Sawati. Terima kasih dek Rosa Antugal ya dan dengan salam na berpagi ti. Masih lagi Wina Manggang penada bersama kita berpagi ti. Hai DJ, selamat berpagi anu minggu dengan selamat anu kawai. Selamat gawai ke tujuh semua peminat YFM dia ngabar semua bara madis di kampung Semedang. Terima kasih nak Wina Manggang ya. Dah ada bersama kita berpagi ti. Masih lagi Ji Chun Fo pun ada bersama kita ngucap good Sunday morning ya. Ji Chun Fo ada bersama kita berpagi ti. Ya, terima kasih bini bersama. Salam ceria selalu bersuami the YFM dia RTM Kuching.

Selamat anu gawai barang pimas, barang madis, buat sembah barang sedia, barang kakak. Adi diberang ke yon i ditika hati. Adi sama semua dengar radio FM radio. Aku pada Afron, so kapong benok. Nga puluang hati angin selamat anu gawai yon so perubarata. Puji terima kasih atas patut ngian katuan tepak. Mai beguk berkat buat senang, damai, mujur dalam pengudip tak adi tak mukabat di sewa hati. Tak terus berdoa, isai kerja pengendai tak maju, mujur, isai perungenan tati sihat, pergi kira tak senang, kapi mudip rawang tak adu-adu, agi damai. Harap gawai sewa hati atak sama, dapun ngabara rawang tak, atak rami atak pawon, ditika atak penuh, nakit jaga keselamatan tak diran, dapur raju teban motor, ketika tak rami pawon, tak patut ingat kau. Nakit jaga orang rakah tak isai gawai, tak teban begu makna kerti di dalam pemudip tak. Terima kasih di soprok selamat anu gawai, tepatnya berkat di menu tak rawang tak kanu gawai hati.

Okay, the material kita bersama dengan kumpulan Delight 2, the material nyambut Andu Gawia. Yang menipan, terima kasih menipan bersama Bro Pagi Ti. Jom kita dengan berkita apa pro taruh minat rimpas pukul mengindi Bro Pagi. Ya. Yeah. Okay, bagi-bagi kita ada keping minat RTM klik. Bila kita boleh download saja masuk Play Store. Bila kita pun boleh ada ke laman web RTM klik ya. Tetapi saja bila kita ada masa itina baik dari Johor masuk bumi Kenyalang boleh keping secara online ya. Okay, sama berpagi ke Baki Samben ada bersama kita berpagi di Seramat Iksansa Seramat Nak Kerja DJ Seramat Gawai 2026. Aku rasa ada masa itu ada bila kita ada penyalan marina kampung kikir cara bahas ya. Pertama ada bagi bila kita ada nuju ke kawasan Serian. Kedepan kita ajaran ada masa itu akhir bidana. Jaran cukup paguh. Maka kita laju-laju dengan betul-betul. Ya, sedasa kita tidak jahat laju de udang tinatap sebab bila kita talk destinasi dan tuju kita ambil keadaan selamat de berpagi ti ya. Okey, wani kita pisilung lagi lagu-lagu penghibur kita pergi si Ian dengan di Aaron bersama dengan Chris Wooden Khan. Selamat Andu Kawai Dayak.

0: Bersempatlah gawai daya sawah 2020 nanti, aku sebagai ahli parlimen Sirian, kita harus bersyukur dengan Tuhan yang Maha Kuasa, nena negeri kita Sarawak, negara kita Malaysia, hanyap ane-ane, kita aman, kita damai, kita nyap bidaru kita ane-ane. Jadi kekalkanlah semangat ini. Jadi bersempatlah dengan gawai ti, memang sememang kita pun nakuti taras joget. Jadi joget pak ada hat nanti, ada hat ya, ada hat. Jadi sama-sama lah bersemangat dan gawai sawati, harap negeri kita, negara kita masih mengleman kekal aman dan damai, supaya nina kan kita kekal aman dan damai, kita dapat maju, kita dapat mansang, kan kita kucar kacir dunia perempuan mengenai kayu berlaku sepa pasar, bukan sepa pasar nanti itu dan luar negara. Jadi kekalkan semangat, hormat menghormati, sama-sama kita akan meraihkan gawai daya itu mestat semenan mestat gawai. Jadi bersemena dan gawai kita sama-sama berdoa dan tempat supaya negara kita sentiasa aman dengan damai. Untuk kasih, untuk hidup kita, untuk belandak sungguh kita. Sekian, selamat gawai daya 2026. Terima kasih.
1: Aku YB John Anak Helus Adun N 20 Taru Bukit Semuja ingin mengucapkan untuk semua bala kita dengi rami gawai sawak siti supaya udip senang awas sentiasa, dan mudah-mudahan gawai kali siti akan membawa banyak lebih lah kepada kita, khusus dari kesihatan, khususnya dari segi rezeki. Jadi sekali lagi aku ingin ucapkan selamat anu gawai untuk semua bala kita dan nyambut gawai sama ada da Bukit Semuja, Serian, Sarawak ataupun dapi-dapi kita digawai. So sekali lagi selamat anu gawai untuk semua. Tara tara tara. Terima kasih.

Hey, Karim menang lagi pukul 92 dengan 2 temati. Pukul 92 temati bala kita ada sama-sama keping Sinci Emery FM ya. Nak pukul 6 lama nanti dengan stesen dia. Dah pala kita keping nak bagi pukul 6 lama tandu. Nak pukul 92 terpengaruh bala kita ada pesilung bersama dengan pengaruh nami debeken. Okay, dengan saya ketika bersama berupa lagi ti pengisi yang dengan di Aran terpundi bulan Rimah 2026 dengan saya ucap selamat bertingkah dengan selamat nyambut anugawai 2026.

0: Jam kita dia tu pukul 12 tengah hari.
1: Ani Radio Malaysia. Ani Radio Malaysia.
2: Kayan. Kayan.
3: Ani Radio Kayan. Ngelarah ngeluar din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pakai FM G06.G FM G07.2 ngelarah ngeluar din hapan peti dan radio Kayan.

0: Penghina Radio Kayan.
1: Radio Kayan Miri FM.
2: Ngelarah ngeluan lain hapan. Men kucing dan semarahan

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Itam.
2: Hai, nun dengar. Aku Wawa Menyunimas, keringnah Radio Kayan, ngelarah ngeluan dahin hap.

ngeluan din hapan berjidahyak DJ yang Radio Kayan Miri FM.

0: mangitam takut anda longa pasak alang naik alam urip ta. Ita mesti lawan tusa alang te alamaran Tuhan Yesus. Abi Tuhan na lang Adam dahin mau menang menita. Lim-lim itam nusitam te takaw te pasak alang te. Bi Tuhan alang aku aman itam dahin akai Tuhan alang te dinta. Ay dahun Tuhan alam di Korintus 10:23 telah belah dan bahasa nadab alang kumat. Nusi Tuhan kalong itam ka pasak manu'u atam biha nalang ngaban tamusang jaitam dan nangayat pakalah dosa ati mankinah telah. Jadi iya u'a kinah tam ka pasak alang tek-tetam nusi pasak ati hui manu'u kinah tam. Iya alam surat Tuhan alam di Korintus 10:23 telah aniti tegu tam nalungak pasak alang tek tek alang tamusang kenan Tuhan. Memang ilaw alan habe, ilaw na Tuhan, dihin lalan kenap tam, alam sembayang tam. Nunatuk itam kerayini, tek itam usedia, sang nulungat lim-lim pasak, din bahui, dalam urit tam ya, amin Tuhan Yesus, iha na Tuhan alang ningan. Iha pasang pakalah tusah, lupak alang naik dalam urit tam, nunapa nusi Tuhan, sang pakalong itam, bihana ngenap praung janji na manitam jaitam ngioya.
1: Radio Kayan Miri FM. I like. Shh, I like.

0: Ya, shalom saya ngelarah ngedo dah ini. Saya kena pergi ngejelah program ngelarah ngelonin hapan ta mengedo ni. Ya, dalam ngelarah ta mengedo do minggu megak de 30 ji da bulan 5 dalam de mana 2026 do lang bayar loh telo te bulan 5 ya tino jima telo mutam te bulan 6 hati ji de bulan 6 jima. Ya, pegu te do gawai telo langunak loh telo lami jima. Ya, saya lami do gawai, saya do ledoh, saya do kena mata dan mana telok lim. Alang lami, hata lama dalih tam, ya hui nak mana telok lantai, talam dalih tam Sarawak, nuna napa mana telok lantai ha Sabah. Ya, talam do natu hadui, temi dan telok nadai na sayu. Ya, talam manuti, mana telok alang peji, te kelarah tamak ngedoni, ya mai saya kena payak mana telok lim. Lebih nak mana telok lantai ha pasal naya kucing, semarahan, serian, bau dahin lunduk. Alang apa ji, ngejeloh frekuensi G06.G dahin G0G.2. Ya, jen hadoh mai sayu do kenanak mana telok bake-bake halang sambut do kenanak do ni palahu megak te telok pelunci de bulan 5. Ya hiki hak tehang telok ya bake-bake radio kayan ya sayu do kenanak mana telok lim. Akina Tuhan puboh Tuhan memberkati telok dalam ageh lang sayu dalam hadui dalam nun atau bidang bisnes ke sekolah ya dengan lebo sayu te do mana ni. Mana telok lantai, hau mas sembayang, lori pahuli, manu mas sembayang, ya, sayu. Ngelarah hadu minggu lang sayu, kena hatu lahi pun kena palang melu. Dalam kelarah tang pejah-pejah dahir aku di jiang, ya manu program darah telok jam, man pukul 62 bulan do, atang pukul na telok lebih. Mabeh katok dengar, ya kusik dengar info-info, ya nunam palahu asun hadu, ya kusik dengar mana telok hapes, radio kayan telok ngedo ni.
1: Tunhina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih, ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

0: Okey, Hemawi telah pejuha-peji dalam kesutana program tam ngedo ani dalam kelarah tam ngedo 2 minggu telah puluh ji da bulan 5 dalam domana 2026 ya pukul 12 jenangham ya telah peji dalam program betong urip tam ngedo ni. Ya tino telah peji dahin Pastor Julia Sitting marung selita sejarah alam Alkitab ya dalam program betong urip tam. Ya, una na telah pejuang habaji ya dalam kelarah tam dalam info-info na dapat dengar aku si mana telah lim. Ya, tina pukul na ji ngadong hap ya telah payang ngejaki te kerang dengar mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur. Ya, una kat pukul na ji 25 minit ngado telah peji dalam dahok tam ada ni ya tina dahok u akte ha pes radio kayan tam. Ya kena mana telah lahava dan na ji ni dapat dua kata ya ngejelo hak segmen ada hok tamado ni ya dan telah apa kali pepiah hitok te dahun tam kayan ya tino te pukul ji 15 minit ngedo ya pukul ji junang telah peji dalam segmen motivasi ni dapat hok tangan. Anak pukul ji 45 minit ngedo telah peji dalam info ni dapat dengar kali ya. Ya, tepat pukul 2 lebih telah pergi dalam segmen kelihatan data sentam. Orang kat pukul 2.25 minit lebih telah pergi dalam segmen info. Ya, nunggu info aku segmen telah lebih ni. Ja, telah pergi ngejelah program tam ya. Orang kat pukul 2 junang dalam sejarah orang pahlong alang jadi dua ni. Ya, ji segmen alang perhitung orang pah petumun dan telah ngeluar. Nun alang kalak jadi dalam madaleh tam. Onaka pukul 2.45 minit lebih telah peci dalam dua dengah men awang dale. Onaka mihat lahu kelarah tam ya tepetek pukul telok lebih nanti nana telok lasi ngejelong program ngelarah ngelonin hapan ya nava telok lang una ngedoni. Ya tino pukul telok atang pukul 6 lebih dalam program PDK peci dahina kelok. Ya nana dalam kesetana program tam ngedone bake ya sekena papa ana peji ngejeloh program tam lebih nak mana tolok lang puluh pireteh mano hadu lang tolok na bihafah kep jaki ngeju ah hatat lasan tam ngedone peji dahyak DJ yang ya dalam kelarah tam sayu ngelarah ngedo mana tolok lim.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati, bersama untuk terus menerima, bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Anihan Radio Kayangan.

0: Ngelarah, ngelarapan, penghapan, berbudah hidup, Radio Malaysia, sayang, sayang.
1: Ngelarah, ngeluan, penghapan, berbudah hidup, Radio Malaysia, sayang.
2: Ya, jumlah telah pergi dalam program Bitung Urip Tamte pukul 22 juna ngedo. Okey, aku sangkusi mana telah tejo info marung layan kia dorang jadi dalam daleta Sarawang. Anusah ngedo ni 2 minggu te 30 ji di bulan 5 dalam duman 2026. Ya, membeji mana yang kia do megang jenun te usan lebih ngahap kia bahaya belarik haji 2 awan. Dah nak malam nak usan haji 2 awan hui nak mana telok lantik ha dalam hudiah. Yang kesedo hati mana 24 datang telok 24 dah jahasa sias. Ya jima begak te dok ji ya telok umur tam te bulan 6 jima hati ji de bulan 6. Ya membeji ma do megang jurun te usan lewi jima nak bahaya belare haji 2 awan malam jima nak usan haji 2 awan. Yahui nak mana telok lantik ha dalai hudia. Ya kesudu jima hati mana 24 datang telok 24 dah jahasa sias. Ya dua-dua megak te dua da bulan 6 mambe jima usan ha kuri-kuri avan. Lebi bahui belare ha kuri-kuri avan ha dalai hudia. Ona kaman lem usan ha kuri-kuri avan lantik ha dalai hudia. Kesudu hati mana 24 datang telok 24 dah jahasa sias. Ya dolang bayar lo hati do telok-telok da bulan 6 membejih ma dahin malam anke usan ha kuri-kuri avan hui nak mana telok lantik ha dalai hudik. Lebi anke bahui belare ha kuri-kuri avan hui nak mana telok lantik ha dalai hudik. Ya kesudu hati mana 24 datang telok 24 dah jahasa sias. Ya, we nak telok tenyinang dalam kuri-kuri dua ni anak yuk bahu belare ha kuri-kuri avan. Ya, we nak mana telok lantik ha dalai hodiang. Nanan membe layan kedu lang jadi dalam dalai Taman Sarawak anak lapejoh laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Kena nak deng ya pehitok telok dalam hadui dalam mano telok. Nore palahu ya dalam nuna tua hadui alang telok nahui nak baik banget ke lebih nak madah alang manu hadui hadui masing. Okey dalam kelarah ta makrani telok peji dalam program Bitung Urip Tam ya peji dahina Pastor Julia Sitting dalam long hati selita sejarah halam Alkitab dalam kelarah tam ngedo ni sayu ngelarah ngedo.

Haleluya, pujilah naran Tuhan, telah dang pahabong laan miguani. Barasa ganap lan ben Tuhan, abin sayu Tuhan, abin asi Tuhan alang jan pernah tipah dalam murid telok. Telok pan halam keadaan alang sayu, telok pan halam keadaan alang maget, hain meluati kerana asi Tuhan tujung murid telok. Haleluya. Minggu ini aku sanggri telok belajar tak yesa tak sejarah alang teh halam Alkitab, alang teh halam dua tawarik pasal 20. Dua tawarik pasal 20. Ayat G atau ayat 20 tusu. Aku jan basa bahagian ni lima telok awin cerita ni kelalu waru. Tapi aku ala G point, ala kuri-kuri point alang penting, alang sangat telok pelamana, alang sangat telok pekali ngadoa ni tadahun surat Tuhan ni. Nah aku sang basa nak mentelok.

Dua Tawarikh pasal 20 ayat jiatang ayat 4. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Miunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang Laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yahuda supaya berpuasa. Dan Yahuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yahuda untuk mencari Tuhan. Setelah sebayang Tuhan, taman kelolong teh surga, kalau sang pelemah nak belajar teh daun Tuhan ini. Okey, belum angkat Tuhan Yesus alang tengaran dalam kenap kalau lim, alang kelanghi perkongsian dan lebih ini supaya perkongsian ini Tuhan jadi ji berkat dalam murid kinah kalau alang ngemahyang kinah kalau alang petajek kinah kalau Tuhan Yesus palaika. Belum angkat Tuhan Yesus alang mauk ji kemampuan ji uge man kalau awan kalau memahami, mengerti dan dang terima dahun, Tuhan ini man kalau lebih ini ngedawani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus aku sebayang menakui sebagai panjin kat Tuhan, aku yang tak nundun. Biar aku percaya Tuhan pakai aku nyau panggilan kak, pakai aku nyau halang-halang kenap kat Tuhan. Pakai aku jadi jiteli berkat Tuhan, menlim kalau panak paharin Tuhan alang kelanghi siaran perkongsian firman Tuhan lebih ini. Halamaran Tuhan Yesus kalau sebayang lim. Amin, amin. Cerita ini jadi cerita sejarah alang teh bangsa Israel unak deh. Teji laki rana Yosafat laki ini raja dah kelunan Yehuda jaka anan. Okay. Jadi teguh jaka anan dalam fasal 20-an ni alang kuma te dua bangsa Bani Amon dahin Bani Moab alang sang ni merang raja Yosafat dahin dah kelunan Yehuda jaka anan. Oh najek lan dah bangsa anan. Askar dah najek tagap-tagap lim-lim. Jadi tak nak kelunan alang nebara meraja Yahuda, raja Yosafat ya kanan. Nebara dengah kelunan sang niateng ne merang dah. Halam ayat 2, satu laskar yang besar dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hezon Tamar yakni En-Gedi. Oh raja teji pasukan sang ne merang ikak dahin bangsa Yahuda kerja ni. Dah uateng ha awan anih ne dah nunan dengah halang an raja Yosafat kelang hijak kanan. Jadi halam ayat telo ani raja ni raja Yosafat ini takut. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yahuda supaya berpuasa. Raja Yosafat terjadi takut naya. Kenan hia takut nende? Hia alaji keputusan ilo Tuhan. Ia ake lim kelunan Yahuda supaya dah berpuasa. Maksud nak hia na supaya lim dah kelunan Yahuda kerajaan Yahuda jaka anan sebayang ngetalo dahin berpuasa. Awin dah takut. Dah takut awin dah jinjam ngenotok dah sang lawan naskar. Alang ni merang dah alang kelalu najek, alang kelalu luar biasa nan. Jadi jinun alang jat dah bangsa Israel. Dahnya pidah haunan Tuhan. Ayat alang keempat dan Yahuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yahuda untuk mencari Tuhan. Nah, ani halang andha kelunan Yahuda na dha ne pepang peji ilo ake tolong pala Tuhan lem dha ne pepang lem seluruh daleh alang tai ha Yahuda dha ne pepang ake tolong pala Tuhan ne lo Tuhan ando na lang agri tolap pala mana ngejeloh man bahagian ani lebih ani he na ilo Tuhan tugui tam halam tosa man tolap panak paharin alang nyalam halam Tuhan ji contoh halang sayulan alang an raja Yahuda ni na jino nalang ja na nyepeda kena pihak haunan Tuhan. Alang kurin surat Tuhan barat ini, Raja Yosafat ni hat takut dahin hat ala keputusan ilo Tuhan, mencari Tuhan. Iha ake lim dah kelunan Yahuda lim, berpuasa jaka anan. Mantelo panak, pahari nama nyalam ham Tuhan. Antelo alana, cara, sikap Raja Yahuda ni jadi contoh alang sayu, mantelo lim alang perlu antelo ngiyoh, alang perlu antelo belajar ngadawa ni. Tugu jaka telok nerungak tusa, tugu jaka telok kelengahi tek tusa sang neateng pula telok
Tugu jaka telok kelengahi tek masalah sang niatang pula telok. Sayu teloknya pida dailo Tuhanuna. Anan gaya urip tam sebagai ji kelunan Kristen. Biasa na tugu tam hipun tusah. Oh nak tam telo bakeh tam. Tidak cerita tusah tam membakeh tam. Telo kelunan nalang rapat landahin tam te petira masalah tam te petira tusah tam. Bayat tam ilo Tuhan. Jadi anan cara lang jan sayu atau jan patut antam na sebagai cikunan Kristen. Ataupun tugu tam hipun tusah. O makin tesu na hitam pala Tuhan. Itamilo penyelesaian dahin cara lang ja tanpa Tuhan. Itamilo penyelesaian ha Tuhan Tuhan na lang habay halang tak itu suntana ni. Telo kulo na lang dang menyelesaikan masalah tam. Padong-padong ni tam menyelesaikan masalah tam dahin harta lang tak te tam. Dahin kekayaan lang tak te tam. Dahin kemampuan lang tak te tam. Mantalo panakpahari na lang nyalam talam Tuhan. Biasa na apabila itam ni mengandalkan kekuatan ajek tam sebagai kelunan uge tam sebagai ji kelunan apabila itam mengandalkan nun nalang te itam pagi yang itam mengalami kegagalan pagi yang itam hipuntusa pagi yang itam mengalami kekecewaan awinun awin itam mengandalkan manusia awin itam nyaneh kinah tam pala kelunan nyaneh kinah tam pala nun nalang te itam nah sebagai ji kelunan Kristen alang perlu alang patut telok na tunggu telok jam tu sah ni pala telok tunggu telok halam tu sah anan sendiri ataupun kelenghi tu sah sang ni atang pala telok keputusan alang perlu ang telok na ilo Tuhan ilo Tuhan nyepeda kena paunan Tuhan Raja Yosafat na ani halang anak na gerid hak kelunan ni Yehuda na nyepeda kena pala Tuhan berdoa dahin berpuasa hak pala Tuhan ang telok panak pahari nalang nyalam talam Tuhan nyoh na contoh Raja Yehuda ni tak do lang laan, tak do lang sangatang talo murip talo. Mungkin talo tak masalah, mungkin talo tak tusah, mungkin talo tak pergumulan urip secara tersendiri kere ni. Aku nganap talo ni nyepidah haunan Tuhan. Nyepidah talo haunan Tuhan. Mekah lim tusah talo, Mekah masalah talo pala Tuhan. Aku pesaya. Teguh jaka tamala keputusan ilo Tuhan, campur tangan talam tusah tam, teguh jaka anan Tuhan menyelesaikan masalah tam. Abin halam ayat alang kepat dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lim-lim dalai halang teh halam Yehuda ini pepang peji. Nah maksud nanti ini peji kenap peji pelamana dah ini pepang ilo Tuhan sang masih dah jakanan. Betul panak pahari nalang nyalam talam Tuhan. Alang lana itam jinuntek nunun. Alang lana tugu itam am dang sang nunok tok menyelesaikan masalah tam. Itam am tek nundun itam am jam sang nun tam na. Jalan nalang terbaik ala nalang sayula nalang antam perlu na. Ya na itam ninyi pida nukam tam pala Tuhan. Akiasi pala Tuhan. Ninga talo pala Tuhan tam. Piatok alang an Raja Yosafat na hindi hak kelunan Yehuda na ni. Abin nun, abin halam kisah ni. Tegud hak kelunan Yehuda nya pida kenap haunan Tuhan. Ninga talo pala Tuhan. Tuhan alang bara medha asan kelo tusah kan Tuhan bara halam cerita ni kelo sang hinang nun hadui kui men kelo jimas aku ya lang perang dahin dah musuh hanan bukan hek kelo kelo menang kelo hinang tuan nun alakna yang penting kelo ngiyoh tua nun alang akniho kelo na kan Tuhan Allah medha kelunan Yehuda jakana nah akhir daripada cerita ni halam ayat 27 dah kelunan Yehuda mengalami kemenangan. Ya, lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita kerana Tuhan telah membuat mereka bersukacita kerana kekalahan musuh mereka. Ani na hasilna apabila dah kelunan Yehuda ni nyepida dengan talo pala Tuhan tubuh jaka dah nerungak tusah tubuh jaka dah nerungak musuh sampai pala dah. Ani na hasil na, anih na akibat na, anih na kauna. Hati dah mengalami kemenangan. Jinun tak dah berperang. Wei telo basa halam lim bahagian ini. Jinun tak dah kelunan Yehuda berperang. Tapi Tuhan nas jihadu yang luar biasa alang jaka anan. Nunok tok lawan dah kelunan musuh dah alang ni sang merang dah anan. Jadi hati na kuasa Tuhan, hati na asi Tuhan, hati na halam Tuhan. Mentelok panak pahari nalang nyalam telam Tuhan aku jenjam nun masalah lim telok. Mungkin telok ni tek tuar bara telok ni hipun perahalang pahat. Mungkin telok ni tek masalah keluarga telok. Mungkin telok tek masalah pekerjaan telok. Mungkin telok tek masalah pribadi telok sendiri. Mungkin telok tek masalah kewangan telok lebih-lebih nak tek masalah tusah ni.
masa pandemi ini. Aku isang barang mentelok asan telok kawah kenap, asan telok tusah kenap. Bila telok kelanghi dahok dahok alang pelemah telok, bila telok kelanghi dahok dahok alang negatif ni pala telok, asan telok kawah kenap, asan telok tusah kenap. Unak lo saya utamnya pidan ukam ni pala Tuhan. Mekah lim tusah pelemana telok, Mekah lim dahok dahok alang ni pala telok ati. Antelok batalkan lim ati halamaran Tuhan Yesus Kristus. Anan cara urip tam sebagai jikunan Kristen, buah kinah tam sebagai jikunan Kristen. Ani na aku dok firman Tuhan ala aku si mentelok ngadawa ni. Jadi jika lilaan aku sang petangan telok, ilo nah Tuhan halam tusah telok. Ilo Tuhan halam masalah telok. Ilo Tuhan halam perah telok. Ilo Tuhan halam bahat-bahat urip palang tek-tek telok. Saya telok ala masa berdoa. Tuhan Yesus, barasi kenap abing kalau jami kau tengaran mat kalau putong batong loong ngajeloh mendahun surat Tuhan ani. Tuhan ni masih kalau panak paharin lim, akay ka lang pihituk kalau supaya dun tua situasi lang tete kalau kreya ni Tuhan, akay ka lang masih kalau supaya kalau ninyo pidaha unan ka, ni akay si palay ka lang sang masih lang sang tulong kalau sang petako kalau menuntua masalah urip kalau. Mungkin kalau sang kalau nerunga masalah lang bahat Tuhan Yesus, sawiha masalah prah, sawiha masalah keluarga, saya masalah keuangan, kalau saya masalah bisnes, kalau saya masalah hadui-hadui, kalau Tuhan Yesus masalah anak, masalah nun tua Tuhan. Kalau jiklunan tua, jiklunan tapa. Benah dahun Tuhan ini langsang pehitok kalau alangsang pakatok kalau Tuhan. Supaya kalau hipun ji cara piatok Raja Yosafat ini. Nyepida kalau haunan ka Tuhan, ni Mekah, ni Mejailim tusah kalau. Abin Tuhan, ika alang sang menyelesaikan nak men kalau. Dahin ketu-ketu kenap kalau lebihan ni Tuhan, ni akiasi palai ka. Masilim kalau alang kelanghi perkongsian ni. Kalau alang hipun tusah, alang hipun bahat urip, alang hipun perah. Halamaran Tuhan Yesus Kristus kalau batalkan limanan. Nyarang mebat na. Talam batong loong talam urip kalau halamaran Tuhan Yesus Kristus alang maok kemenangan men kalau. Pihatok ika maok kemenangan madhak kelunan Yahuda meraja Yosafat. Nunan petuhan alang sang maok kemenangan. Teguh jaka kalau alak keputusannya pida. Dengan talo palaika talam tusah talam bahat urip kalau Tuhan Yesus. Barasa kenap menikamai. Mejulan naran Tuhan. Lamaran Tuhan Yesus Kristus kalau usabayang. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati telok lim.

Ya, mana telo lem, nuna na telo pepi apa ji dalam program babi tong urip ta mangedo ni, hatino long aleng ana pastor Julia Sitting geri mana telo hati selita sejarah halam Alkitab yang kena pastor Julia yang make sayu dalam pelayanan nak dahena sekenap ya kusi hati long Tuhan mana telo dalam kelarah ta mangedo ni. Yang mela kaji minat kelaan na telo sang apa ji dalam dengah mana pun dengah radio mana Kuala Lumpur. Yang mana telah lang halabu peji mati jina paduha dahok haida segmana dahok tam ada ni. Ya pukul naji 15 minit ngedong hap telah peji dalam segmana dahok tam ada ni.

0: Selarah,
1: Ngelalupan,
0: Lengkapan,
1: Pejidahin,
0: Radio Malaysia,
1: Kayan,
0: Kayan.
2: Ngelarang, Ngelalupan, Lengkapan, Pejidahin, Radio Malaysia, Kayan.
0: Ngelarang, Ngeluan, Lengkapan, Pejidahin, Radio Malaysia, Kayan.
3: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Anih Radio Malaysia. Wayan. Anih Radio Malaysia.
1: Kayan. Kayan.
2: Melu dahin sayu kenap dang peji pesok dahin kelolaan te daun lo kajau alang utuhan naman telo jadi nak lo berasa aku nak mentamai dengan hak surga bini hak lang o pian nyapau puboh telo lemu dua telo mau aku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ni hamiti telo menudu telo asam pejohan nau telo an lemu ribani mata mandawan ni lo ke terasa aku nak men Tuhan dah o bini hak mau denak alam kenap tam, alam buluan tam, dahin buluan lah, buluan maang, alam tedin tam, anak-anak alam itong geri denak, pendamai ya, menitam alam ginah te Tuhan, pahinang sayo telo, dahin Tuhan, te dahin tam, te tugung itam, te masih tam, nak alam Matthew G, gara betul lo, Emmanuel, Tuhan, te dahin tam, amin.

Ya, Mai, saya kena mana telah pakai-pakai radio kaya dalam pahan peci enggak jelah program ngelarah ngelunin hampahan telah ngedua ni. Jadi no jam tambah kerani 4 minit lalu pukul naji ngado. Ya dengar mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur. Tepat te pukul jing habde dan anak telah kerana ngeluak. Te jaka alam pihak ngeluak ngado jima. Ya, oni telah pergi dalam segmen ada hok ta madoni orang kat pukul nak ji jo nang hap telah pergi dalam sejarah mereka pahlong alang jadi adone.

Ya, dalam segmen anda hok ta madoh ni, telok pepe hati hito kenapa hatu mo nerepe henang tejo dah hok tugong. Dah hok tugong anala dalam dah hok petugong. Oi nah lam dahun tuan nerepe English na together with nerepe along with. Nunuk tu kau telok pakai dah hok tugong nerepe hak petugong. Tak lemah dahun tama kayan. Yang kejelo hada hok ta medoni te ji kata hada hok u akte ha pes radio kayan tam yakina ha mana telok lang apa ji dalam kelarah ta mangado ni ya pepiah na kata na depa meni ji na depa dua kata haida segmen ada hok ta medoni ya. Ya ji kata akte ha Facebook tam hatu gong hi kate nepa kawin anak laki bui jima. Anak-anak ji tangkui tu gong hi kate nepa kawin anak laki bui jima. Ya tegung ya, ya matang tegung hi. Ya dang lem ka hat lo apa tira tek jo dah ho ani hui nak tak lem kata tegung. Tegung dah lo aku ni ya, tegung dah lo aku ni. Ya dalam maklarah ta mengado ni ya mai sekena mana telok bake-bake radio kayan lang u like haida segmen ada hok ta mado ni. Ya sekena mana wana saging nunam pelahu sekenap man Ronald Twin ya yeah, Twin abin dang mene ji nu dapat dua kata hai da segmen ada hok ta madoni. Ya yeah, sekenap pelahu man bosi kadu haten ini bungan wana saging ya dalam segmen ada hok ta madoni. Ya tino kata halang ni man arin na telo wana saging tini hakorina sang tegong hi kui hati ha naha nyabung haji malo hakorina. Ya tegong hi kute ha naha nyabung haji malo hakorina. Jam kata lo hino ha naha nyabung ni datang hari na telo wan ya. Ya kata lang kedua ni man hari na telo wan hati ni halim ka hati petugung ka ha kalau ame ame uti yang jauh leka man asap ni uli ha bintulu jih made korena. Ya petugung ka kalau ame uti yang jauh leka man asap ni uli ha bintulu jih made korena tenan. Ya sekena menikah wan ate dua kata halang dang im nah haida sekwan ada hok ta madoni nunang pelahu sekena man Roland ya Roland Twin korena bara dengah man kucing sayu jih ma DJ korena sayunya dui lasu ha kucing DJ korena.

0: Ya kena dalam masa mana dah hok ta mada ni hedang anak telo apa tira mendah anak telo pekali mendah anak atau telo mendah so telo hitam jam dah anak telo ado ani jan dah lale jam tak lama dah hunta bagayan lebih nak dah alang nonih perlu dah jam ya nun kakatah nak nunuk tok dah pakai dah hati. Kinah dah deng na kata apalahu ya ada segmen dah hok tama do ni ya hui nak medah anak telok lang sekolah aja dah apa kali dalam dahun tama kayan. Okey sekedap mana telok pakai-pakai radio kayan halang pak ana beji ngajalah program tam ada segmen dah hok tama do ni hedang ana telok kesik ngeluak te jaka lang piah ngeluak ngedo jima. Pukul 5 minit gedung ngejeloh program ngelarah ngeluan dan hapan.
1: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang imna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang imna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan.

Bang Sakayan, hiana hipun adat lali pedang nadap. Dehen hipun rame nak, alang anki rame doledoh. Bang Sakayan ni ampayan dah na rame ayak, tek telonaan ledoh ni, alang unak loh, ledoh nugal, uanan ledoh nawo, dahin ledoh luno. U telonaan ledoh nandeh, ihak na kami na rame doledoh. Awan kami bara sayu kenap dek Tuhan tek hasil luma alang anak kami hipun. Menjam kurin dah ibun adat lepuun nah terana nun asal ka. Awinanan kami kayan higem tageng adat asal kami. Kami nginah tebin nyam kayan tumah mejar adat lepuun nuna anih atang hiran-hiran. Dahin nyupek kui menitam lim, dahin tek nak long alang petuan ok tek jok doledoh kami kayan anih. Benak long jadi lasan. Awan tamiat urip dena pejingi da teh hang ji dahin ji besaya teh hang ji dahin ji uritam helong jadi panak Malaysia alang nyalam urip dena dahin deng mawang ji daleh alang dena men anak sotalo tam teh do alang sengat teng baya awin tebin nyam nah alang uang daleh jehek daleh dahin hapo daleh tam baya adat asal anak kami jo adat lali dan kami muke nunana ok tuat kui tek joh rame ledoh kayan men lemitam panak Malaysia. Sayu doledoh men itam lem.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji ita.

0: murid saya.
1: Ya, anda dengar mana telah pakai-pakai radio Kairan. Ya, lalu ngemar yang lebut dalam maklarah ta malavia ni. Ya, dalam maklarah ta masa kena mana Richard ngau nunam pelahu imes alang peji ngajeloh program. Ya, dalam maklarah ta mengedo ni kerani u 36 minit lalu pukul nak ji ngedo. Okey, ani ji dengar mana telah dengar memiri yang telah nyenang. Ani hak nak hati jo lugi ya, lugi dalam janji utung alang anda kumak pecoh dalam dengah ni bara ji laki ngenep sang nabah simpanan urepah ligit nak ya. Ngejeloh haji pelaburan alang mai ji uliti lang bo te jaka alang jaki ya. Bi dalam hanuti geri rugi lang ayak hati setengah juta. Maniha ya ni ji tusah pamoh dalam matalian. Itu no laki ni alang umur 50-an anda pesaya ya kelan amoh manaji kelunan alang jan ngelana ngejeloh WhatsApp. Te bulan na telok alang lalu de udah bara te ji skim pelaburan alang geri utung alang bo. Itu no ketua polis daerah SCP Muhammad Farhan Lee Abdullah bara. Itu no laki ani hati masuk sin hukah 25 hangun bayan tak lama kuri-kuri akun bank alang sekdep ya tahari te ji de bulan 4 atang 24 de bulan 5 alang lalu. Alang tehenang li muka hanan ligit anan hatna 5,046 ligit. Ya tino uhak mudesin nani di ihak temu hake bayaran tambahan dah temu hake bayaran tambahan bin kurendah ya ja utung atih lebih bolaan kurendah. Bi jam-jam nak laki ni jenun hati terima nun-nun utung jemli hak jam hak ni gak bamo. Ya tenan hak temoh tena reput polis ya tenok kes nak ansiasat ngau seksan 420 kanun keseksaan avina pamo. Malapin anan dan hak kelunan bangu apa anan pehitok ya ja telok jan gak kelak tala jak kelan pamo ya dalam iklan-iklan hui nak tejo pelaburan alang geri utung alang bo ya dahin nate jaka alang jaki ana neci dengah apa-apa pehitok telok ja telok jan gak dalam atusah atusah nu ni melawin legit ya bin nyinang te ukah ni hajak kahumlan ya. Ya pegu te do wesa ado ni ya teno ani hat naji lami alang geri ji dahok nor panji meses te jo hadena nor pahalam dahin sayu te hang kelunan hatino yang di putu negeri Tun Pehin Seri Dr. Wan Junadi Tengku Jafar Bara hatino ada tada ta sayu dan pabarak lang sayu yang naji puun alang dangeri denak dalam masyarakat dalam ngate ni mana kuri-kuri kaum menerpa agama dalam madalah ni. Dahin rakyat Sarawak kurina perlu puboh sayu dena dahena pelahu ya hormat dan menghormati tekji dahen haji alang deng gereji kestabilan ya dahen kemajuan tak lama dalaih ni ya nunan dahokna alang anusang ngejeloh astana negeri Sarawak teguh perutusan khas ngejeloh lami do wesa adoni. Ya pukul neci 45 minit tak ngadong ha betelok peji dalam info dari peringah keliah onan pukul 2 lebih telok peji dalam segmen keliah adat Asantam.

Ia kerana telah pergi dalam kuri-kuri info dari pendengah keliah. Ia naklah telah tenyenang dengan keliah man Budapest setenok pemain tengah Warren Larry Emery nyelong ji rekod tino dahwa jadi ji pemain termuda yang menang dalam dua final Liga Juara-Juara Eropah. Menang ya petik dahin Arsenal FC dalam aksi dramatik Puskas Arena malam 26 dek. Ya tino pemain antarabangsa Perancis umur 22 nanan nasuk dalam simpanan dahin masa tambahan jemli pasukan ambara menang 4 telok ngejeloh penentuan penalti ya u terikat GG dalam masa tambahan hati kelihanan.

Ya mana telok lim, nuna nana telok pepeh peci dalam info nuna perengah keliah. Kena dan pahmong luak dengan keliah te jaga alang piah nguak ngedo jima. Telok hani apa nengar yang je lagu lekenan Ruman Jok ngedo ni lagu alang petira baranah mana telok lima radio kayan Miri FM manumpaan ngabci itam.

0: Laayon te ko tau na lulung e jun
1: tantan
0: le darap do bayat le tengang tengah hulung tengang tele jun
1: tantan
0: jepah bongwa kurim pusong ku itu ba mate jun
1: tantan
0: Ndo lebi dalam lali ani atukung dempe jun
1: tantan
0: nun jala anak kurem bosong tuba holong tengang tele jun
1: tantan
0: na kami lo keranja ko ha kalau ini kurem

0: Langnya yang kata dengar julejun
1: tantan
0: ini balan deteka balan de toma lagi lingejun
1: tantan
0: ini balan buah kami kurim tengah hulung tengah telejun.

Ana e dole hulong dengan dele yundan Nane ke kangan ana dole hulong e yundan Eh akan nadang lewa korim tengah hulong dengan dele yundan Nane sangala buah buah kalau te aun landa te

Tejo urus barang tua ketingang tanyala jo kalong lebar kiyak dahin duit regit kurim tingan le apa dah ne ya lang kurim lodang lang lolo ngejan dah lo anjam jalan nanan turan di halang ngeben tabah anak kurim avusung tubak hulung atingang lejan dah anjam pano halang lolo.

Saya ngelarah lebih mana telok lim, telok peci dalam para pelengkenan hapul gu sengah habdi hati para pejuntun. Ngejelo hapul grem segmen kelih ada tasentam lebih ni, hani hana sampai masai alut urai laih. Pelengkenan Steven Uli.

Quran Tahin Hapan Man Kucing Nes Marahan

0: Saya Wateng Khas Sarawak.
1: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
2: Selamat datang ke Sarawak.
3: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
4: Selamat mandek, berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
5: Huanying Kuahling Sinyao Zhixiang.
6: Ame Tungek Sarawak.
7: Selamat nikot ke Sarawak.
1: Welcome to Sarawak.

Ya, saya datang mana telah panak-panak paharin daripada mana bake-bake halang ni. Uli suti ni mutam dalam daleta Sarawak. Ya bagut suti gawai, nu dapat suti sekolah dahnya majaka ani. Ina paman na telo alang santai musang hati nyenang daleh-daleh halang habe. Lebih nak mana telo alang santai melancung hati ha daleh tuan ke hati ha daleh Filipin ke. Hati ha daleh kina ke. Abi hitok teh hade-hade telo bag-bag telo tegu telo tusun bilun, lu napa ha surat-surat, lu napa dokumen, na pasport asun hado ya. Ya wina telo te payang ngejaki te HP radio kayantam ya sekena mana telo pake-pake halang kusik dengah bara dengah mana telo dalam hadui dalam makliah halang telo na penguman telo kuman matang ngado de pake telo Richard ngau Imans kumak tini u kan dapi lisem kelavang kurena. Jangan malai kuman nak lisam kelabang ni sup kelabang kalak ke kuman ya ini tajam ni lebih nuaran ahli yang selap ya lisam kelabang ya saya kena menikah Richard ngau ya selebo saya ngarah ngado nuara pasu ngarah lebih mana megoy mak jo hello DJ yang dengar kerana dengar saya kena menikah medih kena sapun lasu ha explain tak luak kerani DJ. So lebih dua minggu, God bless korena. Ya tak menang, telok alang teh, kuman bahik. Hati misak, doa ni. Ya sayu, kaju, alah apa haji dan dah panak telok. Ya bi medih, anu ni, ya ngendap song tudu tu tak ya. Ya, saya kena mana telok lim bake-bake radio kayan halang like lim ke haida sik mana dah hok tam ada ning hab de. Ya, tino dah hok alang ana telok pakali do ni ana dah hok tugung. Ya, kena dah hok ni hadang telok tumun rupa hitok hatang hiran-hiran. Telok pepi hapa kali dalam dahun tam kayan.

Ya, pukul 2:45 minit televisyen ha petelok peji dalam dengah man awang ada le. Ya, dua dengah hasang kusik mana telok alang jadi te awang dale mana telok lebe ni bi dalam nuti telok ni apa na jaker yang ngar yang ji lagu alang kenan lian ngau tini bakeh kui alang padek ya hanan batang ada lagu ni saya ngarah lebih mana telok lim.

0: Hai, ngetak je kering. Jam ke tipung masuk rumah peraya?
1: Ni, JIK, perah nun hadu.
0: Perah lara mamu kak kurin dalam bajir eh.
1: Ayau nah. Anan ke kurik dipa. Berangun nak kudu ni hak nyihu namai jina min dalam nanti. Ngelugup tu lohap dalam didu.
0: Ayah, aku pun darah amayau hamak pasu ku lho. Teku je kering.
1: Nan, teim ngepang nalau lho. Utek nak kesre. Men kelo alang kelenghi tengah rangkawa ni, u kelo ngepang sedikit namin kelo ya. Ala 10 minit, alang jimigu, lesak sedikit namin kelo, bahi tek ngawan hamuk nak kelo. Ya tam mabat perah dengki. Dahok halaman ni, naiman kalo Radio Kayan Miri FM.
2: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
3: Ya kerana telah peci dalam dua dengah man awang adale. Ya unaloh telah tanya dengan ci dengah man adale Bangkok hatino lima dah lang nyadui halus anhabung alam batung alang selamat. Dah lo ni dia nebara kalen dalam ji gua alang penuh dah natak halus. Baru-baru ani dah an reput deng tahan kuman hati dulang kayu. Alang dah pakai awan dah mendulang masa ni deh jarun dah pengah tolong ngateng ya. Tengok ni ketua pasukan penyelamat Meta Tam Kalasin Kangkrat Bong Kawong Nore Palang Anglana John Ting Li Bara lima dah lang nyadu ni dang tahan dahin kuman dua dulang kayo. Dah tengok dah lo anhabung u operasi lo dah nyelamat ha guanan alang tek ha daerah Long Cheng wilayah Zui Zongbung Laos. Dah tusu dah alang nyadui halamani anbara kalen u truong ani de anbara kaham tek 20 de bulan 5 alang lalu. Ya 5 medalo anbara selamat dah dua alaan bayat pade. Yana nak ji dengah mana dalai Bangkok, ji dengah awang dalai lang bayar loh mana telok. Mana hakat mandu, itu no ngalang daripada gunung Everest. Lang anabara tak reput hukah dah lang mu'un ngalang ni, hana ji ngalang lang bersejarah. Setakat ni, abin ji ribu saya dah pendaki daripada lang temu'un. Ati ha ujung ngalang ni dengan teng ha ujung ngalang ni tegu musim bunga 2026 ani ngioh mana the ket mantu pos hati jabatan pelancongan Nepal mengelan ukah ni ana ukah alang bo alang an kalaan reput tahari ekspedisi te ha gunung alang bo hausun tanah ni anda na. Nihat Naji rekod mariang ya alang pernah alang dah reput ya mana telolim nunana telok peji dalam medua dengah menawang dale dengah menawang dale dang ana telok kusik ngeluak te jaka alang piah nguak lebih jimat. Melak ke puluh minit kelaan telok sang lasi ngejeloha program ngelarah ngulanin ha pantam lebih ni ya pukul na telok lebih telok peji talama program PDK peji dahina kelok itu nak lebih ni telok peji dahina DJ Baun ya aku DJ yang mai sengara lebih sekena mana telok lang tangan na peji hui nak mampukul na puluh dua bulan dua datang pukul na telok ni sayu ngarah lebih sayu berjuti mana telok alang u ala suti. Lepas sayu nyadui mana telok alang bayar dek nyadui. Tuhan memberkati telok talem nun tu hadui lang ana telok na. Ya hito ka jaga age jaga keselamatan hinok telok te. Hei nasun hadu hati pubat hamawi telok perah nu dapat jeak leng. Hei na jaka lang sayu dang peji dan dah amin dan dah hendah keluarga nu dapat dan dah bakeh bakeh telok. Ya sekenap sengarah lebih Tuhan paen hati dah na telok. Ji lagu lang bayar loh mana telok lebih ni. Ya bin halam telok peji paen dah na radio kayan. Ji lagu lekenan Deli Amira mana telok lebih ni hati. Ji ika tua buah kenap kuih.

Okey, masalah vid hema ok segala rahmani tamlim kredit telah pejo peji dalam program tamalan kedua ihati PDK peji dahin kelo peji dahe ke DJ Baun. Jadi unalah mau kena mana DJ yang ala upah pani tamlim matoh mapuku na pulu dua beluadau atau ngapuku na telok lewi anide. Jadi bani tamlim dani hanah telok pluji 25 duman 2026 di lahu dani hati gate adau amiku. Manita melenteha kucing, seria nelunduk bau mengkeluh hadau pejoh peji kelengi redau kaya mirip FM pakai frekuensi FM J96.J dan lahu FM J90.J.Tusu. Manita melenteha pasana miri kalau dan kelengi redau kaya mirip FM pakai frekuensi FM Pita5.Tusu dan lahu FM Pitansayak.Kusung. Manita melenteha dalai hudik hui naman kalau alenteha talang usan, lemting, apo tutoh, belaga dan lahu man kalau alang suman pasan miri kalau dan kelengi redau kaya mirip FM pakai lupadi SWG G665 kHz. Manita melenghi pun My TV mengkeluh hadau ni pejedahik ngejeloh channel My TV Tusuji Kusung na peluhu mengkeluh bake-bake halang tak halam daleh ke nurepa hawan daleh jaka ani keladang keleng hiradau kaya mirip FM pakai radio online time nepa RTM klik dan lahu mengkeluh hipun Facebook mengkeluh hadau ni pejedahik ngejeloh live hak page radio kayan. Dahin lahu lagu ala bukala santam ngejeloh program PDK Levianidi itam utek keleng hijin lagu ala kenan David Juman ihati halama Tuhan. Dahin man onia aku senggeritam tek keleng hijin lagu ala kenan Deli Amera ihati layang lan asi Tuhan.

0: gini-gini.
1: Men amai Tuhan bakat itam nai, men ihak tampuk buli. Maksudnya dari minat kepada hobi dan juga daripada komitmen mengbelati ataupun jangan pernah berhenti untuk terus berkarya, terus nyivan, terus memberi inspirasi kepada semua orang. Itam leng aman nyivan ane mengtam belati. Abin kerana ini media sosial memainkan peranan paling penting lah, seperti Facebook, TikTok, YouTube. Kita boleh mengenengahkan bakat kita melalui media-media sosial yang ada lah. Dahin aku ya nih pak, saya pun masih budak yang masih baru belajar. Usik aku deng marah aku ya nih, aman, masing-masing kita terus belajar lah. Cari peluang, ilo peluang untuk terlibat dalam kumpulan, bermula dari kumpulan kecil dan platform-platform yang disediakan. Jawab tiap pertandingan tarian, kita menyok. Jawab tiap pertandingan nyivan, kita menyok lah. Aku kinah Joh Keliah dan Asam Tamorang Undo Hak Sarawak ini. Amnya dahin hak miri khasnya untuk terus maju dahin sayu dan nyoh dahin ala bahagian dengan lebih mantap lahan. Bangsa-bangsa dahin bangsa-bangsa abeh lang tiah Sarawak ni, semoga Hiban Tamorang Ulu deng antam ju angkat dahin mertabatkan ke peringkat yang lebih tinggi lagi lah, ke ha dalih hawang kulintam deh, terutamanya men itam-itam anak-anak hak miri dahin anak hak umaru supaya tidak hilang dari untuk generasi akan datang.

0: payang be ta o. Ku payang be hole. Ka hurut hala ong. Ku pasti haunan. Hina laan. Pa FM. Pagi tenggelo.
1: Okay, mau sangat saya lebih dan lahu senglarah manitam lima jadi manitam utai keleng hiji lagu ala kenan Deli Amera ihati layang lan asi Tuhan. Okay, tinolah ke lagu ni hati bakih ta Miguel Majo Maadi. Kena tini hello selovi membahak banget esplanet ni di Jebaun bahui sapun lasu ni. Ake lagu layang asi Tuhan men Deli Amera ga bless manitam lim sayu do klarah dahin lebih Domingo. Senyadui dahin sayu do ledoh di Jebaun. Ake sekena manika Miguel alang ake laguanan ngavani tanpa hapan lebih ani ngejeloh program PDK peji dahin kelo. Okey, tina aku nak berap lalau ano program PDK megat te 30 ji da bulan 5 duman 2026. Okey, tina men uhanin aku sengkri itam pelalu pejoh peji ala program Bitung Urip dahin men uhanan pukul 4 junang hanitam te kelengi dengah lewi ala pahmau maredo kaya namiri FM men uhanan hanitam peji alam segmen dengah men hawang dale. Jadi pukul 5 lewi mengkelom pakai radio online tam dapat RTM klik dan pelahu mengkelom bake-bake alam ne peji ngejeloh live fapesh radio kaya. Dahin lahu menitam lenteha kucing serian lunduk tino pukul 5 lewin a itam te payang jaki te kelenghi dengah men paundengah angkasa puri Kuala Lumpur bilam hanuti mengkelo alang teha apa sengat miri mengkelo teha dale hudik dan lahu mengkelo alang pakai channel My TV Tusuji Kusung tino pukul 5 lewin a kelo peji dahin te lidio kenyah bilam hanuti kelo dang pejoh peji kelenghi redo kaya miri FM pakai radio online tam dahin lahu kladam nepe jedahik ngejeloh live hapage radio kayan. Okey, dahin pukul 5 junang hanitam peji alam segmen dengah kelia menonan hanitam peji alam program Biz On Air dahin tepat pukul 6 lebih tamlasi ngejeloh program PDK peji dahin kelo. Okey, nunanah anak program PDK alamatoh mempukul telah lebih atau pukul 6 na'a nginan lim dan panau pahapan dan lahu deng mauk info manitam lim. Jadi manitam lim malantih nuhinok tu ajakan ni amak kalau ada kusi julundo men tatah ngavan klotih menaku hakonti ini dan lahu men kalau bake-bake alam teha ujung alan alun lahu alam anak kalau uli umaru jakani pilih kalau gerik lita dan lahu men kalau timah-timah lahu kadah yang kerana aku sengkiri hitam tak keleng hiji lagu ala kena nakayan mendalam ihati liveng dange
2: belagah dahin hat langusan paket pagdi diak SWGG.

lah lihan ha? Alang asal kampung ko ya ti Manulong Pemang alang nyadui alang ofis akeh miri ini aku ya lah wah ane ngenap maok selamat hari gawai ataupun sayu dau ledoh menlim hitam orang ulu terutamanya hitam kayan hitam kenyah alang menyambut dau ledoh ni ngenap maok nasihat ok morong selamat dau ledoh ni lah ha. Lebuji hati hitam te uli huma aru hati-hati kah hitam te alan habis jarun ini busan jalur halan kemnan dahin lebu dua ke umang kaitam nyala daul lale sang nunalan kerintam te lale du'i-du'i kat alam jak lah ajam tuk hui-hui anan-anan tam jak panalaan okey dahin lahuh lebun satu nalaan hana marum tu jaga ageh ni lah biasa anak makame men kesihatan ni memang perlu jaga ageh kah hitam teuli bin kahom tam teuli huma jadi mata masyaallah hab sebarang dahin jaga agak kah tangkeh bang laho man debunji laho ke ngyo tamu maru marung to apo ya da tam hati-hati te apo hitam dan bang tam handau te guess itu napoi okey anan tu okey selamat dalam doh man kalau Kementerian Kesehatan Malaysia Pejabat Kesehatan Miri.

Okey, masalah lebih dah mahu senglarah menit tam lima jadi jam tam hak konti kerana hati telok puluh minit tepuku na telok lebih terus kerana aku senggeri itam lalu pejuah peji alam program bitung urip tino lebih ni tam tek lenghi tejo selita sejarah alam Alkitab ala kenan Pastor Julia Sitting.

Salam, haleluya, pujilah naran Tuhan, terodang pahabong laan miguan ni. Para sa ganaplan man Tuhan, abin sayo Tuhan, abin asi Tuhan alang jan pernah tipah dalam murip telok. Telok pan halam keadaan alang sayo, telok pan halam keadaan alang mageh, dahin meluati kerana asi Tuhan tujung murip telok. Haleluya. Mingguan ni aku sanggri telok belajar tak yesa tak sejarah alang teh halam Alkitab, alang teh halam dua tawarik pasal 20. Dua Tawarik pasal 20 ayat G atang ayat 20 tusu. Aku jan basa bahagian na nilim matalo awin cerita ni kelalu waru. Tapi aku ala G poin, ala kuri-kuri poin alang penting, alang sangat telok pelamana, alang sangat telok pekali ngadoa ni tadahun surat Tuhan na ni. Nah aku sang basa na matalo Dua Tawarik pasal 20 ayat G atang ayat 4. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat sama sepasukan orang Miunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang Laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yahuda supaya berpuasa. Dan Yahuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yahuda untuk mencari Tuhan. Setelah sebayang Tuhan, taman kelolong teh surga, kalau sang pelemana belajar teh daun Tuhan ini. Oke, belum angkat Tuhan Yesus alang tengaran dalam kenap kalau lim, alang kelanghi perkongsian dan dilebihan ini supaya perkongsian ini Tuhan jadi ji berkat dalam murid kinah kalau alang ngemahyang kinah kalau alang petajek kinah kalau Tuhan Yesus palaika belum angkat Tuhan Yesus alang mauk ji kemampuan ji uge man kalau awan kalau memahami mengerti dahin dang terima dahun Tuhan ini man kalau lebih ini ngedawani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus aku sebayang man aku sebagai panin kat Tuhan aku yang tak nunun. Biar aku percaya Tuhan pakai aku nyau panggilan ka, pakai aku nyau halang-halam kanap ka Tuhan. Pakai aku jadi jiteli berkat Tuhan, menlim kalau panak paharin Tuhan alang kelanghi siaran perkongsian firman Tuhan lebih ini. Halamaran Tuhan Yesus kalau sebayang lim. Amin. Amin. Cerita ini je cerita sejarah alang teha bangsa Israel unak deh. Teji laki rana Yosafat laki ini raja dah kelunan Yehuda jaka anan. Okay. Jadi teguh jaka anan dalam fasal 20 ni alang kuma te dua bangsa Bani Amon dahin Bani Moab alang sang ni merang raja Yosafat dahin dah kelunan Yehuda jaka anan. Oh najek lan dah bangsa anan. Askar dah najek tagap-tagap lim-lim. Jadi tak nak kelunan nalang nebara meraja Yahuda, raja Yosafat jaka anan. Nebara dengah kelunan sang niatang nemerang dah. Halam ayat 2, satu laskar yang besar dari seberang Laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hezon Tamar, yakni En-Gedi. Oh raja tekji pasukan sang nemerang ikat dahin bangsa Yahuda kerja ni. Dah uatang ha. Awan anih na dah nunan dengah halang an Raja Yosafat kalang hijaka anan. Jadi halam ayat telok ani raja ni Raja Yosafat ini takut. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Raja Yosafat teh jadi takut na ya. Kena ni ha takut na deh. Ha alaji keputusan ilo Tuhan. Ia ake lim kelunan Yehuda supaya dah berpuasa. Maksud nak hena supaya lim dah kelunan Yehuda, kerajaan Yehuda jaka anan, sebayang ngetalo dah dahin berpuasa. Awin dah takut awin dah jinjam ngenotok dah sang lawan naskar, alang ni merang dah alang kelalu najek, alang kelalu luar biasa anan. Jadi jinun alang jat dah bangsa Israel, dahnya pidah haunan Tuhan. Ayat alang keempat, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Nah, ini halang anda kelunan Yehuda. Nah, dah ne pepang peji ilo ake tolong pala Tuhan. Lim dah ne pepang lim seluruh daleh alang teh Yehuda. Dah ne pepang ake tolong pala Tuhan. Ne lo

Nuna lang agree tulap pala mana nga jeloh man bahagyan ani Lubya ni he na. Ilo Tuhan tugui tam halam tusa. Mantalang panak paharin alam niya lam halam Tuhan. Di contoh lang sayulan alang an Raja Yehuda ni he na. Gino na lang dya na. Nya pida kena pihakaw na Tuhan. Alam ko rin surat Tuhan barati ni Raja Yosafat ni he takut. Dahin he ala keputusan ilo Tuhan mencari Tuhan. Iha akilim dhaklunan Yehuda lim berpuasa jakaanan. Mantalo panak pahari na wanyalam ham Tuhan. Antalo alana cara sikap Raja Yehuda ni jadi contoh halang sayu mantalo lima lang perlu antalo ngiyo halang perlu antalo belajar nga doa ni. Tugu jaka talo nerungak tusa. Tugu jaka talo kelengahi tek tusa sang niatang pula talo. Tugu jaka talo kelengahi tek masalah sang niatang pula talo. Sayu talo nya pida nilo Tuhanuna anan gaya urip tam sebagai ji klonan Kristen biasana tugu tam hipun tusah o na tam telo bakeh tam te serita tusah tam membakeh tam telo klonan nalang rapat landahin tam te petira masalah tam te petira tusah tam baya tam ilo Tuhan jadi anan cara lang jan sayu atau jan patut antam na sebagai ji klonan Kristen ataupun tugu tam hipun tusah o makin tesu na hitam pala Tuhan. Itamilo penyelesaian dahin cara lang ja tanpa Tuhan. Itamilo penyelesaian ha Tuhan-Tuhan na lang habay halang tak itu suntana ni. Telo kulo na lang dang menyelesaikan masalah tam. Padong-padong ni tam menyelesaikan masalah tam dahin harta lang tak itu tam. Dahin kekayaan na lang tak itu tam. Dahin kemampuan lang tak itu tam. Mantalo panak pahari na lang nyalam talam Tuhan. Biasa na apabila itam ni mengandalkan kekuatan ajek tam sebagai kelunan uge tam sebagai ji kelunan apabila itam mengandalkan nun nalang tek-tek itam pagiang itam mengalami kegagalan pagiang itam hipuntusa pagiang itam mengalami kekecewaan awin itam mengandalkan manusia awin itam nyaneh kinah tam pala kelunan nyaneh kinah tam pala nun nalang tek-tek itam nah sebagai ji kelunan Kristen alang perlu alang patut telok na tugui telok jam tusah ni pala telok tugui telok halam tusah anan sendiri ataupun kelenghi tusah sang niatang pala telok keputusan alang perlu ang telok na ilo Tuhan ilo Tuhan nyepida kenap haunan Tuhan Raja Yosafat na ani halang anak na gerid hak kelunan ni Yehuda na nyepida kenap pala Tuhan berdoa dahin berpuasa hak pala Tuhan ang telok panak pahari nalang nyalam talam Tuhan nyoh na contoh Raja Yehuda ni tak do lang laan, tak do lang sangatang talo murip talo. Mungkin talo tak masalah, mungkin talo tak tusah, mungkin talo tak pergumulan urip secara tersendiri kere ni. Aku nganap talo ni nyepidahau nan Tuhan. Nyepidahau nan Tuhan. Mekah lim tusah talo, Mekah masalah talo pala Tuhan. Aku pesaya. Tegu jaka tamala keputusan ilo Tuhan, campur tangan talam tusah tam. Tegu jaka anan Tuhan menyelesaikan masalah tam. Abin halam ayat alang kepat dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lim-lim dalai halang teh halam Yehuda ini pepang peji. Nah maksud nanti ini peji kenap peji pelamana ini pepang ilo Tuhan sang masih dah jakanan. Betulah panak bahari nalang nyalam talam Tuhan. Alang lana itam jinun teh nunun. Alang lana tugu itam am dang sang nunok tok menyelesaikan masalah tam. Itam am tek nundun, itam am jam sang nun tam na. Jalan nalang terbaik, ala nalang sayula nalang antam perlu na. Hek na, itam ninyi pida, nukam tam pala Tuhan. Akiasi pala Tuhan, ningatalo pala Tuhan tam. Piatok alang an Raja Yosafat dahin dahak kelunan Yehuda na ni. Abin nun, abin halam kisah ni, tugu dahak kelunan Yehuda nya pida kenap haunan Tuhan, ningatalo pala Tuhan. Tuhan alang bara medha asan kelok tusah kan Tuhan bara halam serita ni kelok sang hinang nun hadui kui men kelok jimas aku ya alang perang dahin dah musuh hanan bukan hek kelok kelok menang kelok hinang tuan dun alakna yang penting kelok ngiyoh tua ang akniho kelok na kan Tuhan Allah medha kelunan Yehuda jakana nah akhir daripada serita ni halam ayat 27 dahak kelunan Yehuda mengalami kemenangan. Ya, lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita kerana Tuhan telah membuat mereka bersukacita kerana kekalahan musuh mereka. Anina hasilna apabila dahak kelunan Yehuda ni nyepida ni ngatalo pala Tuhan tegu jaka dahak nerungak
tusah tu jaga dah nerungak musuh sampai pala dah. Anih na hasil na, anih na akibat na, anih na kau na. Hati dah mengalami kemenangan. Jinun tak dah berperang. Oi telo basa alam lim bahagian ni jinun tak dah kelunan Yehuda berperang. Tapi Tuhan na jihadu yang luar biasa anan jaka anan nunok tok lawan dah kelunan musuh dah alam ni sang marang dah anan. Jadi hati na kuasa Tuhan, hati na asi Tuhan, hati na halam Tuhan. Mentelok panak pahari nalang nyalam telam Tuhan aku jenjam nun masalah lim telok. Mungkin telok ni tek tuar bara telok ni hipun perahalang pahat. Mungkin telok ni tek masalah keluarga telok. Mungkin telok tek masalah pekerjaan telok. Mungkin telok tek masalah pribadi telok sendiri. Mungkin telok tek masalah kewangan telok lebih-lebih nak tek masalah tusah ni. Masalah pandemi ni. Aku sang bara mentelok asen telok kawah kenep. Asen telok tusah kenep. Bila telok kelenghi dahok-dahok alang pelema telok. Bila telok kelenghi dahok-dahok alang negatif ni pala telok. Asen telok kawah kenap. Asen telok tusah kenap. Unak lo say utamnya pidan ukam ni pala Tuhan. Mekah lim tusah pelemana telok. Mekah lim dahok-dahok alang ni pala telok ati. Antelok batalkan lim ati halamaran Tuhan Yesus Kristus. Anan cara urip tam sebagai jikunan Kristen, buah kinah tam sebagai jikunan Kristen. Ani na aku dok firman Tuhan ala aku si mentelok ngadawa ni. Jadi jika lilaan aku sang petangan telok ilo nah Tuhan halam tusah telok. Ilo Tuhan halam masalah telok. Ilo Tuhan halam perah telok. Ilo Tuhan halam bahat-bahat urip palang tek-tek telok. Saya telok ala masa berdoa. Tuhan Yesus barasi kenap abing pelok jami kau. Tengaran mat kalau putong batong loong ngejeloh mendahun surat Tuhan ni. Tuhan ay masih kalau panak paharin lim akay kalang pihituk kalau supaya nuntua situasi lang tek-tek kalau kreya ni Tuhan akay kalang masih kalau supaya kalau ninyo pidaha unan ka ni akay asih palay kalang sang masih alang sang tulong kalau sang petako kalau menuntua masalah urip kalau mungkin kalau sang kalau nerunga masalah lang bahat Tuhan Yesus sawiha masalah prah sawiha masalah keluarga, saya masalah kewangan, kalau saya masalah bisnes, kalau saya masalah hadui-hadui, kalau Tuhan Yesus masalah anak, masalah nun tua Tuhan. Kalau jiklunan tua, jiklunan tapa. Benah dahun Tuhan ini langsang pehitok, kalau langsang pekatok, kalau Tuhan. Supaya kalau hipun jicara piatok Raja Yosafat ini. Nyepida kalau haunan ka Tuhan, ni Mekah, ni Mejailim tusah kalau. Abin Tuhan, ika langsang menyelesaikan nak men kalau. Dahin ketu-ketu kenap kalau lebihan ni Tuhan, ni akiasi palaika. Masilim kalau alang kelanghi perkongsian ni. Kalau alang hipun tusah, alang hipun bahat urip, alang hipun perah. Halamaran Tuhan Yesus Kristus kalau batalkan limanan. Nyarang mebat na. Talam batong loong talam urip kalau halamaran Tuhan Yesus Kristus alang maok kemenangan men kalau. Pihatok ika maok kemenangan madhak kelunan Yehuda meraja Yosafat. Nunan petuhan alang sang maok kemenangan. Teguh jaka kalau ala keputusannya pida. Dengan talo palaika talam tusah talam bahat urip kalau Tuhan Yesus. Barasa kenap menika mai mejula naran Tuhan. Lamaran Tuhan Yesus Kristus kalau usabayang. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati telok lim.

0: Okey, mau salavi dah mau sang lara mani tamli majadi mani tam upeji dalam program betung urip dah hen lahuh tine ku sang basa dahun bakeh tam ihati Asfian Mahyus kena tine mempawah Kalimantan Barat DJ Baun sayu lebi DJ napalah membake bakeh hari do kaya Mir FM dah hen lahuh sayu kena pa DJ Baun dah hen lahuh sayu bertugas. Okey, sekena manika Asfian Mahyus dah hen bakeh tam Venus Jonas lebi DJ Baun Station Radio Bidayukayan Miri FM. Selamat Hari Gawai dahin lahu ihani menjalan Palma Pujut Miri. Okey, saya kenap dan lahu selamat Hari Gawai manikal ho Venus Jonas. Nah, pelahu mana itam lim alam peramai daw gawai dan pelahu daw ledo. Okey, tina ku sangkusi kalau ndau mendalih tam Sarawak unak ring darat lo dau alang akala menlaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Dani hana 30 ji da bulan 5 duman 2026 hatiga te dau migu tino pedah lewi usan ha kuri-kuri ngavan dan pedah malam usan ha kuri-kuri ngavan hati ha daleh hudik. Okey, te ji da bulan 6 hati agak te dau satu tino pedah jihma taga lepah megang ha kucing serian samarahan Sri Aman betong sarikai sibu muka kapit bintulu miri dahin ha limbang. Pedah lewi bahwi belarek ha kuri-kuri ngavan hati ha muka kapit bintulu miri dahin ha limbang dahin taga nurepah megang ha kucing serian samarahan Sri Aman betong sarikai dahin ha sibu. Pedah malam usan ha kuri-kuri ngavan hati ha kapit ha miri dahin ha limbang dan lahu taga nurepah megang ha kucing serian samarahan Sri Aman betong sarikai sibu muka dahin ha bintulu. Okey, te dua dau bulan 6 ani gak te adau dua tino pedah jima usan ha kuri-kuri ngavan pedah lewi bahwi belarek ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik dahin pedah malam usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik. Jadi hana dau jarun telo dau ani hati mana 24 ateng 34 darjah Celsius. Okey, dan nanah kelun dau madale tam Sarawak darat telo dau lelahu aku ngina mani tamli malam teh not wajaka ni napalah hu mengkelah lanteh ngava nalang lasu jaka ni mengkelah hada dui atak kahum dan lahu mengkelah lalek gatan matandau. Jadi mengkelah bake-bake lanteh keleng hida kaya nan lewian ni mengkelah hada nan aku kusi julun dau kelo teh mana kui hak konti ini jasi tam peh-peh jam hanuno julun dau man tatah ngavan kelo ti. Kadang kerana aku sengerita malam segmen ngelarah jaki.
1: Larah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
2: Satunya ialah dia menjadi perhubungan yang selesa. Memakan masa hanya 2 jam daripada Miri ke Bulu. Kalau menggunakan laluan yang ada, dia mengambil masa 9 jam. That means you reduce by 6 hours. Only 7 hours from 9 to 2 hours. Sebagai menteri yang pernah menjaga pelancongan, kita mempunyai masalah untuk para pelancong dunia datang ke Mulu disebabkan window kapal terbang hanya lebih kurang 2 jam. Kalau you datang pukul 11, boleh. Tapi sebelum itu adalah cloud. Lepas itu jam 2 sudah ada cloud. Sebelum lagi burung yang keluar. Jadi maknanya international tourists will go problem of connectivity. Kerana mereka adalah satu package. Kalau dia miss one flight, the whole yang pun perjalanan akan disrupted. Maka perkara ini ia menjadi lebih senang untuk mereka mempunyai package untuk melawat Mulu. Yang keduanya, apabila mereka menggunakan laluan ini, ia akan memberi impak yang besar kepada penduduk. Kerana para penduduk boleh memberikan khidmat sama ada restoran ataupun persembahan budaya yang dapat diberikan kepada para pengunjung. What we do is assuming you got about 2 million tourists coming here. We just imagine how much they spend. Dan ia akan memberikan kurangan kepada para pelancong yang datang ke sini.
1: Nunan da ok dengah jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki pijirahin Radio Kayan.

bangsa kayan, hianahi pun adat lali pedang nak dap. Nihinhi pun rame nak, alang anki rame doledoh. Bangsa kaya ni ampayan dah na rame ayak tek telok naan ledoh ni alang unak loh ledoh nugal uanan ledoh nawo dahin ledoh luno u telok naan ledoh nan deh ihak na kami na rame do ledoh awan kami bara sayu kenap tek Tuhan tek hasil luma alang anak kami hipun menjam kurin dah ibun adat lepuun nah terana nun asal ka awinanan kami kayan higem tageng adat asal kami. Kami nginah tebin nyam kayan tu memecer adat lepu unu na anih atang hiran-hiran. Dahin nyupek kui menitam lim, dahin tek nak long alang petuan ok tek jok dolodoh kami kayan anih, benak long jadi lasan, awan tamiat urip denak peji ngida tek hang ji dahin ji. Pesayak tek hang ji dahin ji, uritam long jadi panak Malaysia. Alang nyalam urip denak dahin deng mawang ji daleh alang denak men anak sotalo tam tek do alang sengat teng baya. Awin tebin nyam nah alang uang daleh, jihek daleh, dahin hapo daleh tam baya. Adat asal an kami joh, adat lali dan kami muke. Nunanah ok tuat kui tek joh rame ledoh kayan men limitam anak Malaysia. Sayu do ledoh men itam lim.

Selamat Hari Gawai. Gaya Guru Gerai Nyambai. Semoga perayaan ini membawa kegembiraan, kesyukuran dan mengeratkan lagi silaturahim bersama keluarga serta sahabat tersayang. Semoga rezeki melimpah, kesihatan sentiasa baik dan hidup sentiasa diberkati. Selamat bergawai, berhati-hati di jalan raya dan raikan dengan penuh kasih sayang serta hormat sesama kita. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

Okey, masa lebih dahin lahu sudah minggu menitam lima jadi maritam utai keleng hiji lagu ala kena rosa na urai hati selamat adau gawai tru lagu negeri itam pala pita minit pukul nepat lebih. Okey, tini teji info sakusi menitam lima ni tejo dah hok bara tino klinik ageh lung lama anda ke teji da bulan 6 atau 4 da bulan 6 duman 2026. Avin tino kena hati ni menitam malang te temu janji santai apubat kalau deng nak temu janji maring ya dahin lahu manitam lim awite kes-kes kecemasan tua alang andaha atriman daripada andaha layan okey nan jida hobara manitam lim tino klinik age lung lama andaha kep jaki petgo dahin kuri-kuri suti kelepasan am dan lahu suti umum mana poke apudoh ama inai alang te temu janji santai apubat kalau dah nak temu janji amaring ya avin klinik ni andaha kep teji 26 atau 4 do bulan 6 duman 2026 biar we take kes-kes kecemasan alang hak be dan kena lo terima daripada kena lo layan kelok ya anda naji info manitam lim dari kerana aku sendiri itam pejoh pelalau take keleng hiji lagu ala kena daya kayan Kalimantan ihati nyulai kenap sayur.

0: Oh, duyun. No ni kak ni deh. Salat-salat dim, salat dim. Dia mau bawa buat ring. Dia nak apa ring. Bagi mau bawa tutung nak.
1: Nak nun pergi kak. Temuh jantai ha balik di teguh kak hitung. Tak ada yang baru di deh lebuy. Peran peprah bukung ku sang biti nyaman ni pak.
0: Tutung mau bawa nak. Apaan tua musuh sepak.
1: Oh, pita pahat lalik sang biti kenan peprah bukung gareh.
0: Salat-salat dim, salat dim.
1: Kelalu lalik. Om na lalik-lalik maru atak nak kupi putung do. Dui na tak tua te. Orang agih kak sayu. Kanya o kapi gula te.
0: Wah, temua boring.
1: Oh, pa tangguh mih nyak mih bising. Dey, terbelang gula tua halam atak kupi alang imna te. Melegah men o gula nang tak tak do alang kere ni lebuy.
0: Wah, temua boring. Tutung mamuk tu na duyu. Yo jarun aku eh. Manjut jalak ni tim. Salat tim, salat tim, salat tim.
1: Dey, lebuy. Nyingan nak batong kak, nyingan itam lim. Pihak-pihak tam lawat keselamatan, tegu tam melok tak lama min. Dahok halamanih, Neman Radio Kayan, Miri FM.

0: Tuhan mai api tamlin.
1: Radio Malaysia Kayan Pejirhin Kelok. Radio Malaysia Kayan Pejirhin Kelok.
2: Kena nak haji lagu Mani Tamlim dan palahu pahapan Mani Tamlim huwi naman kalau ala ngelarah jaka ani. Ketina aku sang mauk selovi dan lahu selebau mandala bakai-bakai tamalang unai majai usu ngejelo live hape syredo kayan selebau man lejo mekero FC na palahu mereman uyo lohong jau doblin ke baja balan anyi tamalahung selovi man disen hajang selebih man klik me klik Lukas Ngau na palahuman Salinawan Arenlah Ju Jok selebih man Kitan Uban Mujana Joseph Richard Lingan dahin baketa Miguel Majo na palahu man kelok poket puido lantek kelengi dadok kami ada FM pakai frekuensi FM Jikusunong Penji FM Jikusun Jipentusu na palahu lang pakai FM Pita 5.2 FM Pita 1.0 dahin na lupa di SWG G665 kHz dahil lahu mengkelolong teknologi pakai MyTV tusu J kusung. Okey, selovi dan lahu sayung larah men itam lim. Jadi yang panitam pajuh paji nampang panitam teknologi dengah lebi alang pahamu meredo kaya miri FM. Tini aku sengeritam teknologi dua lagu naring hati J lagu ala kenan dianan ini hati lagu Liveng Kui Diamond Ohanan hanitam pajuh pralau kelengi J lagu ala kenan Daniel Bampa ihati Luseng Dahin Dong.
3: Online radio man pukul 6.2 ngedo atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

0: Ingat, memandu sambil menggunakan telefon bimbit boleh mengakibatkan kemalangan. Hentikan kenderaan anda dengan selamat sebelum menjawab panggilan. Keselamatan anda dan keluarga adalah yang utama. Jom jadi pemandu yang bertanggungjawab.
1: Anda sedang mendengar Miri FM Mesra Bermaklumat.
2: Aku Irut Ngau, pelahinan Radio Kayan Miri FM.
3: Saya kena manhadui kelok lim. Nakui punya ngerong.
4: Hello, aku Devan.
5: Hi, aku Daniel Ding.
6: Hello,
1: aku Usun.
5: Usia adalah man telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Paan sukung Radio Kayan, hai not buat telok teh. Dah ini. Cayong Radio Kayan, all the best.

0: Lip mang beloh beloh, labat labat age, manitam lim lim, alang meloh hahudik, dahin meloh haho. Sayu kenap man akui junmu man kucing, kuman nah bau bau, jah hitam tai tai beso. Sayu kenap, oh ha, oh ha.
1: Penghina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.
2: Okay, mau selavi dah mau senglarah manitam lima jadi manitam utek leng hiji lagu gawai lekren artis orang ulu. Jadi empan aku geritam perlu pejoh peji alam segmen dengah menhawan dale. Tine aku sang basa dahun bakeh tam hati John ngo soidoledoh men itam lim ame lebuy telo sadut areh lasu landau pasan kusing kreni DJ baun kena tine sekena manika John ala ukusi ajulundau menadale men apa pasan kusing. Okey, dan kerana kita telah pejauh pelalau peji alam segmen dengah menhawang dale. Okey ni, aja dengar hal neman Chiba Jepun tino ji bilun Japan Airlines JALS kira te napa hak padam bilun Narita jelang Tokyo te do lima di pesuluh te tuk alang emdang nyekang ihati taya bilun nang kira pesok tegu dalo leka menapadang bilun. Jadi bilun na Boeing tusu na metusuanan alamanau men padang bilun Haneda ha Tokyo te pala padang bilun Kagoshima ha barat daya Jepun delah umudan 210 sela ung dahin saya kru kapen. Jadi men udalo te napa lempuku na pluji 55 minit jihma landasan E halap ha padang bilun Narita hendak ke padara 2 jam jadang pejo hadui siasat. Dahin lahu kena tini tino dalo pesuk te urat hak landasan di padang bilun Haneda alang ngavan hak pakai bilunanan kira te leka. Okey nah tidengah alenai menaciba Jepun. Okey menitam lim mana jidengah menhawang daleh menitam lim. Dan lahu dengar menhawan daleh dan itam kelengi te jaka alempia lovey jima di kerana ku sengger itam te kelengi jilagu ala kenalungan wan ihati urip kui imna maring.

Ja nyenang sayu hadir ke latinan. Mengsa pesa-pesa kuman dadah. Mengkelok, mempanok dahin kelunan lahu. Jadi lan-lan. Beli umat, beli kita, teka bahan.

0: Jadi gini.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Kecap payang, mereka oh. Kupayang beholai. Gak hurut halong. Kupasih haunan. Hidup lah an. Wah FM. Pergi tinggalok.

0: Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Pampasan batal kontrak NSM, Malaysia tuntut Norway bertanggungjawab. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok mampu menjadi pemangkin kepada usaha mengurangkan kebergantungan terhadap diesel berasaskan petroleum sekaligus memperkukuh aspek keselamatan tenaga negara dalam jangka panjang. Penganalisis ekonomi USIM Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali berkata, langkah itu juga membolehkan Malaysia memanfaatkan kelebihan negara sebagai antara pengeluar utama minyak sawit dunia.
1: Jika sebelum ini kita menggunakan 100% diesel berasaskan petroleum, kini sebahagiannya digantikan dengan biodiesel yang dihasilkan menggunakan sumber tambatan. Walaupun kesannya mungkin tidak terlalu besar pada peringkat awal, ia tetap penting dari sudut strategi jangka panjang. Semakin banyak sumber tenaga yang kita boleh hasilkan sendiri, makin tinggi tahap daya tahan ekonomi dan juga keselamatan tenaga negara apabila berdepan dengan ketidaktentuan pasaran global dan juga krisis geopolitik di dunia.
0: Perkhidmatan Aerotrain di Terminal 1 KLIA akan kembali beroperasi 24 jam sehari bermula tengah malam ini. Menteri Pengangkutan Anthony Lok dalam kenyataan memaklumkan pelan tindakan komprehensif CAP yang dijalankan sejak November 2025 telah selesai dilaksanakan. Ia melibatkan penyelarasan bersama Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD serta disahkan penilai rel bebas. CAP merangkumi tiga peringkat berstruktur iaitu kerja pemeriksaan dan pembaikan, ujian serta pengesahan sistem dan operasi percubaan. Ujian ketahanan dijalankan selama tempoh 24 jam dan 48 jam dalam keadaan berpenumpang dan tanpa penumpang. Aerotrain telah merekodkan tahap ketersediaan perkhidmatan operasi 100% sejak Januari lalu. Sementara itu, sambutan Pesta Keamatan dan Hari Gawai 2026 diraikan meriah di Balai Ketibaan Antarabangsa Terminal 1 KLIA hari ini. Ia sebagai usaha memperkenalkan keunikan budaya Sabah dan Sarawak kepada pelancong dari dalam dan luar negara. Demikian menurut Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Syaharuddin Abu Sohot.
2: Sebab kita ingin memeriahkan lagi Tahun Melaut Malaysia 2026, jadi kita menyambut Hari Gawai dan juga Keamatan bersekali dengan Tahun Melaut Malaysia 2026. Antaranya yang kita tunjukkan pada hari ini adalah tarian-tarian daripada Borneo dan juga muzik-muzik daripada Borneo.
0: Menurut Dato' Syaharuddin, kira-kira 3,000 pelancong dari pelbagai negara dijangka tiba hari ini. Kempen Tahun Melaut Malaysia 2026 setakat ini lancar dengan fokus promosi diperluaskan ke pasaran seperti Jepun, Korea Selatan, China, Australia dan ASEAN. Kerajaan Negeri Sabah menggerakkan inisiatif 5 tahun sehingga 2030 untuk mendokumentasikan kebudayaan pelbagai etnik di negeri itu sebagai rujukan generasi akan datang dan aset lancongan. Ketua Menteri Dato' Sri Haji Jinor berkata, usaha pendokumentasian itu penting bagi memastikan warisan dan tradisi etnik tidak pupus, di samping memperkukuh Pesta Keamatan sebagai antara produk pelancongan utama yang berupaya mengangkat nama Sabah ke persada dunia. Pelaksanaan cukai karbon dilihat berpotensi menjadi satu lagi saluran hasil kepada kerajaan selain membantu mengurangkan pelepasan karbon dalam sektor industri. Pandangan itu disuarakan Ahli Majlis Institut Percukaian Malaysia, Harvinder Singh Chanan Singh. Jelas beliau, cukai karbon masih berada pada peringkat awal pelaksanaan dengan hanya melibatkan beberapa industri tertentu termasuk besi dan keluli.
3: Dan idea atau pemikiran yang membawa kepada pelaksanaan carbon tax ialah supaya kita dapat firstly kurangkan carbon, dan ia adalah seperti sebagai satu penalti lah untuk kalau tidak mengikut tahap carbon yang ditetapkan. So ini adalah dari hasil kutipan cukai, ia akan membantu meningkatkan atau menjadi satu lagi saluran untuk revenue stream baru.
0: Harvinder Singh Chanan Singh. Norway memohon maaf kepada Malaysia susulan keputusannya membatalkan lesen ekspor bar bagi peluru berpandu anti kapal NSM. Permohonan maaf itu disampaikan Menteri Pertahanan Norway Tor O. Sandvik kepada Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalilnordin. Kedua-dua pemimpin mengadakan pertemuan duhala di luar sidang dialog Shangri-La di Singapura. Dalam pertemuan itu, Malaysia secara terbuka meluahkan rasa kecewa terhadap tindakan tersebut. Menurut Dato' Sri Muhammad Khalid, keputusan berkenaan dibuat secara unilateral tanpa usaha membantu Malaysia mendapatkan semula wang yang telah dibayar sebelum ini. Disebabkan itu, Malaysia mahu penyelesaian adil termasuk kemungkinan pemulangan penuh wang yang telah dibayar kepada syarikat berkaitan. Malaysia sudah memulakan tindakan undang-undang terhadap syarikat terbabit sementara menunggu langkah lanjut daripada kerajaan Norway. Berita seterusnya, bagi membendung kegiatan penipuan dalam talian, Kementerian Komunikasi mempertimbang untuk mewajibkan semua pengiklan menggunakan perkhidmatan iklan berbayar di platform media sosial mengesahkan identiti mereka. Timbalan Menterinya Tio Ni Ching berkata, langkah itu juga menyasarkan aktiviti perjudian digital dan penyalahgunaan identiti tokoh terkenal selaras dengan pelaksanaan Kod Pengurangan Risiko RMC berkuat kuasa esok.
4: Sepertilah Facebook sekarang, kita banyak nampak sponsor post. Tapi sponsor post itu sebenarnya setakat ini sangat susah untuk kita ambil tindakan kerana kita tak tahu siapa sebenarnya yang bayar Meta untuklah boost post tersebut. Jadi kita buat satu di bawahlah risk mitigation code, kita letak satu tanggungjawab di bawah platform, terhadap platform supaya mereka ada satu tanggungjawab untuklah buat pengesahan identiti advertiser tu.
0: Tio Ni Ching. Operasi mencari dan menyelamat SAR Jaslinda Salidun di Gunung Batu Putih Bidor memasuki hari ke-8. Tumpuan diberikan kepada semakan rakaman kamera pengawasan Jabatan Perhilitan di beberapa lokasi laluan pendakian. Pengarah JPPM Perak, Dato' Sayani Saidun bagaimanapun mengesahkan, semakan tengah hari tadi melibatkan rakaman kamera di kawasan Bukit Berapit 2 tidak menunjukkan sebarang imej atau pergerakan mangsa. Susulan itu, pasukan penyelamat telah digerakkan ke lokasi kamera pengawasan di Gunung Rayu untuk mendapatkan satu lagi kad memori bagi semakan lanjut. Kamera berkenaan terletak kurang 1 km di luar laluan pendakian iaitu Kem Sukaneka, Gunung Rayu, Bukit Berapit dan Pos Muso. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menempatkan 2 pegawai khas pendaftar Hijaz di Tanah Suci bagi memastikan dokumentasi rasmi Jemaah Haji Malaysia, terutama urusan pendaftaran kematian dapat diselesaikan dengan cepat dan teratur. Ketua Pendaftar Kelahiran Kematian Pendaftar Hijaz JPN, Selasiah Masun memaklumkan setiap kes diuruskan melalui sistem kematian Hijaz yang diintegrasikan dengan pangkalan data Lembaga Tabung Haji. Sistem itu membolehkan maklumat kematian disalurkan terus ke JPN di Malaysia. Ia bagi mempercepatkan pengeluaran sijil kematian yang diperlukan waris untuk urusan faraid, tuntutan insurans dan pengurusan harta pusaka. Luar negara, Sri Lanka menaikkan harga bahan api sehingga 6% berkuat kuasa hari ini selaras dengan syarat yang dikenakan Tabung Kewangan Antarabangsa IMF yang menetapkan supaya tarif bahan api dan elektrik dijual pada kos sebenar sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada subsidi kerajaan. Kenaikan itu diumumkan beberapa hari selepas IMF menyalurkan bayaran $695 juta sebagai sebahagian daripada pakej bantuan berjumlah $2.9 bilion untuk menstabilkan ekonomi negara itu. Presiden Sri Lanka Anurakumara Dissanayake dalam hal itu memaklumkan subsidi bahan api akan ditamatkan sepenuhnya menjelang September depan. Beralih ke sukan, Persatuan Badminton Kuala Lumpur KLBA berharap satu penyelesaian dapat dicapai berhubung cadangan penggunaan arena badminton Ceras sebagai pusat latihan tetap. Presidennya Datuk Seri Dr. Jahabirdin Muhammad Yunus berkata permohonan itu telah dikemukakan sejak 4 tahun lalu kepada Dewan Bandar Kuala Lumpur namun masih belum menerima sebarang jawapan. Jelas beliau, KLBA komited untuk memperkukuh ekosistem badminton melalui kerjasama dengan pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan serta kementerian berkaitan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Pampasan batal kontrak NSM, Malaysia tuntut Norway bertanggungjawab. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: murid saya.
1: Okey, masalah vi deh mau sengara mani tamlim dan lah apa je dah hekade jabaun ngejelah program ta malang alang kedua hati program PDK dan lah te jam tam alang ke telo. Dah man ade aku upah pani tamlim tek leng hiji lagu ala kena na joli jengan ni hati livan doh kayan. Jadi mani tamlim tine ampan ni tam tek leng hiji la lagu ala kena rita ju ka tine aku sengkusi ji dengan la neman kucing. Menitam lim tino jilake ga aya menuh kelitana melavin alam tusah alan alun ha hunan sekolah menengah kebangsaan SMK Sematan Beluadau di pusat gerakan operasi Jabatan Bomba dan penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Nira terlaki anan ihati alang driba kelitana. Jadi tu kena jadi alam pukul naji 22 minit beluadau tino dah alang driba kelitani anu sihat keletip bi hana ga aya dahin jidoh lahu kira tega. Jadi kunang bangun lahu kira deng usang dawa empat pasukan bomba ateng pala tatah ngavan anan. Okey, nanti dengar alenemen kucing manitam lima leviani. Jadi manita malantin lo tua jakani wina mengkelo alamano kelo senguli begawai ka mengkelo aleng akira nepteng yo dah tenapeng agawai amalamani mengkelo hadau lava sayu panau ha ujung alan alun. Jadi empai kelo matoh panau tilahu mengkelo hadau pakai jet kelo. Dahin awi kelo sentai panau sulahu mengkelo hadau servis kelita kelo ti. Ha, awi kelo mas servis ken kelo servis ke sendiri. Dahin awi kelo mas servis ke tekah kedai ngawan kelo agri kelita kelo teh servis. Okay. Dahin lahu manita malang kira melai tanya kudau ha ujung alanalun wina mengkelo leng driba kelita tike. Amang kelo hadau awi kelo kira sengnya pram di matan kelotih makleh hadau ilau ngawan kep alang sayu dahin tenak lelawan ngelarah alang adang nak lo deng tudu jaki ya norepa wi hadang ke teklo amayo matan kelo norepa mayo dang kelo ti ha Petronas. Oke, okay, dan aja dah hope hitu menit tamlim wi nam mengkelo alam driba kelita. Jadi kerana aku sengge ditam tekleng hiji lagu ala kena ritajuk ihati aku ngio Tuhan Yesus.

0: ni Radio Mesa Kayang dan angkerian pakai FM G0G.2 dan G06.G men pukul pudak ngada watang pukul telah lebih putong-putong do. Lahu Radio Mesa Kayang lengkah dan angkerian men pukul telah lebih atau pukul 6 lebih pakai FM G0G.2 dahin FM G06.G putong-putong do.
1: Perniagaan saya adalah dalam bidang jahitan dan kaftangan ini bermula dengan minatnya saya dan hobi saya terhadap jahitan dan membuat kaftangan daripada manik. Ini bermula setelah saya menamatkan SPMV saya pada tahun 1995 dan juga saya graduate dari Politeknik Kuantan Pahang. Saya memulakan perniagaan ini dengan bermula dari rumah, mengambil tempahan jahitan dan kaftangan untuk dijual dengan kawan-kawan, rakan sekerja dan saudara mara. Saya mula mendaftar perniagaan saya sebagai Artsy Tailor and Craft Enterprise ini pada 15 Jun 2017. Pada 15 Jun pada tahun 2017 dengan pihak SEDC dan menyewa lot kedai di Medan Niaga SCDC Miri. Okey, itu setakat ini selama 4 tahun lah, dari Oktober 2021 sehingga bulan September 2025. Kontrak sewa saya dengan SCDC telah berjalan selama 4 tahun. Sejak itu saya mendapati permintaan terhadap produk jahitan dan bengkel latihan kaftangan tempatan semakin diminati ramai oleh semua golongan masyarakat. Dengan semua program keusahawanan yang saya telah ikut, saya melangkah setapak lagi, iaitu pada 9 Oktober pada tahun lepas, 2025 yang lepas, saya telah membuka pusat latihan dan pameran untuk mempergiatkan lagi usaha saya memperkenalkan produk-produk kraft tempatan untuk lebih dikenali dan dipelajari oleh sesiapa saja yang berminat. Tempat baru ini saya namakan Artsy Studio yang terletak di lot 9612 tingkat 1 blok 1 Asa Commercial Center di Jalan Miri Bypass. Studio ini boleh menampung seramai 30 orang peserta dalam satu masa bengkel. Produk utama perniagaan saya adalah menjalankan bengkel kaftangan.

kantin anting manik, bengkel tangguk moden dan bengkel pembuatan bulu tarian yang dipanggil kirip. Kirip, okay. Satu lagi, kami membekal produk kelas tangan tempatan dan produk manik tempatan dan luar negara. Dan juga kami membuat menawarkan tempahan jahitan dan kelas jahitan. Tempahan produk jahitan kami seperti tempahan beg rotan berzip, beg batik Sarawak, dompet batik, necktie batik Sarawak, tempahan baju uniform dan membekal produk jahitan sebagai cenderamata dan perhiasan. Selain daripada itu, kami juga terlibat secara langsung dengan program-program promosi kraftangan yang dijalankan oleh Jabatan Kraftangan Malaysia, Jabatan Sarawak Craft Council, MOTEC dan Persatuan Seni Visual Arts Miri sebagai lokal artisan dan sebagai usahawan. Saya mempunyai latar belakang pendidikan dalam bidang rekaan fashion dan jurusan sains komputer dari Politeknik. Saya juga mempunyai pengalaman mengajar di sekolah-sekolah menengah, sekolah teknik vocational, college dan university seperti Curtin University dalam bidang jahitan dan bekerja sebagai agensi asisten dengan syarikat Nestle selama 8

selain perniagaan jahitan dan kaftanan. Sekarang kami sedang merancang untuk mengadakan bengkel kaftanan di seluruh Sarawak, dan pada Sabtu ini iaitu 17 Januari 2026 akan berlangsung bengkel Manik Lum. Ianya akan bermula pada pukul 9 pagi selama 3 jam. Kami juga sedang mengembang program kelas kami secara berkolaborasi dengan agensi-agensi kerajaan, persatuan dan sekolah-sekolah untuk memperluas jangkauan perniagaan kami. Produk kami yang paling laris adalah bengkel kaftanan manik dan tembahan cenderamata korporat seperti kitchen manik, lanyard manik dan beg korban Sarawak. Ianya dibuat dengan desain yang unik dan berkualiti tinggi. Kami menguruskan perniagaan dalam talian melalui platform e-commerce seperti Shopee, media sosial seperti katalog jualan dalam aplikasi WhatsApp, dalam Facebook, Instagram dan TikTok. Kami juga menggunakan perkhidmatan pengiriman pos atau kiriman menggunakan pengangkutan bas ke seluruh Sarawak. Kami juga menawarkan pilihan pengiriman ekspres dan COD ke seluruh kawasan Bandar Miri untuk pelanggan yang memerlukan produk dengan segera.

0: Dan lalu senglarah manitam le majadi manitam OPJ alam program Based on Air. Tini baketam Charles Anyi lasu tetarit hautmen liku hini DJ. Seng nesau mepu pa haeta kahum pa ayah aku na tini. Okay, sekena manikat Charles Anyi ala kusi ajulundau hautmen liku hinan. Okay, dahil lahu manitam le makira belak 10 minit talaan sampai pukul 6 lebih. Dan lahu tini aku na barasa kena manitam le malam tak penjedahi ke darat lo jaman ini. Dan lahu sekena manitam le malam umili rado kayan jadi bakai keliah dahin nga wanita pehapan haut dau. Jadi dengan ni tuanah program PDK tam leviani menonin a dalam YFM Bidayo men RTM Kuching pejoh anau program dalo. Jadi lagu lama keplasan tam leviani aku segeri tam tekeleng hiji lagu ala kenan Alex Lihani hati sayu kenap aku nyanyi. Jadi selovi dahin senglarah menitam lim persekolahan tak dau alang sedai men aku DJ Baun. Bye bye dahin lahu sayu daladah men itam lim.
1: Hello, aku Roslyn Luhim. Azun hado pa'an nah kariang Radio Malaysia.

0: Widya, teh tu alasin PTPTN deh. Teh nusuk tu. Oh, masuk nah PTPTN deh. Ah.
1: Batin lah, aku ipah ujian sini.
0: Teh ni tu kah? Sigak lah misal teh supi yang lebak aku hinang basong kajo ha pasar deh. Ah.
1: Bui, kak ni. Melek basong tu hitam. Melek hadir sekolah jan kat jam. Mereh peka bekak pakai pisel ku tu pedoh. Pahawa melek basong tu sin kat nan.
0: Jinun hal pisel ti bake. Bayar pedang melek po.
1: Jan. Hadir yang penting ti untuk melek unak kena. Pakai sin PTPTN tak ni. Hak keguna sin PTPTN ti pa. Awan tak melek hadir kat sekolah te. Bayar yuran te. Si nak awan tak melek basong rajo do.
0: Ai, marongkah kurib nan.
1: Jah, sayo ke ka ujam nan ka. Sin PTPTN ni gunana awan tak melek hadir sekolah, bayar yuran sekolah. Dahau ani, man akui Widya, Hawaii FM Kayan.
2: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
3: Dalam keadaan yang memaksa ketika ini, mementingkan kita untuk berjimat cermat. Berbelanjalah dengan yang sewajarnya. Utamakan kepentingan yang amat diperlukan kita. Dan ingatlah, tepuk dada, tanya selera. Amalan berjimat cermat ini mampu menyelamatkan diri anda sendiri. Pesanan ikhlas ini daripada kami di Mira FM.

Selamat gumi sebuah sada muti put pun abar. Bumi putra Sarawak misti punai subjek STEM TVET. Sarawak niat KDNK 202 bilion ringgit Sibayu Sawa 2020. Ngamal nilai madani de media sosial na pinura dunia digital. Gumi bersama doku filem nabuang dag abar gumi YFMB. Bumi putra de Sarawak misti ponai subjek sains, teknologi, kejuruteraan dua matematik STEM, bayar pendidikan dua latihan teknikal dua vocational TVET. Yang dipertua negeri Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaffa Sobenang, inu bingguna nganya ngimujur agenda transformasi pendidikan tuda masa de sama doi obosupia dan ekonomi. Sekira doi ponai dan dua subjek ayuh iti, nyaa bumi putra raana doi peruang seen keroja dengin utung nudu bardemuno. Ia sabda niti dan perutusan khas sen onu gawya daya 2026. Dan masa desama, ia nang rami gawya daya dapat makong ratus deboga dobi saya Sarawak ria kitubu togap. Sarawak ria morat kang fasa bau pimasang pakai sasaran keluaran dalam negara kasa KDNK 202 bilion ringgit Sibayu Sawa 2020 dari bawah rancangan Malaysia ke Semengetaruh Sarawak RMK Semengetaruh Sarawak. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sepenang plan pimasang inu ria jagin dasa nganyak notu masa depan ekonomi negeri setipu harimu Sawa dari anak. Pimasang inu ria pakai taruh pun pikara Fix, Build and New. Ia inuh namah dak paguh oni dak kurang. Kitu pun pimasang de jurah apaponu dua karik peruang bau dang ekonomi global. Itingan yang nguat ekonomi dua perikas pimasang negeri. Ia sempat niti dang perutusan onu gawya 2026. Sementara inu Premier Sarawak sepenang onu gawya ira tanah ngin cuma kasih dua pibakuan kaum Dayak de Sarawak. Iti berama dua pimasang negeri dengin piutung nuduk suara rakyat. Sarawak bituah sobat rakyat sentiasa hidup aman damai sungupun doi sama agama bangsa dua batan asal. Perintah negeri adin ngatur boga masam inisiatif pimasang antara pendidikan picuma pimasang modal insan dua ekonomi bau. Itingin piutung nuduh sobat rakyat merudah daya luar pasar. Yenang, transformasi ekonomi dipakai inovasi dua teknologi rebuka rabi boga peluang kerja dua kakak takah idip onak muda. Inisiatif pendidikan picuma dua pinurung sen rakyat bukti perintah Sarawak ngojit dua miroti pimitia rakyat rasen jaga kebajikan pinyonang dua masa depan berdemuno. Gapi Premier Dato' Ahmad Douglas ugah embas sepenang skim skurah bigatung Picuma Sarawak FTES. Obat aja sawaiti pikiran berita ngimpingi dia nudu pendidikan. Ona skurah Sarawak dapat meet 24 kursus sains, teknologi, kejuruteraan, dua matematik, undang-undang dua psikologi dapa sidia da University de Kaku Sarawak, dua ngurang pinusah rawang setegal kos de bigatung. Setegah pinera konflik Asia Barat, kiang sumbangan keperluan asas Sarawak nudu penerima delayak obo nama Sawa iti. Sen kategori isi rawang, RM1,100 ni Sawa, RM200 ni Sawa sen warga emas, sementara individu bujang terima RM375 dobongin pakai aplikasi SP Global. Ya sobat ini dan perutusan gawai daya 2026. Berama dua ngeramat gawai daya tiap sepagi, ratus di negeri ini doi ropas peluang miris barang dan tipuh de piobo. Rasa miris barang mata nganya masak pinguman sen onu ayu, ratus di boga pun miriga barang pimakai. Kerja perhati RTM di kawasan Batu Kawah, Kuching mendapat pasaraya kawasan Inu Masih Puno dan pingunek ratus deboga. Ni orangnya ada jaga kodia jual bojo, Adeline Ellie sepenang,
Pihak jual pemakai tradisional di Poh Onu Ayuh, Sobat Boga Pimitia. Sementara Ratus de Batu Kawah, Mui Kim Aryang, Miss Barang Mata Koda Daging Duh Kudus, Sempungi Sidi Aman Bisamah Durawang. Jessica Rugus nang ada pengurang pibranya masa naik pengisi dia Sen Gawia sungu boga masam pinurung dengin da berita. Onu Gawia pun rami dengan boga masam pinguman kodak romang dua ketupat. Kita bu dua abar. Pibakuang dua kerjasama mesti kita buat menguat sah rakyat dapat ngijauin suar pinura sama-sama. Amat-amatah tipuh ogi pinura dekada ekonomi global dedai totu pirubah teknologi dua isu kemanusiaan bayar abuang torun. Yang dipertua negeri Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuan Ku Jaafar dan pengusap sen onu weisak sobenang rakyat Sarawak mesti jaga semangat miroti dua hormatnya ada boken demetui jagin puun pingidamai dua pimasang negeri. Kaum, mata nasal, dua agama de boga masam ira aset de broga dua misti kitubu oba jaga sen pinyonang mungbau. Ianang onu weisa antara onu ayuh de turup rotia de toban mesej pingidamai, pingirindu, toleransi dua mitbat nudu nyaa de boken. Ratus mestinya ngamal nilai madani koda hormat ihsan dua kemampanan sosial takar pakai media sosial. Menteri Perpaduan Negara Dato Aaron Ago Dagang dan pengusap onu weisa sebenang oni debikusinya adang media sosial pikirian pemikir matang ratus deboga. Suar rakyat bertanggungjawab toban pibakuang idah dibuwi denyaa. Berita madani bisaya komunikasi osa agama biguna nganyenogap torin jamit dua hormat kaum dua agama deboken. Ia nam, pinura media digital adin ierah nyaa nang sina dedoi pagu, abar doi bonar, ekstremisme dua nyaa, dua nang nyaa idah pakai fakta. Dan dunia digital adin pibakuang idah tiak nyaa ningak dan pengidip birang konusija, pawati nuga dan media sosial. Hantaran depagu dang online dapat makuang ratus pak ni fitnah reprusak pingidamai negara. Pingidamai, pingirinu dua hormatnya ada boken biguna 200 deboga masam kaum dua agama. Gapi Premier Dato' Amat Dr. Sim Kuihan sopenang inu nganya notu negeri kita togap dua sonang. Sarawak jagin sutua sobab rakyat deboga masam kaum dua agama dapat idi bisamah dang damai dua punua hormat. Semangat pembakuan rakyat negeri itu biguna sempimasang negara bangsa. Ya sobatan itu dan rami ngeramat onu weisak 2026 de Kuil Persatuan Buddha Sarawak de Kuching. Yang ku ngomas abarku basa bau pun pun. Bumi Putera Sarawak misi ponai subjek STEM, TVET. Sarawak niat KDMK 252 bilion ringgit sibayu sawah 2000 tarupuruh. Ngamal nilai madani de media sosial na pinura dunia digital. Demuti sejak abar de menyusun da Nur Akila Arbain de menukarkan sinabau da Vanessa Dennis in section berita Ewas Masa RTM Kuching. Selamat ngumi, salam Malaysia Madani.

Okey, lagu Pipur, lagu ada Batu-Bada of Christopher Muni. Ini anugerah 6 tiap pagi. Tiap pagi yang ternyamu Donu Gawia Daya. Onu bas nota bangsa Dayak ya. Jadi ngarom itik bisa nang anu iti merami ketika bigupur bersama-sama aku bisa nang rami ya. Rami ya, bukannya nang rami biko bersama si ja boga ada si dia kongan ke pingumani yang dari mani yang pakai tiap pagi bersama dua mandi sayo dengan dingin-dingin yang dari dengan abang keboringan ya. Okey, dan gue meeting dengan bersama doku DJ Filom ne kerap gue beris ngarom atau bersama selamat terjam dan segmen ngancang peter dan onu iti terpuni and brand. Okey, onu dah pioba lagi dan bulan rimah dan sawat 2026 lepas tiap pagi tong ngarom iti dia dari Moritkang sawat 2000 sawat bulan nom sawat 2026 masih lagi sawat ada sama ya. Okey, jadi ini tu satu pingan aku juga selamat ngumi ni kan lagi. Duh, terus bersama di Kuai Dati selamat terjam dan segmen ngancang peter.

pukul 6.30 Sungai Menu. Pemanai dalam stem ngak tivet raro berguna ia nak Bumi Putra Sarawak. Sarawak neten yang seena KDNK 200 mai pro 2 bilion ringgit ngasawa 2000 taro pro. Nilai madani berguna dertuna dalam media sosial dalam nurak penyemar digital jaman madin. Selamat Sungai Menu bersama ngaku Francis Farrell Chu di dalam Agah Sungai Menu So YFM Abidaya. Komuniti Bumi Putra di Sarawak berguna biar pemanai dalam pitak sains, teknologi, kejuruteraan ngak matematik STEM saman pendidikan latihan teknikal ngak vocational TVET ngak netu agenda transformasi pendidikan dapat pejuru mujur. Yang di Pertuan Negeri, Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Kidatnang, penyipuan anak geh dapat ngurang asah penyikembang ekonomi. Ayanang kemai meting pemanai STEM ngak TVET tenaga kerja Bumi Putra re susah biar peluang dapat kerja adi rebis kena. Ayah kita nanti derma pemenyo pengenang i beramah nga rami gawai daya 2026. Setadatana Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi kita anang penyita gawai daya inah atag ien nagap dinge semangat muhibah. Ayah Sabah nang nga atur di kaban saman pimageng adi agi rakyat Sarawak re pejuo bake. Sarawak rek meret ka takah bauh penyikembang ka neten yen sieuna penyiruah asir kasar dalam rais KDNK 200 mikro 2 bilion ringgit ngasawa 2000 tarpro diribo atur pemansang Malaysia nombor sementara RMK sementara. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kita atnang plan penyikembangan rek jadi pemenas yen netu pemenu ekonomi yang tipuh rumah sewa adire tuna di taruh prinsip ana ina fix, build and new yang negap dengan ekonomi ke pederas dengan penyikembang rais. Plan ana re temit bat di rakah nyerese penyimar adiagi madinati pejuu nai penyikembang ke kuas peluang adibauh dalam ekonomi global. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari kita nanti dari pemimpinnya pengenang i beramah nga Rami Gawai Daya 2026. Setelah nana Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari kita atnang penyita Gawai Daya ina tanda terima kasih saman atur nikaban masyarakat di Sarawak beramah nga penyikembang Sarawak adil lebih inklusif yen pereg rakyat. Ayah nang Sarawak betuah amai rakyat i udip derem bemai sungguh sok berang masam kaum bangsa batan asar ngak penyabah. Madinati Perintah Sarawak netap berang masam inisiatif penyikembang adi saman pendidikan adi debi bayar penyikembang modal insan ngak ekonomi bauh adi re ingin utung ke sopreg rebisi masyarakat daya di kawasan sepa pasar. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari namah nang transformasi ekonomi so inovasi ngat teknologi rek kuka lebih sebege peluang kerja karek jung kakak dinge takah pemudip barat tuba bauh. Inisiatif pendidikan deh berbayar samana penurung yen rakyat kiret nang Perintah Sarawak dingah ka merati di penjiguna rakyat ka tetegeh derem jaga kebajikan saman penyenang rakyat. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Ambas kinatnang penetap skim pendidikan tinggi percuma Sarawak FTES adi penguru dong netap sewati menegah kiretnang peneten bas dongna tunuh pitak pendidikan. Ayenang anak Sarawak bina peluang temit 64 kursus sains, teknologi, kejuruteraan ngak matematik, undang-undang ngak psikologi adi dong nyedia di universiti, adi dong depu beda Perintah Sarawak. Sedenana derem reda penyemar adi jadi setegar pito adi jadi di Asia Barat, kiang penurung yen sumbangan keperluan asas Sarawak skas dong namah geh sewati.
Jati saman RM1,100 di Sawa ialah kategori rawang, RM600 di Sawa ialah Baranyama, kak taruh RM175 yen individu bujang, adi dong yen so aplikasi SP Global. Dato' Amar Douglas, kita nanti dari pemimpinnya pengenang i beramah nga Rami Gawai Daya 2026. Beramah nga Rami Gawai Daya adi redoksitas pagi daerah tus di Sarawak, pucu miris barang ngera yen nyedia barang masam penguman saman perka pemakai. Pemerhati RTM di kawasan Batu Kawah kiret nang pasar raya digina giba berdedat nga daratus. Adeline L. Ninaan adik kuka kede perka kita atang kede I jua perka asar nanyam tipuh adi doksita ka seraru geh terima pemite adi beke. Bekan soana Muikim Ariang adir di Batu Kawah sua gemeris barang man nimun daging nga kudos adi rei samah man nga rawahnye. Sedanana Jessica Rungus kita atnang derep naik penyedia ian Rami Gawai ayah nakit nga branya sungguh bagi penurung donya dia beda berita. Pejuu dinge nga agah. Nilai kebersamaan nga ati nendi pakat berguna pejuu do kasan sin rakyat dapat udip derem penyekaban adi beke rebisi derem nura barang masam penyemar adi saman ekonomi adi datatu pengubah derem teknologi bauh saman perkara bipaut nga isu kemanusiaan nga abong terun. Dalam pemenuh pengenang I beramah nga Rami Anuwesa yang di Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Kidatnang, rakyat Sarawak berguna pejuu kasan atur merti paham saman stabil beradat ada jadi pemenas yen penyebake penyebamai saman pemansang reis. Bekan soana ayenang penyikaya kaum batan asar nga penyabah menegah inah rata adi berguna pejuu dok jaga yen penyebamai barat babauh di tipoce. Ayenang anu wesa inah di rami adipas amai penanda dengan damai penyerindu toleransi saman urah tabitbat dupan manusia. Nilai madani nimun stabil beradat saman atin masih berguna doktuna derma pakai media sosial adi jadi tanda masyarakat sawut teted derma pikir kira ngera. Dalam pemenuh pengenang I beramah nga Rami Anuwesa, Menteri Atur Nikaban Negara Dato' Aaron Ego Dagang kita atnang sok preg biena pendangong dalam

Taman Study Bradat berguna pecu dong nyepake depan rakyat adi sok berang masam kaum ngak pinyabah. Gapit Premier Sarawak Dato Amar Dr. Sim Kui Hian kita atnang adi inah ngak natu pibageng sama ne penyibamai rais dapat pecu dong jaga. Ayenang Sarawak jadi suto rais adi sok berang masam kaum adi dapat dalam nikaban. Kaati ina asir so atur merti paham saman urah stabi di Batan Asar nga pinyabah kaum beken. Semangat kebersamaan adegi darum rakyat Sarawak menegah jadi pemenas yana penyikemang pimageng nga pimujur rais. Dato Amar Dr. Sim kita nanti tipuh Rami Anuesa 2026 adido ngatur di Kuil Kaum Buddha Sarawak di Kuching. Ngaku ngamas segah ku pare basa pun pone. Temanai dalam stem nga Tibet baru berguna ien Bumi Putra Sarawak. Sarawak neten ien seen KDNK 202 bilion ringgit ngasawa 2000 taruh pro. Nilai medani berguna dituna dalam media sosial dalam menurut penyemar digital Jerman Madi. Karena kasat tidak agah di dalam pemenyu biatah yang sungai menu Anwati adi mudah nyusun pada Nur Akila Arba'in so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat sungai menu, salam Malaysia Madani, Kak Seramat Anu Gawai.

Suria di 0.7 MHz di Suria. Sebunga senapuona punaka. Belajar subjek STEM TVET biguna dada Bumi Putra Sarawak. Sarawak sasar KDNK 252 bilion ringgit wang sewa 2000 tarupuru. Nilai banani perlu doktinan dan media sosial tinan nurak cabaran dunia digital. Selamat kemenu bersama aku Lian Chakem akah ada community ada ganti akah ada puno. Inya ratus sebuah putra dan Sarawak perlu pandai habis subjek sains, teknologi, kejuruteraan dengan matematik STEM serta pendidikan dengan latihan teknikal dengan vokasional TVET. Yang di-Pertuan Negeri Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar Manang, dibiguna tinan masti agenda transformasi pendidikan dapat udah tuna. Di sekaligus, pijuho ancah ekonomi dan PCSEC anca ekonomi dah lebih bahas. Kan ke panai abih dua si dua ti tenaga kerja putra irak mantek piluang kerja da bigaci bahas. Lebih nanti abih senahas berenu dengan anu gawai daya 2026. Da da abih timpo da sama namanang penyambut anu gawai jaji gaya biguna tina negap semangat abis sini. Nabi Jaya Sarawak ia terus tegap dengan stabil dengan adanya perpaduan da abih rakyat. Sarawak ia terus engkada mupok enak fasa bau pimancang dengan sasal keluaran dalam negara kasar KDNK 252 bilion ringgit wang sewa 2000 tahun puru darungan rancangan Malaysia ke sementara Sarawak RMK sementara Sarawak. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johor Tun Openg Pidaan plan pimancang ti rejaci asas bahas tina nantu hala tuju ekonomi negeri tertimpu rima sewa daerah mana. Pikirati minantaru prinsip bahas NCF Fix, Build and New tina negap daya tahan ekonomi serta picepat pimancang negeri. Langkah ti numpu nengkia pingampeng dah ada ngunah kimaju serta magau peluang bau abi ekonomi global. Nepida anti abi perutusan khas anu gawai 2026. Sementara SN Premier Sarawak Manang penyambut anu gawai SNC Tanah terima kasih dengan perpaduan banca daya de Sarawak. Diberandu dengan pimancang negeri dan makin inklusif dedek semua banca nyeratus. Sarawak bituah angin rakyat mudip ada abi keadaan aman damai menepan masuk ahi banca kaum agama bangsa dengan batan asal. Perintah Sarawak era itina mengunahi banca inisiatif pimancang kiberet pendidikan percuma pimancang modal insan dengan ekonomi bau. Pekerati irangaban penguntung dan semua rakyat kiberet banca daya das pepasar. Namanang transformasi ekonomi berasas minat inovasi dengan teknologi iramuka lebih ahi peluang kerja serta pidaruh taraf udip taaf bau. Inisiatif pendidikan percuma dengan bantuan dari rakyat bukti perintah Sarawak keping dengan faham dengan keperluan rakyat. Dengan sen, komitmen dan abih nyaga kebajikan aman damai serta masa jawi balati. Gapit Premier Dato' Ahmad Douglas Ugambas Pidaan Skim Pendidikan Tinggi Percuma Sarawak FTES Bitagi Sawati Nyugon Pimago Dedatuh Nek Pendidikan. Pelajar Sarawak berpeluang ngajah 64 kursus sains, teknologi, kejuruteraan dengan matematik, undang-undang dengan psikologi dan universiti nampu Sarawak dengan kai ngago abih memba dengan ungkos terdatu. Nesedar cabaran masa konflik Asia Barat, kadar sumbangan keperluan asas Sarawak nak penerima dan layak untuk pesumak sewati. Dada kategori isi ramin RM1,100 ini sawak, RM600 ada keluarga emas dengan inya bujang terima taratus icu prima ringgit dan juga mina aplikasi SP Global. Nepida anti abi perutusan anu gawai 2026. Berandu penyemut anu gawai anu pagi inya ratus negeri ti kai pelepas piluang mirih barang wang timpuh pimangan.
Selain mirih barang dan pimaan, ia ratus paling berpeluang mirih pikaian gawai. Perhati datuna RTM da Batu Kawah Kuching, ia ratus masih bibadek mirih barang tinan pikawai. Adeline Ellie Sencheh inya ada nyua pikaian menang pihakna nyua pikaian tradisional ngajah timpuh pingrami dengan terima piminta dahi. Nyeratus de Batu Kawah Mukmin Ariang pan kai pelepas piluang mirih barang mengdagin dengan pane tinanaan bersama dengan abi mama. Jessica Rukus ngamal langkah biji mat cermat da abi nyamut anu kawai menepan ahi bantuan udok jugon perintah. Nyamut anu gawai pan rami dengan pimaan menglamang dengan ketupat da jaji pilihan inya ratus. Pisilong dengan aga. Nilai bersama dengan mesin di aseng perlu terus urut tindagap supaya rakyat dapat nurak tiap cabaran secara bersini dengan matang. Lebih lagi, ditimpu nurak ahi banca cabaran, ditimpu cabaran semasa kiburan ekonomi dunia dah kait tantu, perubahan teknologi dah mancang serta isu kemanusiaan dengan orang tarun. Yang di-Pertuan Negeri Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar abi ucapan anu wesak menang, rakyat Sarawak terus pisilungnya gak serta faham dengan hormat dan metuhai, jaji tungkang kestabilan aman damai dengan kemaju negeri. Ahi banca kaum budaya dengan kepercayaan panjaji aset berharga serta perlu untuk jaga terdepi maguh bala taap bau. Menang anu wesak senci ini pingrami dengan bandreti aman damai, kasih sayang, toleransi dengan bitulung panada. Pimpinan media sosial perlu ada nilai madani menghormat insan dengan kemampatan sosial. Menteri Perpaduan Negara Dato' R. Agong Dagang abi ucapan anu wesak menang perkongsian dan media sosial di tengah tahap kematangan iratus. Tiap rakyat bertanggungjawab jadi ejen perpaduan dengan beken peragah pikara DBX. Perintah madani percaya dialog ancah agama senci asas biguna tina negap perpaduan negara nginti platform da pagu tina nekade pemahaman pisisek ancah dengan nekade rasa hormat ancah nyeratus dahi macam kaum dengan agama. Namanang peragah pimaji berita da kai batul ekstremis dengan budaya ngukum inya kai minan fakta senje cabaran era digital. Dabi dunia digital anuti perpaduan bukan lagi perkara da dunia nyata pak dabi media sosial. Ini agah dapat nyini masyarakat pak ini fitnah. Ini fitnah pandapat merusak aman damai negara. Aman damai kasih sayang dengan saling hormat perlu terus sudah tindakap dabi nyeratus dabi bilang kaum dengan agama. Gapi Premier Dato' Amar Dr. Sim Hui Hen Manang titina memasti kestabilan serta aman damai negeri Dok Cinaga. Sarawak Jaji Shunto nek nyeratus dabi macam kaum demudip dabi keadaan aman dan damai serta harmoni hasil masa amalan hormat serta faham dengan budaya serta percaya kepercayaan dakai sama. Semangat bersama dan nama rakyat negeri ti jadi asas piguna nek pimancang kestabilan dengan proses pimancang detunah dedek negara bangsa. Lepas nanti ada abi ucapan Majlis Sambutan Anu Wesak 2026 The Quill Persatuan Buddha Sarawak Da Kuching. Tinan ku menagah ku maca pun-puna sikit lagi. Belajar subjek STEM, TVET biguna dedek Bumiputra Sarawak. Sarawak sasar KDNK RM252 bilion wang sewa 2020. Nilai madani perlu tinan dan media sosial tinan nurak cabaran dunia digital. Yang ketiga, The Community Rok Sumedak Nur Akila Arbain masuk seksyen beritahu semasa RTM Kuching dengan senalit Minas Nabdaya pada Mike Hansen.
Kemenu dengan salam Malaysia Madani.

Bieber lagu ada kepada Pretty Nina, teman lagu dan aku mengucap selamat tanu gawai. Okey, jadi selamat ngarom dudu suatu pingan dagi bersama dikira ada kita kisah dengan logik dan ngarom iti dapat ngojit siaran koi dan ngarom iti pakai RTM Click ataupun aplikasi RTM Click ada phone dengan ke ataupun ngirus tu komputer dengan ke ataupun ngirus tu website dan RTM Click dan rtm.jv.my dan ini dengan ngirus tu portal RTM. Luasa ni dapat ngaji pakai frekuensi FM 96.2 di Bandaraya Kuching. Dua tinu gang yurus FM 96.2 di Serian da garam iti ya. Okay, seorang garam nudu suasa tepingan. Selamat nyamun nugau ya dari anda kita dia dan tiap pagi tuan garam iti yang menyambut ya atau sama-sama nyamut ya. Jadi ingat dapat ke ngaji siaran da garam iti pakai Facebook YFM BD ya. Dua mak komut follow, like, share, posting te dan ngarom iti supaya dengan sopan ni ada pengajit lagu-lagu gawia semadi ada nanya minggu pur bersama dengan ngarom iti ya. Ada lagi hati yang pakok sama ngarom nudu ingan mide sam yang geng-geng hai-hai ga nudu para peminat YFM beri dikit-dikit lagi selamat ngumi, selamat ngancang peta happy gawai 2026 nak semua sebiannya gar selamat ngarum nudingan atau lagi air camerikan yang nang selamat kami anungan selamat nu gawai nak tim DPB ngah persatuan peminat seni muzik bedaya Kuching raga je lagu salamani so Kuala Pilah Negeri 9. Wow, jual air camerikan ya. Tanya ni pun selamat gawai anda tingan. Ada lagi Ji Chun Fo, good evening. Next semua pengajit ping-ping YFM dia selamat menyambut Pesta Keamatan dengan Hari Gawai 2026. Pesta Keamatan menyambut dengan Nui 3. Jadi ada lagi Paul Korek yang sama kami anu dengan selamat gawai untuk semua ping-ping YFM dia dan kami anu ti. Harap kita semua sihat dengan rak ngampan ngarum anu gawai dan ngarum ti. Daki okey rami ngarum ti. Okey, Christopher Muniz, selamat kami anu, selamat gawai daya anak semua. Rahaya Jack, selamat nyambut Hari Gawai Daya 2026. So, Puan Nimoy, yanang selamat gawai. So, during Gubes, yanang selamat anu gawai anak semua. Angin salam di Rachel Merikan, Mami Cikgu Esther, Jikin Menek, Puan Nimoy, Kenny, Sumujang, Sina L, salam damai, selamat gawai. Okay, tagi Nurul Atika in the house. Kiong Lee Findi, yanang hai-hai, selamat kami. Ngumi, nak geng-geng orang mati-mati yang ingat, selamat gawai. Gawan Gaun Pawan Ka Sopreg Hai Landi Lambit Nenek Fila Adagi Zimira Sianang Selamat Ngumi Harap Bala Geng-Geng Awa Sihat Selamat Anu Bigawya Yom Bala Deba Happy Gawai na. Lawrence Mike Yanang Selamat Sek Mengancam Peta Sambil Tugas Dengan Selamat anu gawai nek semua nek bala geng PPSMBK bala peminat setia radio geng-geng awak FB. Okey, ini antara dengan-dengan ter dogi bersama dengan Romiti dan saya mengancang peta atas sama dia ngejar lagu gawai Maya Ari Gawai Desan Baby Shima.

anu tanpa tembakau sedunia. Dok sita ngataruk luni anu beran mebrang sewa yang kiren taktik industri tembakau. Ngurang tiang penyekebes adi jadi setegar enam adi bin sakut paut ngangudut samun yang turun ngera adi ngudut bedak kok ngudut. Tema penyita sewa ati ina Unmasking the Appeal Countering Nicotine and Tobacco Addiction. Kai benak kiraan pasar penyarap ngudut yang tipu tu ke barat tubak bau. Yang tak adi ngudut, ja atak di ke portal Ofis Menteri Penyihat Malaysia. Jom kuit yang mitip menerung sok barat profesional yang kok ngudut.

Okay, lagu Mibu lagu dia pertama ada The Seal misalnya ada Rai Kurnia atau Rai Gudin tetap bersama dia dan pukul moin dengan Titi Atir sama dengan program Aram Bimudip yang ada sen gereja Roman Catholic Serian pas bayi nu dia dari ngajit ni putusan khas negawai di so tuan yang terutama yang tuan negeri Sarawak Tumpen Sri Dr. Wan Junaidi Tuan Ku Jaffa dan pukul 7:45 minit ngarup di dia jadi ngai nu atas sama dia lagu pibur dan ngarup di dia dengan terus pibur bisa dikoi dan segmen dengan campetek negara pukul pre ngarup di dia.

0: YFM Gerak Bersama.
1: Okay, Adi, jat sama-sama hadir ngaji perutusan gawai. So, yang so tuan yang terutama, yang Tuan Negeri Sarawak, Tun Besri, Dr. Wan Junaidi, Tuan Kujava.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak maju makmur. Rakyat Sarawak yang dikasihi, saya bersama isteri Tuh Puan Datuk Tinggi Fauziah binti Muhammad Senusi dengan penuh sukacita ingin menzahirkan ucapan Selamat Hari Gawai Dayak tahun 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak di Sarawak mahupun di mana saja anda berada. Sambutan Gawai Dayak pada setiap 1 Jun merupakan simbol kebanggaan dan jati diri masyarakat Dayak, di mana pada hari yang penuh bermakna ini masyarakat Dayak meraihkan satu perayaan yang bukan sahaja melambangkan kesyukuran atas hasil tuayan, malah menjadi wadah memperkukuhkan identiti budaya serta tradisi warisan. Perayaan ini ada peringatan tulus bahawa kekuatan sebenar Sarawak terletak pada kepelbagaian etnik dan corak budayanya yang hidup harmoni di bawah satu payung naungan negara Malaysia yang berdaulat. Sesungguhnya, kekayaan tradisi masyarakat Dayak adalah khazanah penting yang wajib dipelihara dengan penuh iltizam agar generasi muda kita tidak kehilangan punca atau melupakan akar budaya mereka. Gawai Dayak juga berperanan sebagai jembatan untuk memperkukuhkan tali kekeluargaan dan persaudaraan antara masyarakat pelbagai kaum selari dengan konsep segulai sejalai yang sentiasa menjadi teras kebersamaan kita di Sarawak. Keindahan ini terbukti melalui amalan adat ngabang atau tradisi rumah terbuka yang diamalkan secara meluas, di mana pintu hati dan pintu rumah sentiasa terbuka luas untuk menerima para pengunjung sebagai simbol perpaduan yang tidak tolok bandingnya. Rakyat Sarawak yang dikasihi, dalam konteks pembangunan negeri masyarakat Dayak bersama dengan komuniti lain di Sarawak telah membuktikan peranan yang cukup signifikan dalam pelbagai sektor kritikal termasuk pertanian, peladangan, perkhidmatan awam, perkhidmatan swasta serta bidang profesional. Sumbangan masyarakat Dayak telah memastikan Sarawak terus melangkah megah sebagai sebuah negeri yang berdaya saing sama ada peringkat nasional atau antarabangsa. Seiring dengan aspirasi Sarawak menuju status negeri maju, berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030 adalah penting bagi masyarakat Dayak bersama dengan masyarakat lain untuk terus memperkukuhkan kemahiran dan bidang teknologi, memperkasakan pendidikan, keusahawanan, kepimpinan dalam semua peringkat dan meningkatkan daya saing yang tinggi untuk terus maju ke hadapan. Kepesatan dunia moden melalui ekonomi digital dan ekonomi hijau menuntut kita semua untuk sentiasa bersiap siaga dengan penguasaan ilmu serta adaptasi terhadap teknologi baru yang kian berkembang. Namun, dalam gairah kita mengejar kemajuan fizikal, nilai-nilai murni dan adat resam mestilah tetap dipertahankan kerana itulah jati diri unik yang membentuk keistimewaan masyarakat Dayak. Rakyat Sarawak yang dikasihi, kerajaan Sarawak sentiasa komited dalam memastikan
kebajikan rakyat terjamin menerusi pelbagai inisiatif pembangunan, peluang pendidikan yang luas serta sokongan ekonomi yang inklusif untuk semua. Dalam transformasi pendidikan adalah amat penting bagi masyarakat Bumiputera Sarawak untuk menekankan penguasaan dalam subjek sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ataupun STEM dan juga pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ataupun TVET bagi mengelakkan jurang ekonomi yang lebih besar. Kecenderungan untuk hanya memilih subjek mudah di peringkat kolej dan universiti tanpa menilai pasaran yang kukuh akan menyebabkan tenaga kerja Bumiputera berisiko terlepas peluang kerja bernilai tinggi, manakala peluang keemasan dalam sektor industri berimpak tinggi akan didominasi oleh pihak lain yang lebih kompeten. Justru saya menyeru kepada seluruh barisan kepimpinan dan para ibu bapa dalam komuniti Bumiputera agar bertindak sebagai pendorong utama dalam memberikan bimbingan serta penekanan serius terhadap kepentingan bidang STEM dan TVET. Usaha seperti ini amat penting bagi memastikan anak-anak kita memilih laluan pendidikan yang tepat dan sesuai dengan tuntutan semasa. Walaupun mencabar, ianya bakal menjamin masa depan yang lebih cemerlang dan berdaya saing. Rakyat Sarawak yang dikasihi, gawai Dayak adalah detik untuk kita mensyukuri segala rezeki yang dikurniakan sekaligus menjadi masa yang tepat untuk menanam tekad baru demi masa depan yang lebih gemilang. Perayaan ini juga merupakan instrumen penting dalam memperkukuhkan semangat muhibah memandangkan Sarawak hanya akan terus kukuh dan stabil sekiranya rakyatnya bersatu hati dalam setiap langkah pembangunan. Oleh itu, saya mempunyai keyakinan yang tinggi bahawa masyarakat Dayak dan Bumiputera lain akan terus memainkan peranan penting sama ada dalam memacu ekonomi tradisional mahupun menerajui bidang teknologi moden. Kejayaan Sarawak di pentas global hari ini adalah hasil sinergi dan usaha kolektif semua kaum yang sentiasa dikenali dengan disiplin serta daya tahan yang tinggi. Dalam semangat gawai ini, marilah kita terus mengekalkan keharmonian, memperkukuhkan integriti dan membina masa depan yang lebih cemerlang untuk negeri yang kita cinta ini. Semoga sambutan pada tahun ini bukan sekadar meriah dengan keramaian, malah menjadi titik tolak untuk kita memperbaharui azam dalam membina Sarawak yang lebih inklusif, progresif dan mampan. Akhir kata, mari kita memelihara perpaduan antara kaum dan melindungi bumi Sarawak yang bertuah ini daripada sebarang kemudaratan demi kesejahteraan generasi yang akan datang. Semoga Hari Gawai Dayak ini membawa kegembiraan, kedamaian, kesejahteraan dan limpahan berkat kepada kita semua. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, Lantang Senang, Nguan Manua.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: Selamat bidaput. Selamat ini awang ini aseng. Selamat nyambut suwa bau suwa 2026. Aku Temenggong Henry Bujang anak Sendan. Temenggong Bidayuh bahagian Serian. Berangan aseng ngucap selamat bigawai dengan selamat nyambut suwa bau suwa 2026. Gesuwa bau iti aku nyungka doa masu Tuhan tempa da bahas kuasa ngancak ne selalu nguntai dengan iban kita musuh semua bencana dengan cu dengan pengundah DBX supaya kita babar kakas awas buhat bahun egang dengan tirasen mungsian lagi mentep pengundah kita minta Tuhan tempat nyugun penyenang supaya pencian kita bertambah bitugung dengan murah jaji. Sekali lagi, selamat bergawai dengan selamat nyambut suwa bau dek semua bala kita.
2: YFM di 06.4 MHz di Kuching.

Gracia masa Tuhan kita Yesus Kristus dengan penyuka terpamang dengan penyidik berkudus bersama dengan bobo belakini. Selamat anu minggu dengan bobo belakini. Lebih lagi kita ada kaum Kristen. Andu iti sedmah andu bahas Trinitas Kudus dua sewae. Beda pun lagi kita dua program orang pemudip. Dan andu minggu iti kita bersama dengan depeku Father Paul Harry masuk gereja Roman Katolik. Sibayu kita pisilung program orang pemudip iti, jaboh kita kedengah lagu iti.

duah genenemang dengan nenang dengan Roh Kudus. Amin. Bala kebembrodi duah genen Yesus Kristus, sibayu kita pisilung program orang pemudip iti, jaboh kita keping Injil dedek tulis beda Santo John, bab taruh ayat 6 tok semeng mahi. Aleluya, aleluya. Mulia degemang dengan nenang dengan Roh Kudus. Tempa de anuiti de nyanurna dengan de iramandeg. Aleluya, aleluya. Tempa bisamah kine, bisamah Roh Agam. Baca Mesin Kudus ngajah Santo John. Mulia na Agam oh Tuhan. Yesus nyana dek Nikodemus. Tanpa mana-mana nyuka dunia, seratina nyukon anak tambana, mohon tiap-tiap inya depi saya ne kait bilalang, pak ira adeh pimudip babar. Ngin tanpa engkirum anak ne duk dunia iti, beken tinan ngukum dunia, pak mohon pedana dunia ira adok tikwa. Anyap indi-indi inya depi saya ne ira adok hukum, pak asyasih inya de agak bisaya meh ada hukum. Ngina meh agak bisaya. Duah genan anak tambah-tampa. Injil Tuhan. Ami mujiakam oh Kristus. Kebam berodi duah genan Yesus Kristus. Anu iti gereja ngirami anu bahas Trinitas Kudus. Trinitas Kudus retina adeh taruh orang duah ini tampak. Senmah tempa emang, tempa anak, dengan tempa Roh Kudus. Bala kebemberdi, susah bagi kita misia iram berarti maksud dogma Trinitas Kudus iti. Dogma iti ratina prinsip pinglajar atau pisaya dua agama demah tinetap dengan mene. Dogma iti cuma dapat odog, terima minan iman dengan pisaya. Bekerna minan pimpuan atau pimintar manusia saja. Misia memang dikurniakan dengan pimintar. Pak pimintar sen tetap kai mpuan sipunono misteri Trinitas Kudus iti. Trinitas Kudus sen mah misteri iman de lebih masuk pimaham pimintar kita misia de sipunono. Bala kebemprodi duah geran Yesus Kristus. Dogma ataupun pengajar Trinity Kudus iti bidaan kita pasal penyuka Tuhan Tampa sebagai emang anak dengan Roh Kudus ne kita misia. Mengenai perkara iti dapat adok binaham kita misia. Demelene tampa emang sema tampa de paling berkuasa. Dengundah bebo kayu anyap kayu de dapat ngelebih masuk kuasana. Pak Stegel, penyuka tempa emang dengan misia, nengundah dengan kirum anak selau ne, sedmah Tuhan Yesus Kristus neg dunia. Tuhan Yesus mudip menggayat misia demene. Tuhan Yesus detubek kita mengmisia demene. Dapat kita tubek ne, dengan dapat kita kelaka serta kedengah sendak ne. Pak bala kebambradi, kita ampun lagi. Tuhan Yesus mekebes detunuh salib wang anu rimah kudus ngene rangkua kita misia masu dosa. Namekat masu kubur wang anu bahas pasca dengana meh nyumak ne surga 40 anu mesen wang anu bahas asensio. Tuhan tanpa masih tetap nyuka dengan nyanyang kita misia. Seretina nemendek dua kayan roh sen mah Roh Kudus. Roh penyulung dengan Roh penghibur. Iti mah tanda penyuka Trinitas Kudus depidaan neg kita. Penyuka Tuhan tanpa neg kita misia anyap batas ne dengan anyap pengane. Bala kebemprodi duah geren Yesus Kristus. Santo Agustin adeh nyenda pisaya mah mohon kinen dapat miratina. Senda iti bala kebemprodi meda kita naya bisaya kita mohon kita dapat berarti kayuh dekai tubuk atau puan kita puan pasal Trinitas Kudus kaina sade minak minan pimpuan atau logik saja
pak harus dengan iman de puno pisaya. Pemikir kita misya kai jejeb, kai ne dapat maham tuan tanpa de lebih palabi kuasa. Memang kita dapat maham pasal Trinitas Kudus CN dua pimudip dengan pinganai kita demi langanu. Nyebut pasal Trinitas Kudus CN bala keban pradi memang senang. Pak ne susah kita era nerang ne wang inya kai pisaya. Bala keban pradi dua gana Yesus Kristus. Kita pisaya Tuhan tanpa selalu nguntun kita neg pimintar dengan pimana. Nunjukkan anih kayuh de paling berguna dengan de paling temengen neg pimudip kita. Roh Kudus en mah pribadi ilahi de meneg mesu tempat mang dua genan Roh Kudus. Roh Kudus nyenda berdasarkan anih kayuh de kaping ne mesu tempat emang dengan tempat nak. Tuhan Yesus Kristus sentiasa muroi contoh neg kita. Lebih-lebih lagi uang kita biarap dengan tuan tanpa dua pimpin kita. Uang kita tegap bisa kita dengan dua kerja kita. Kita mesti adu-adu sabar dengan apa mudah putus asa. Kita mesti bisaya dengan tuan tanpa sedmah dan sentiasa ada bersama kita. Bala kebembrodi dua ganan Yesus Kristus. Roh Kudus sentiasa ngerak kita, mohon kita selalu mudip segana wang dengan dai dua damai. Mohon pemudi kita sentiasa penuh dengan penyuka dengan pikirindu. Inya depi saya dengan tuan tanpa ira sentiasa nyerah pimudip ne neg tuan tanpa. Masuain balan akan ceun pingarap penyuka dengan pimudip ne dengan selalu ira mudip dua pimana. Bala keban brodi dua kena Yesus Kristus. Arab pimudip kita selalu dua pinguntun dengan penyanyung tuan tanpa. Mudip dua penyuka dengan pimene mesu tuan tanpa serta sentiasa bidamai dengan berlaku adil dengan semua inya. Tanpa dapat lebih kuasa berkat kita semua. Amin. Jopo kita simayang. Oh tanpa ami mujakam amang dapat lebih kuasa. Kristus da Tuhan dengan pinibos, Roh Kudus da pinyuka. Akam pitengah adep akam da lubuk asa kami. Ngaban kami anih nawa dua pimudip dengan pinyuka akam. Ini tanpa taruh orang sindek mah dengan misya da odog. Tundah dua kain adep akam. Dengan wang kami rapat dengan dunia, pinyuka akam ngaban pimudip neg kami. Iti sung kami bara Yesus Kristus anakam da mudip dengan perintah bidengan amang sama dengan Roh Kudus. Ini tanpa adu-adu anya pengan. Amin. Jeboh kita ngimauh pisai kita dua semayang pisaya Rasul. Aku pisaya dengan tepamang da palabi kuasa dengan surga dengan tanah. Aku pisaya dengan Yesus Kristus anak tambana Tuhan ami. Mayan semaria dayungan suci. Demarebet pada kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus susah lemah perintah Pontius Pilatus pada pinasa di salib lalu kabes dengan dukuhan. Namohon dek sibayan anu kitaruh na bekat masu pingabes na nyemak sorga dengan adok pigulu kedeng tau tepamang dapat lebih kuasa. Masuin na iramandeg ngatu inya demudip dengan inya dekabes. Aku bisaya dengan Roh Kudus, gereja Katolik Kudus, sekuncinya Kudus, pingapun dosa, pemakat ibu dengan pimudip babar. Amin. Minan puno pisaya, jabo kita ngaba amang kita, minan semayang dan najah Jesus na kita. Amang kami dua sorga, ganan akam ngan kudus, perintah akam menegati, pingkir akam ira doktunah datana mung de dua sorga. Pima ay melangandu juga negami anuiti, nampun penyalah kami, memingapunnya debi salah negami. Niban kami masuk pingancuh dengan perimpas kami masuk anyanih debi ek. Amin. Kita semayang dengan nyungka anda kita Maria, nulung kita taat ngajah anakna Jesus Kristus. Tabi Maria penuh gracia tanpa bihing anakam, biberkat-berkat mesu bubu dayung dengan biberkat Jesus anakam. Maria ada kudus anda tanpa, semayang juga nami inya ada berdosa, itiseh dengan lemah misini rekabes. Amin. Mulia anda kemang dan anak dengan Roh Kudus,
mang de masu tagena iti se adu-adu adeh dengan anya pengan amin. Tanpa dapat lebih kuasa berkat nyaga dengan piara kita semua dua genan emang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin.

Gracia masa Tuhan kita Yesus Kristus dengan penyuka terpamang dengan penyidik Roh Kudus bersama dengan bobo belakini. Selamat anu minggu nak bobo belakini. Lebih lagi kita ada kaum Kristen. Andu iti sedmah anu bahas Trinitas Kudus dua sewae. Beda pun lagi kita dua program orang pemudip. Dan anu minggu iti kita bersama dengan depeku Father Paul Harry masuk gereja Roman Katolik. Si bayu kita pisulung program orang pemudip iti. Jaboh kita kedengah lagu iti.

Duah gana nemang dengan nenang dengan Roh Kudus. Amin. Bala kebembrodi duah gana Yesus Kristus. Sibayu kita pisilung program orang pemudip itik. Jaboh kita keping Injil dedek tulis pada Santa John bab taruh ayat 6 tok 6 mahi. Aleluya, aleluya. Mulia de gemang dengan nenang dengan Roh Kudus. Tempa de anuiti de nyanurna dengan de ira mendeg. Aleluya, aleluya. Tempa bisamah kene, bisamah Roh Akam. Baca Mesin Kudus ngajah Santa John. Mulia nakam oh Tuhan. Yesus nyana dek di kademas. Tanpa mana-mana nyuka dunia. Seratina nyukon anak tambana. Mohon tiap-tiap inya depi saya ne kahit bilalang. Pak ira adeh pimudip babar. Ngin tanpa engkirum anak ne dek dunia iti. Beken tinan ngukum dunia. Pak mohon pedana dunia ira dok tikwa. Anyap indi-indi inya depi saya ne ira adok hukum. Pak asyasi inya de agak bisaya meh ada hukum. Ngina meh agak bisaya. Duah genan anak tamba-tamba. Injil Tuhan. Ami mujiakam oh Kristus. Kebam beradi duah genan Yesus Kristus. Anu iti gereja ngirami anu bahas Trinitas Kudus. Trinitas Kudus retina adeh taruh orang duah ini tempat. Sen mah tempat emang, tempat anak dengan tempat Roh Kudus. Bala kebemberdi, susah bagi kita misia iram berarti maksud dogma Trinitas Kudus iti. Dogma iti ratina prinsip pinglajar atau pisaya dua agama demeh tinetap dengan mene. Dogma iti cuma dapat odog terima minan iman dengan pisaya. Bekerna minan pimpuan atau pimintar manusia saja. Misia memang dikurniakan dengan pimintar. Pak pimintar sen tetap kai mpuan sipunono misteri Trinitas Kudus iti. Trinitas Kudus sen mah misteri iman de lebih masuk pimaham pimintar kita misia de sipunono. Bala kebemprodi dua geran Yesus Kristus. Dogma ataupun pengajar Trinity Kudus itik bidaan kita pasal penyuka Tuhan tampak sebagai emang anak dengan Roh Kudus ne kita misia. Mengenai perkara iti dapat adok binaham kita misia. Demelene tampak emang sema tampak de paling berkuasa. Dengunah bebo kayu anyap kayu de dapat ngelebih masuk kuasa ne. Pak stegel penyuka tempat emang dengan misia nungundah dengan kirum anak selau ne sedmah Tuhan Yesus Kristus neg dunia. Tuhan Yesus mudip menggayat misia demene. Tuhan Yesus detubek kita mengmisia demene. Dapat kita tubek ne dengan dapat kita kelaka serta kedengah sendak ne. Pak bala keban brodi kita ampun lagi. Tuhan Yesus mekebes detenu salib wang anu rimeh kudus ngene rangkuah kita misia masuk dosa. Nemekat masuk kubur wang anu bahas pasca dengana meh nyumak ne surga. 40 andu mesen wang andu bahas asensio. Tuhan tampak masih tetap nyuka dengan nyanyang kita misia. Seretina nemendeg dua kayan roh. Sen mah Roh Kudus. Roh penyulung dengan Roh penghibur. Iti mah tanda penyuka Trinitas Kudus depidaan neg kita. Penyuka Tuhan tampa neg kita misia anyap batas ne dengan anyap pengan ne. Bala kebemprodi dua geran Yesus Kristus. Santo Agustin ada nyanda pisaya mah mohon kinen dapat mirati ne. Senda iti bala kebemprodi meda kita naya bisaya kita mohon kita dapat berarti kayuh dekai tubuk atau puan kita. Puan pasal Trinitas Kudus kaina sade minak minan pimpuan atau logik saja.
pak harus dengan iman de penuh pisaya. Pemiki kita misya kai jejeb, kai ne dapat maham tuan tempa de lebih palabi kuasa. Memang kita dapat maham pasal Trinitas Kudus sien dua pimudip dengan pinganai kita demi langanu. Nyabut pasal Trinitas Kudus sien bala keban pradi memang senang. Pak ne susah kita era nerang ne wang inya kait pisaya. Bala keban pradi dua gana Yesus Kristus. Kita pisaya Tuhan tempa selalu nguntun kita neg pimintar dengan pimana. Nenyegon anih kayuh de paling berguna dengan de paling temengen neg pimodi kita. Roh Kudus en mah pribadi ilahi de meneg mesu tempamang dua genan Roh Kudus. Roh Kudus nyenda berdasarkan anih kayuh de kaping ne mesu tempa emang dengan tempa anak. Tuhan Yesus Kristus sentiasa muroi junto ne kita. Lebih-lebih lagi uang kita biarap dengan tuan tempa dua pimpin kita. Uang kita tegap bisa kita dengan dua kerja kita. Kita mesti adu-adu sabar dengan apa mudah putus asa. Kita mesti bisaya dengan tuan tempa sedmah dia sentiasa ada bisama kita. Bala kebembrodi dua ganan Yesus Kristus. Roh Kudus sentiasa ngerak kita, mohon kita selalu mudip segana wang dengan dai dua damai. Mohon pemudik kita sentiasa penuh dengan penyuka dengan pikirindu. Inya depi saya dengan tuan tampa ira sentiasa nyerah pimudip ne neg tuan tampa. Masuain balan akan ceun pingarap penyuka dengan pimudip ne dengan selalu ira mudip dua pimana. Bala kebambrodi dua gerang Yesus Kristus. Arab pimudip kita selalu dua pinguntun dengan penyanyung tuan tampa. Mudip dua penyuka dengan pimene mesu tuan tampa serta sentiasa bidamai dengan berlaku adil dengan semua inya. Tampa dapat lebih kuasa berkat kita semua. Amin. Jabo kita simayang. Oh tampa, ami mujakam amang dapat lebih kuasa. Kristus da Tuhan dengan pinibos, Roh Kudus da pinyuka. Akam pitengah adep akam da lubuk asa kami. Ngaban kami anih nawa dua pimudip dengan pinyuka akam. Ini tanpa taruh orang sindek mah dengan misya da odog. Tundah dua kain adep akam. Dengan uang kami rapat dengan dunia, pinyuka akam ngaban pimudip neg kami. Iti sung kami bala Yesus Kristus anakam da mudip dengan perintah bidang amang sama dengan Roh Kudus. Ini tanpa adu-adu anya pengan. Amin. Jeboh kita ngimau pisai kita dua semayang pisaya rasul. Aku pisaya dengan tepamang da palabi kuasa denguna surga dengan tanah. Aku pisaya dengan Yesus Kristus anak tambana Tuhan kami. Maya nusumaria dayungan suci. Demar rebut pada kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus susah lemah perintah Pontius Pilatus, ada pinasa di salib, lalu kabes dengan dukuhan. Namohon dek sibayan, anu kita taruh dan mekat masa pingabes, dan nyemak sorga dengan adok piguluk, kedek tak utapamang dapat lebih kuasa. Masukin, na irama dek ngatu inya ada mudip, dengan inya ada kabes. Aku bisaya dengan Roh Kudus, gereja Katolik Kudus, sekuncinya Kudus, pingapun dosa, pemakat ibu dengan pemudi babar. Amin. Minan puno pisaya, jebo kita ngaba amang kita, minan semayang dan aja Jesus na kita. Amang kami dua sorga, ganana kam ngan kudus, perintah kam menegati, pingkira kam ira duk tunah datana mung de dua sorga. Pima ay melanganu juga negami anu iti, nampun penyalah kami, memingapunnya ada bisalah negami. Niban kami masu pingancuh dengan perimpas kami masu anyanih debi ek. Amin. Kita semayang dengan nyungka anda kita Maria, nulung kita taat ngajah anakna Jesus Kristus. Tabi Maria penuh gracia tanpa bingan akam, biberkat akam mesu bebo dayung dengan biberkat Jesus anakam. Maria ada kudus anda tanpa, semayang juga nami inya ada berdosa, itiseh dengan lemah misini erkebes. Amin. Mulia anda kemang dan anak dengan Roh Kudus,
mang de masuk tagena iti se adu-adu ade dengan anya pengan amin. Tanpa dapat lebih kuasa berkat nyaga dengan piara kita semua dua genan emang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin.

0: Jadi kita sama-sama ngajit program orang Pimudip ada beberapa siaran ulangan dan onu itu ya. Jadi Adin sama-sama dia ngajit perutusan gawai so yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zahari bintun Datuk Abang Haji Openg yaitu Premier Sarawak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sarawak maju makmur dan salam segulai sejalai. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat gawai Dayak 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak dan rakyat Sarawak yang meraihkan gawai sama ada di kampung halaman maupun di perantauan. Saya berharap agar sambutan ini dapat dihayati dengan penuh makna, khususnya dalam memperkukuhkan hubungan kekeluargaan, mempererat silaturahim serta menyemai nilai hormat menghormati dan toleransi dalam kalangan masyarakat. Perayaan Hari Gawai bukan sekadar sambutan tradisi masyarakat Dayak, tetapi ianya juga merupakan simbol kesyukuran atas rezeki yang kita nikmati bersama selama ini. Sarawak amat bertuah kerana

0: Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: Dengan Nadine bersama Dokoi dan segmen
2: Ngarum Tawun. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih anak kai.
3: Sampukur peringarom, next semen dua terut ngarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, Bilia.

Hai hai hai, selamat datang sama bersama lagi atau dengan segmen Garam Power di Nyong Minggu. Nyong bulan Rimo, taruh pun di bulan Rimo. Sewa 2022. Kira supaya 2 jam lagi, 2 jam lebih lagi. Ngatur ya, nyambut anu ayuh gawia. Terima kasih berbuka untuk suara berapa penguji YFM Bedoyoh di Arogi bersama Dr. Ing Arumiti dan segmen Garam Power bersama dua ku DJ Chess dan tipu taruh jam itu nak kenyong segmen di tiap pukul semang dua turut pengarum. Jadi dan 2 jam lebih itu jadi harap masuk beringan tetap kenyang sonang asong ramai-ramai ya. Jadi nyambut anu ayuh gawia tiap pagi ya. Jadi sama ngarungan udah peringan di gago masa itu mungkin lagi nadi haru ke poh bang haru ke poh roi haru ke di jaga opui ya jaga opui madang halemang ngarung itu. Selamat pagi mungkin lagi mau dia jemput berapa ngabang yang dok kabori jadi ngarung itu mau cukup gago dia tinggal ni nadi bayu dia bersiap mungkin lana awal naik dah siap lupa itu dia terus mula terbos. Pagi yang mau kata awal lagi mungkin okay lagi bayu kerja di rumah kota bayu siapa pakai tiap pagi awal pagi ria nyambung lagi kalau sungguh penuh jadi salam beringan di sama doko yang garam biti selamat garam terima kasih kedudu seberingan kalau bisa beringan di okay apa itu salam beringan di dalam Facebook YFM Bedoyoh garam biti jadi salam pengumpulan so berpengaji itu YFM Bedoyoh garam biti yana saat mengisi segmen to garam biti yana dalam pukul semua garam biti atau sama-sama ngoje tak abar pukul semua garam jadi bos sejak abar ini dalam pukul semua suku line telefon to akan berbuka ya dua line telefon to yana 0225 ataupun 2560 ingin peluang duduk so berpengaji itu YFM Bedoyoh garam biti ada anak paita salam menyambut untuk gawian untuk berdingan bermadis ataupun berpengomai kan maka dasar-dasar daripada terus telefon tu ya pukul semua ngesuku sebab dia ingat nang kajun opui lemang gitu nah ataupun sebab dia kajun kari ataupun kajun rendang ngalami tih masak dapat juga telefon tiap ke konti pada salam ataupun ingin puan untuk so berdingan-dingan nang ingat moh ngalami tih ataupun jai ke menog pakai telefon-telefon dan dapat mungkin yang dingin pun gago kena kerja pengulai mungkin kita pun terus telefon ke kuantiti titik ingin puan dan boleh dingin mungkin ke dingin ini lagi ke ngoji ke radio kalau itu dapat kena nang teruslah yang dengar telefon itu ada main. Harap masuk peringatan dan terhibur bersama aku Ngaramiti Ngoje itu ragu-ragu gawia atau Ngaramiti sebab apa yang suka pembawa ragu gawia dia mau nyusun sana masuk peringatan sebab dia ingat kakak lagi mood gawia dia datang nyambut tiap pagi supaya 2 jam lebih lagi. Jadi kan ini tetap hibur lagi doh ragu menghibur tak seterus Ngaramiti walaupun dengan ragu gawia masuk peringatan terhibur dan di sejak kau jauh pengguna ikan Ngaramiti sampai kena muncul. Jadi terus berhibur bersama dengan Joko di YFM Bedoyoh Gerak Bersama.

Selamat anu gawai barang primas, barang madis, buat sama barang sedia, barang kakak. Adi di barang keyon i di tika hati, adi sama suat dengar radio OFM berdayo. Aku Fada Afron, so kapong benok. Yang peluang hati angin selamat anu gawai yang so perubarata. Puji terima kasih atas patut ngian katuan tepak, mai beguk berkat, buat senang, damai, mujur dalam pimutip tak adi tak mukambat di sewa hati. Tak terus berdoa, isai kerja pengendai tak maju, mujur, isai perungenan tatik sihat, pergi kira tak senang, kapi mudip rawang tak adu-adu, agi damai. Harap gawai sewa hati atak sama, dapun ngabara rawang tak, atak rami atak pawon, ditika atak penuh, nakit jaga keselamatan tak diran, dapur raju teban motor, ketika tak rami pawon, tak patut ingat go. Nakit jaga urang rakah tak isai gawai, tak teban bego makna kerti di dalam pemudip tak. Terima kasih di soprok selamat anu gawai, tepatnya berkat di menu tak rawang tak kanu gawai hati.

Okey, jadi nanti ragu mengibur tu ngabar dengan gawai di so for Edmund agar supaya dua ma 24 minit lagi ngar pukul semua ngar rumah. Jadi sama ngar terima kasih kepada dua so peringan tadi lagi bersama dua koi ngar meti dan segmen ngar pawon lebih satu tu Henry Bali. Yo nang selamat ngar rumah selamat gawi tentu fan club semua ke klinas ya nang selamat ni so kupu bombok ini ha Henry di Henry Bali so kupu bombok yo dan taruh anu beranan nu magi program di bengatu ready kupu bombok ya ya daki jabatan kuasa kemajuan dua keselamatan kupu bombok kere naik program nyambut anu gawi taruh anu berat nomiti di dewan sebaguna bauh kupu bombok jadi antara pengisi program anu inoh ya noh lagi penumpapa dong kupu berumah dengan om lagi sesi karaoke lagi geh cabutan tiket bertuah okay, terima kasih untuk Henry Bali sama dengan om kedudu Charlie Chu Gatizam Lime lagi bersama dengan om terima kasih bongo jadi seterusnya selamat ngaruh menuju Ronald Dennis yang selamat ngaruh geng-geng awal dengan pendamping YFM Beria harap semua nah sehat-sehat selalu Rachel Merikan yang selamat ngaruh selamat anugawia yang selamat ni salam damai selalu so aku di Kuala Pilah Negeri Sembilan Negeri Sembilan dengan tadi para sungguh menuh dua kedapa dengan jeta siaran radio dan ngaruh meti terima kasih ok semua Linas mungkin sama rata ngarum iti duri ni kubes ya nang selamat nugawi ya selamat ngarum gaine ya nang selamat gawi ya dudu apa nyimoy Sino L Jikin Menek Semukjang Kenny Rachel Mereka nama mi cikgu Esther Simon Semidot Lauren Mike Noretika Henry Bali ya nang salam damai terima kasih dudu seberingan di agak petang salam dengan ngarum iti jadi dokumenti dan pukul semong suku ti aku ada buka line telefon ingin peluang duduk sobringan di anak paita salam manukawi duduk sobringan dengan bermandi singan ikat ataupun sosiasi saja dapat reh telefon ke nombor 0-22-25-04-3 ataupun 25-05-0 jadi sana meringan di kira gagu kira tu ngadang pimanu pari ke bori menih barang-barang pakai kata pagi nyambut adu ayuh gawi ya. Jadi harap dang pemenuh ingan anak kita terima untuk karingan maka penuh sekali aja tetap gengin penumpu di orang raya tetap genuna aturan orang raya ya. Jadi itu kemudian lagi pakai tali pinggang keselamatan sungguh punya nang jok milih barang di sipang kupuak sejak pak sungguh penuh keselamatan perlu kita jaga ya. Okay, jadi kan ini jatuh bibur lagi tu ragu bibur tu seterusnya kali ini ragu dangdut begawai ragu di se Adrian FJ jadi harap sobat dengan tibur bersama aku DJ Jazz dan segmen dengan aroma pawana jauh di YFM dulu ya agar bersama

Selamat Bidaput. Selamat Ini Awang Ini Aseng. Selamat Nyambut Suwa Ba'u Suwa 2026. Aku Temenggong Henry Bujang Anak Sendan, Temenggong Bidayuh Bahagian Serian, Berangan Aseng Ngucap Selamat Bigawai dengan Selamat Nyambut Suwa Ba'u Suwa 2026. Gesuwa Ba'u Iti aku nyungka doa masuk Tuhan tempa da bahas kuasa ngancak ne selalu nguntai dengan iban kita masuk semua bencana pengancu dengan pengundah DBX supaya kita babar kakas awas buhat bahun egang dengan tiresen. Mungsian lagi mentep pengundah kita

Minta Tuhan tempat nyugun penyenang supaya penciun kita bertambah bitugung dengan murah jaji. Sekali lagi, selamat begawai dengan selamat nyembut sobau dek semua bala kita.

Okey, jadi nanti Ragu menghibur ta andu gawai ta berdapat. Ragu diso Sandra di member. Okey, jadi kalau supaya doma semong di minit lagi ngare pukul semong nganom. Terima kasih dulu sumringan di Haro Gib sama Rako Ih ngare piti. Jadi harap sumringan sehat-sehat saja ngare piti. Senang asong. Selamat naik kejap mengenai ngana ngaromiti mungkin lagi nadi aduh ke naik ataupun ke opo ke bang gini nah ataupun lagi ke tuang pari so KD ataupun shopping mall atau apa ya dari support pagi tuang gendong ke pasar kucing dari supportnya nang naik kuih ke dari support naik biskut jadi sekarang munuh memang ke jadi kebiasaan memang nang banyak sikit ni ke kuih dimilih mu sawaiti memang nang kuih tiju ina munya nang kuih tiju mu paham paham le memang ya tiju milih di kedai saja terus lebih senang lebih mudah. Okay, jadi salam beringan di petugas yang ramiti sama petugas dan terus beringan di salam beringan di dari support pari nyambut anu ayu kawia ke kupu sal sawaiti ada lebih jangan di memang dia dapat pari segar lagi tugas dia perlu kena ya tugas untuk seberingan langsung kemudian mungkin sahabat umum dapat ke pari ke kupu nyamut anu ayuh gawi apa jadi seberingan nanti kupu tiga itih mau guru kakak dua berdingan bermadi ataupun berapi kemaingan ada beli sojai ke mau dia buka kasah guru tu na tonyu tonyu pun mau togap memukul babai yang ngatur jadi sungguh munuh selamat bibul untuk seberingan apa sungguh munuh ingat ke dia opoi ingat dia di masa ingat dia tondok ke lemang ingat dia taruh jakai kelakar punya jakai kelakar taruh jakai sawah dia taruh lah terbaginya dia aman kolak ke kolak ke jenang kolak ke dia kolak ke lemang dia selalu biar ni ke dia tondok ingat dia di dapur ini ingat dia kakal-kakal memang rami kuluk dan berdingan belum mandi ataupun berapa pengemar tu ini dia di tondok tu ingat-ingat sekejap. Saya tolong ngantuk dengan lepas sejam dengan pasang alam kan sebuah minit ke sebuah lima minit ke dah ayu in ayu saya hanya dah lepas tolong sejak kudu dengan sawah dia patut dia nak tonok rendang bodoh rendang jadi itu mai saya ada awal pagi-pagi luah lagi dimilih lagi sebab rendang bubuh kali bubuh itu bubuh kali pakai bubuh sawah bubuh sokut ini nang. Jadi semangat orang terima kasih nado nawait gude di kesamaan atau ngaromiti yang salam so iyo di penompe ngaromiti yang selamat dan nyambut anu ayo gawia dulu suwa berapa ngaji radio wifi beliau yang saya kuna suwa beradaya di nyambut anu gawia mo gago tiak si dia kudos pona saat anu ayo gawia te pagi nah yang iyo raan ngena salam di suwa sudi kakak pingomah mandi sedih kupu bawang Anderson, kupu Agit, kupu Sebat Daya, Sematan, yang nang selamat anu gawia, nudu suingan, manua kaprami adopto, lain ngaji lagu, ini lagu miti it, tok tok siok ini, siok metok padi. Jadi kita ngaji tentang lagu pingbol dia, jadi ini dah tobi bol dia, dah lagu pingbol tu, seterusnya ngalam iti. Okey, jadi kalau di nangkuti ragu penghibur di last tengok JTT yang nak sama-sama harami so Lidse Yesi sebenarnya. Jadi kali ini baru kita tahu dia ngaji tentang ragu so Sandra team members ya. Anu gawai tak bidapod.

Sungguh Sarawak ayun kinyam penyikamang bas Madinati. Masyarakat Dayak berguna nakit jaga penyikaya batan asar nga warisan ngara nganatu jati diri barat tebabau deh menyam. Yang di Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Kinatnang penyita gawai Dayak deh kaes jadi tanda terima kasih tunuh asir pengetem Pak Igeh inah atag yen negap dinge identiti batan asar masyarakat Dayak. Warisan batan asar ane adiso jemana tayang babuk inah reta adi buguna naki dok jaga nga natu barat tebabauh puan asar usur ngera. Penyitaan menegah kingat nang penyebake Sarawak inah di penyikaya kaum saman batan asar adir edrem bemai diripo Malaysia. Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi kita nanti derem pembina pengenang i Bramah Nga Rami Gawai Dayak 2026. Kluster industri peralihan Bintulu adi redoman sangat semengdi anu beranjun adi rek. Rejung beda Bintulu mujur jadi pusat industri hijau nga tenaga strategik di Sarawak. Derem pembina pengenang i Bramah Nga Rami Gawai Dayak Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kinatnang Forum Ekonomi Dunia mengatakan Bintulu jadi ni so tarpronem kluster peralihan perindustrian ong. Ayenang Sarawak Madinati mengdedek mujur dari menarik pelaburan hijau industri peruah barang saman teknologi rendah karbon ka Perintah Sarawak menegah netap pelan hala tuju gas Sarawak tui simang sawa yang benar pakai sumber gas asar ngagaya adi strategik. So bulan Disember sawa 2024 Sarawak mengekspor rebis 1 juta tan metrik metanol ke pasaran di Ratau Asia Pasifik ke penyikaya gas Sarawak mengbaga turun dari penyikamang industri peluang kerja saman teknologi ke adep rakyat Sarawak. Daya ratus dog bitayan beda peju'u jaga penyibamai dupan kaum nga penyabah adi jadi pemenes yen pemegeng nga pemujur Sarawak. Menteri Pengakut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin Kidatnang anu wesak ina tipuh yen prati pari urah pemudip adi kena nimun atit masi, toleransi, kesederhanaan nga penyibijak adi gibabu betuku yen nura perik penyimar jaman madin. Ayenang penyebake Sarawak ina penyibemai depan kaum nga penyabah adi meh agi tianti. Ayah kita nanti tipuh Rami Sita Anuwesa 2026 adi tu ngatur beda kaum penganut agama Buddha Ortodoks Miri. 260 an adi berjua di Pasar Tamu Sibu Jaya terima penerung pengekas berjua nimun pengekas nimang mijang kerusi so ahli Dewan Undangan Negeri Dudong Dato' Sri Tiong King Sing. Dato' Sri Tiong harap penerung anak rengir senang ke ngera derem kenu kerja pengenai ngera ke turunggah derem penyikembang ekonomi derem rais. Sederhana ayah ingat ngera adire Sita Rami Gawai Dayak sepagi bedak Sita Rami anak derem punuk bemai di takah sedang-sedang ke degah tempat moto kemai ngera mabuk. Dato' Sri Tiong menegah mitik rakyat di kawasan Dudong adi bina penyusah bedak begaut mitik penurung sok pusat khidmat Dewan Undangan Negeri Dudong. Nga anak kasati da agah di derem pimenyo biatah yang ngaramati adi mudong nyusun bedak Nur Alkila Arbain sok seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat ngarem, salam Malaysia Madani, Kak Selamat Sita Rami Gawai Dayak 2026.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.1 MHz. Saya Syabri.

Okey, jadi nanti ragu mungkin bor tu joget paling cuti gawia di so Luisa Lilian. Jadi info di Republik Sino do sobringan yang nanti pagi ni nubrat nuam dua batona dua nubrat nuam lagi program kampung Anarais Harvest Festival 2020 nuam di pengatur di kupu Anarais ya. Di program ini dia mengatur da AJKKK Kupu Anarais. Dia mengatur tiap pagi yang nak hendun ni dua hendun dua. So pukul pri ia pagi naga pukul semua ngarom. Jadi saya beringat nanti harapan nanti ke Kupu Anarais dapat di tiap pagi. Ini ingat agak ni aktiviti-aktiviti dia mengatur. Dan tipuh ini pukul pri ia pagi naga pukul semua ngarom. Dan tipuh dua hendun. Okay, jadi semangat Rom. Terima kasih kerana tu dengan tu cuita Ciam digib sama Dato' Ngarom ti yang nang selamat anu gawia duduk suo atau di bangsa Dayak itu. Semangat Rom kerana tu pol korek yang nang semangat Rom selamat nyambut anu bahas gawai Dayak semua pengaping YFM beri yang hari ti. Harap kita semua sehat-sehat terasen. Okay, semua ke klinas yang nang selamat ngomi, selamat Ngarom, selamat anu gawia nudu so beringan ini so fan club semua gelinah di sebagani ayo madis madis ayo di kupu arasondi arasoduo atau asoma na ayo di kupas lampit kaza-kaza na di kupu asta sebau boleh dengan-dengan di pilih hotope yana selamat gawia so ingan. Terima kasih kedudu semua gelinas. Okay, jadi saya beringan di rana telefon ke konti yang kalau minta sebab line telefon ataupun mau berbuka dan zone interaktif ti ingin peluang duduk seberingan di rana telefon apa itu salam duduk beridingan beramadi dengan salam menyambut anu gawe 2020 nuam dapat ke telefon ke nombor 0225-64 pri ataupun 25-50. Jadi saya ngarum itu memang lagi jadi biar punya nang botol nemu nunu rana bro sepak tetap genan botol nana sebab rana ninga lagi ke tibiti di mengatur ropa sepuku semua tua turap ngarum itu mungkin nang lagi ngonjit pengamal nai persembahan ke dinar pai pukul semua dua turap ngarum itu zungu punya nang botol nanya masuku penyamba terana nunu nyanang aja nang guring dia buak nyanang terus semudut pakai tetap genan botol nana lalu nyanang supiah itu ya. Sungguh pun agi nyambi tu video pakai dari sama je nanga. Sungguh pun jadi mungkin jadi ngasih ke dia dua kopi kopi dapat jenang ada boos mungkin dua ke ni gelas sok ke dia pin kopi yang nanan botol ni ada boos. Pang sungguh munoh agi yang dinangah nuak ping kopi bogo-bogo sekalipun poit sekalipun munoh kena nang boos memang payah lebu paksa lenan botol nang. Munya nang dole bos mungkin berjoget tadi dia ngaji lagu-lagu di mau ke nyusun nang sana so beringan ngarawiti. Saya ingat ada bos mungkin dapat dia ninga aktiviti ada ngapukur semua ngadua terop ngarawiti. Jadi saya nang ngarawiti baik nang yang ngiro di beri botang boleh pasal kini nah boleh nak kupu apa biasa dia memang saya nang cukup gago lebih-lebih sebab kuruk diberi pengoma. Gini nang bade sudi madi sebab onak sukun babai musko bobogo mau punu atau tempat mau riuh-riuh sampai gini nang berebut beli temamu lagi. Pakai nah nyenang indah le nyenang suasana gaya ondo gawi ada main kuruk di kubago. Kau kemasa pakai indah le nyenang di kenangan. Apa titik boleh mau buat nyamut ondo ayu gawi tak sama pari indah le kenangannya nih. Okay, jadi kan itu tuh ibu dia tuh ragu ibu tuh satu rasa kali ti ragu di so Lisa Abuy. Tapi gawai jauh di YFM tu ya kerap sama.

Hai, selamat anu gawe sawa. Sawa 2022. Pioku Cego Joni atau biasa nya bukan aku Joni Roman Bihut mas aku. Selalu pagu dalam sawa 70-an, 80-an, 90-an oi. Kira angin salam atau ucapan selamat berkawian susu barang denganku Eromi lagi nurun ada nur George nerbit atau benda di YM benda yang eh di Wanoge dua susu barang DJ di YM benda ataupun di RTM di wana ke dua barlinganku di Kobomot ayo mandiuku di wana ke bisesku Polinjero di wana konaku sukunku ayo mandi kena pokon di keluarga dan Yunus keluarga Joshua keluarga dengan James keluarga Runda keluarga dengan Anik keluarga Edwin keluarga Anik jadi warna ke keluarga dengan Angela Pahit Cikgu Angela Pahit dan dua pokok lagi barang dengan Gukon lebih-lebih lagi gengku Henry Bali berminat YMM Rayo jadi juga kombut sesuai denganku di sok Barfum 5 bagi bau gambar screen school 1973 so sibuk pada tujuh tertaru jadi alap ya munak pun harami kedang gawin sawakti jadi green bike yang nog mohon doku dan tahun buran dan masa bombok gawia tu mungkin perarakan perarakan gawia di kebok bombok dan tahun buran no. Jadi asosiasi dengan jemputi warna nog dan masano dininga boleh dininga ataupun boleh ngabang beli koi dan masano. Okey, jadi dah jadi op. Oh ya, bagi ke mungkin dalam masa tarik bulan nog aku sedia sama sore sino wan ngan saya ku lagu sama sore sino lagu no aku naik tang 1100 mai puluh lima no. Ini dalam masa aku masih ngajar di SMK Perawan. Okay, jadi this dot lagi konang sama gawia duduk soingan okay, semoga sosok ramidang anu gawin yes, sekian.

0: Okey, jadi nanti Ragu menghibur tu Rami pegawai soalan Luping. Memang Rami buat nyambut Nu Ayuh Gawi. Harap lebih sahaja di support ataupun lagi peluang pari ke kupu sesama dengan nyambut Nu Ayuh Gawi untuk dengan beramadis ataupun beberapa pengemar di kupu. Ataupun lagi dengan Rami ti dengan toti curah nog airport kucing. Amit tiket perut alamat setegar koja noga pukul 5 aja ya terus ino di ke airport terus ngarumiti support gendong ke pasar raya kucing perkara di dia pikir memang yang nang di ke kede dia nasa aman mi kolo dia. Okay, jadi ingin jatuh sama ngajit lagi dengan telefon ke konti ya ngarumiti ya. Halo sama ngarum.
1: Halo, selamat ngarom di CC.
0: Selamat ngarom, sumbuk. Oni abang. Nah.
1: Tema tengah mokok man no. Sup ikan baung tu tiap pas DJ.
0: Atuh, sidi ikan baung.
1: Selamat untuk gawia dengan DJ.
0: Yo, selamat untuk gawia kan untuk sumbuk linas.
1: Yo, mokok lemang di pulau-pulau sebelah boli. Kena ana lemang asuh buk nok induk bukati.
0: Semuk.
1: Oi.
0: Aku sikit dengan di kupu ingat Adin lagi ke di speaker ketika ni hanya mau berlagu di ni joget ke di ketika itu.
1: Aduh, mudu-mudu Adin ni sebelah boleh ke enam mau tamtum, tamtum ini. Ayah mau apui kerap kedip lagi boleh buat mau dipuan-puan mau nak apui ni aneh.
0: Iya.
1: Yore. Dangdut lagi sebelah tu ni. Lagi bagi boleh ke enak ke. Lagi aku enam perohan lagi. Agi hu ha nyuang ana.
0: Oh agi dah ingat tuang na talu doh ni tak semuk.
1: Agi. Agi no nok tes nyaram pukul ni ku dua mo start tiap mo agi no ku boko boe siam-siam bah. Aro agi garagu di no engku.
0: Aro agi ngituak ni doh talu aja.
1: Yo.
0: Okey yo semuk apa salam semuk kalam itu.
1: Okey terima kasih. Aku min salam du ayo madiku dek ku puak rasa undi, rasa dua, kazan-kazan ku dek ku puak setahil bau. Tuak soma noyong ku dek ku puak serapit, dosok barapen klub sembuk gerindas. Ni sopak kan ni, beradingan-dingan, berenaja, peransi, senok tek, senok gaus, senok deni, senok el, senok ayang boy. DJ ge dek suk-suk bara DJ dek samah menyambut anu gawia yo. De bangsa otok bidayo. Dek sama-sama nyambut ge Meri Sarup, Angela Anjebi, Encedo, Cendok Kiki, Sikit Sudik ku Cikgu Boim, Cikgu Boing and family, Cikgu Lilian and family, Estera anak ku Cynthia ho, Tristorino ho. And then DJ lah singalong ti harap DJ aku mesti lagu barat dengan sok mega posyo sok lagu nogi in jopong-jopong ya palik kupuak
0: barat dengan yo tiap tengok jeta yo
1: yo oke
0: semua okay,
1: terima kasih DJ oi
0: sawat ti lagi program di kupuak rasa ke saat nanti gawia
1: oke kupuak nai oke dia kupuak kok itu oke nyambut gawia pergawai nanti pun andang beran kudu imut dalam so dua pun oke yo, rami ke pakai menyepuan sini anu burat nanti tiak depa aru tengah aru aninya meeting aru di dua taruh ko datang di JT. Pabila mok kong makung bak ene noh ne. Mok susah dan di dua taruh tu ne.
0: Okey,
1: DJ. Terima kasih kerana ingin mugi ingin peluang doku tiyo. Okay. Arab berdingan pun ada penuh muah ketika ni hati-hati penuh nakit-nakit penuh pali yo berdingan nuak-nuak ge antok nastok ge penuh-penuh orang nolus sekap orang melayat tiak.
0: Iya, ya kamu tu sepang lagi luah hati ya, Mei.
1: Iyo, okay.
0: Okay, bye, terima kasih. Bye, bye. Terima kasih untuk semua kegelinas. Agi telefon kalau mesti ya apa itu salam doa yoga ya untuk so beradikeningan peminat-peminat fan club semua kegelinas. Agi jadi ingat nak tahu, okay, jadi so ngaji lagi agi dengan tahu telefon lagi ke konti yang kalau mesti. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam.
0: Selamat ngarom.
2: Nuzuk DJ Jess.
0: Yo, sino L doh?
2: Iya, ni abang.
0: Ni abang Snoel.
2: Bagus, ni abang DJ.
0: Bagus.
2: Selamat nyambut anu kawian ya, anu DJ.
0: Yo, sama-sama tu nyambut anu aja kawian ke.
2: Sama DJ. Yo. Okey, terus salam ya.
0: Yo, terus yang salam kan.
2: Abi nak pengen salam tu tu. Sinok sama DJ Jess. Pul Kadum, dia anak sawon ne. Bulin Gubes. Koda DJ suat DJ dia mokon ne DJ Lara biar sinok sama eh. Nuduk fan club sembuk linas suat eh biar sempak kani. Nuduk geng awah. Sinok para geng awah. Sinok Lenny, Nok Boy. Enceraan Sidul. Nuduk mati ayu aku de kupak semua orang sudah bombuak. Nuduk bah tu ngomah mati kau kupak bombuak. Alat dalam hotel ni mobil radio le, selection stars, jawab babang. Kupak ngeramak penjara baru, penjara baru, penjara lama, kampung sega, kampung covid. Alat dalam hotel ni mobil radio Adin.
0: Yo.
2: Okey dah kau buku kan DJ. Pada hari itu nya abok kan kita do.
0: Yo domai.
2: Okey le. Dapat main lagu. Lagu bau gawia ni no ni Lilian N yo.
0: Okey mo to ngaji lagu nanti mo ko main.
2: Mo main yo.
0: Mo.
2: Mo puno Romeo Bercinta je le.
0: Romeo Bercinta. Yo te tengah je
2: tayo. Kamu sempat mo ndak terus main yo.
0: Yo okey.
2: Mo mesti main DJ.
0: Kemarin kena. Okey, tak tahu sama ngaji tak. Tak
2: sama L di radio si.
0: Yo, sama tu ayo gawi agen duduk sama L.
2: Ayo gawi.
0: Yo.
2: Nah, bye.
0: Okey, bye bye. Selamat ngarom. Terima kasih kena tu. Seno L. Sempat gaya telefon ke konti yang ngarom itu. Pak Ita, salam kena duduk berdingan. Jadi kira supaya 24 minit lagi ngar pukul semang di Agarom. Apa jadi kan dino atau aru kadang zone interaktif yo. Ngina peluang nudu sobringan. Bila anda telefon ke konti apa itu salam nudu beriringan atau berbadi sengan ataupun beberapa pengembangan. Sebab ingat naik kecap ingat naik ingat nanti beri abu hati kaiti. Gina di kena ngepoh ni ni ke kedipoh tak tu pun ini ingat so ngaji tu saya jual ini yang saya speaker ogi ke tak bila jadi beri abu ogi kedipoh ha. Ini ke di menu di hari adai di pagi. Jadi sana gawi 2022 miti mungkin ogi ke nyari dalam kursi ke ini ke menu special sana gawi sewaiti. Kita sesuatu di Eropah menu memang biasa lah dia ke boliti memang dapat kari siwak odi boli noh kari siwak dei boli ni kari siwak ke di bekot mungkin nang sewaiti mo nang molojo klien kari siwak lah nang ya menu di bekot nadi doi nya dapat ke dina oni ke menu ni aku pun dah gapuan mungkin lagi nya dan che ke telefon ke konti ti di berapun ke ingin idea duduk berdingan tu di bukon kini ne di tengah ke kanding bak di bergolot tebak ni kaiti kali ke ni ke menu di lenai di pagi sebab yang nangan sudi-sudi ataupun sikit-sikit nangan aku magi menu ti aku magi menu ti ia pun mudah kepuan ni ke menu tenok di pagi. Jadi saya bahkan di Bogor tadi tadi kaiti do Bogor tadi sekalipun di ana bibur do jatuh bibur dia ngaji lagu bibur tu seterusnya jadi kaliti lagu Iban teman tu sana sobringan di aro di sepak bola tadi ataupun di bola ataupun dance store kini ataupun di tonjuk tadi kaiti aro guru kakar pak sungguh mano radio di dang bodi dapat dengar je so sopa dan ni ya ni noh lagu pinggir bol tu seterusnya biar berkikis sebelum betis andir sana ngalai

0: Hello, aku Vincent Malang anak Alfred. Aku an nyebut samat anu gawai di barang bandisku, ya barang denganku disambut gawai suati. Tara-tara, oh ha.
1: Hai, aku Dennis Marcus. Adep sama adep, aku reng ucap selamat anu gawai nak bala kita semua. Tara-tara-tara.
2: Hai, aku Thomas Ko, sok bau. Mengucapkan dan selamat anu gawai. Selamat anu gawai sawak 2022. Terima kasih.
3: Hai, aku Rosimila, cinta asengku. Selamat anu gawai nak semua balaka bandingan. Tara-tara-tara, oh ha.

Okey, jadi nanti Ragu Pinggir Borto balik dengan so kumpulan Mega Force. Jadi kita supaya ada semang 2 minit lagi ngara pukul semang di Angarom. Jadi semang Angarom, terima kasih yang duduk sobra penguji TY FM Brio di tetap setia bersama Dokoi. Tetap setia jadi dengan jadi Y FM Brio ti jadi dengan pengibulingan Angarom itu. Jadi semang Angarom, terima kasih yang duduk Nurul Atika di Gip Samarato yang nangah selamat tahun kawai pengeping Y FM Beraya. Harap kita semua sihat terasa nangar iti dengan cerita lagu kawai. Yo, memang pokok lagu kawai atau Angarom iti. Terima kasih yang duduk Tio Lirika Le. Okey, selamat Angarom yang duduk Loran Mike. Ya, nah, selamat Angarom, selamat tahun kawai ya. Aduh, pembeli kaya kambat lagi bala geng-geng PPS MBK bala peminat setia radio YFM Raya yang nak selamat gawai naga semua. Oh ha, ini okey, selamat ngarom nudu Ibrahim Mat Akib yang nak selamat ngarom yang nak happy konti hari Malaya Bandaraya Petaling Jaya Selangor. Okey, dengan tosok Selangor, terima kasih nudu Ibrahim Mat Akib. Okey, terima kasih kepada Dodo James Semiran. Hokwi, selamat tinggal menuju Hokwi, selamat nyambut anu ayu gawe. dengan teti tu ngah Paris so China. Ya nang selamat anu gawe ini, terima kasih. Okey, jadi seterusnya Mary Roses, selamat nugawi daya 2022 nudu suak beranya ada di nyamut yang nak menakit ataupun nakit ke dari bawah kereta yang biarnya selamat asalnya selamat ini natong leh nya ada di sukupnya nyanyang di kajian hidupnya di Bori ini yang nak stay safe everyone rani ngaji terlalu gawi nudu sindo di kupu Rumi Puan Kimen anak lambe ini midoh anak alambe tua sidem duo fo ni nudu yo ya yenang salam so yo Portugal tua Sweden juga dengan tadi di Sweden ya Mary Roses pasu mano tetap kena pod ngojit siaran radio Tenggara Miti dapat ngojit pakai aplikasi RTM Klik ataupun dapat ngojit pakai Facebook rasmi YFM Brio.

0: anu tanpa tembakau sedunia. Dok sita ngakarupuni anu brand me brang sewa yang kiren taktik industri tembakau. Murang tiang pinikebes adi jadi setegar enam adi bin sakut paut ngangudut samun yang turuh ngera adi ngudut bedak kok ngudut. Tema penyita sewa ati ina Unmasking the Appeal Countering Nicotine and Tobacco Addiction. Kai benak kidaan pasar penyarap ngudut yang tipu tu ke barat tubak bau. Yang tak adi ngudut, ja atak di ka portal Ofis Menteri Penyihat Malaysia. Jom kuit yang mitik penerung sok barat profesional yang kok ngudut.
1: Jadi aku sebagai keke ketua kampung, ketua kaum kampung Janan, C5 yang nak ranyi, mengucapkan selamat anu gawai dan semua bala kita, semua bangsa bala daya dan seluruh Sarawak dan nyamut anu gawai dan semua 2026 ti. Lebih lagi anu bangsa kita berdaya dan memeh nguhut pecuan padi bikabon dan bermeh dan sewa siti. Jadi kita bersyukur tanpa angin menyugun pincuan kita dah bahas dikenal kita ada sewati. Jadi selamat anu gawai daya 2026. Terima kasih.
2: Aku Radin Ajoy dikenali sebagai Deddy Chairman lagi pengurusi Persatuan Peminat Seni Muzik Bidaya Kuching. Kurang ucap selamat andu gawai lah untuk bangsa Dayak dan nyambut andu gawai sen. Sama-sama kita nyambut andu gawai itu dengan asing dan senang. Semua anak awas kakas dengan tersen. Dengan sen lagi untuk semua ahli-ahli PPSMBK dengan termasuk staf-staf YFM Bidaya. Aku ucap sekali lagi selamat hari gawai, andu gawai untuk kita semua. Oh,

Okey, jadi nanti ragu ngibur ragu gawai atau seterusnya gerobiti gawai daya di so situ mesigo. Okey, jadi Zumi lagi program di lagi mengatur di Kupu Simpo kerana pesta sungai Rami Gawai kali kemui seana sewa 2022 mah. Di mengatur di Kupu Simpo orang Padawan. Lagi program ini tahun lagi dia mengatur lagi dan taruh hendu berat nu ama ya hendu taruh minggu bau dia mengatur di Rabak Butan dan Kupu Simpo. Lagi lagi program di mengatur dan pagi no ini di kota lagi yang lagi bertanding bertanding yang itu atau apa pakai daun sagu lagi yang lagi bertanding bola pingpong pakai sudu lagi ke bagaimana sama program di mengatur kota lagi ke bertanding ke minduak. Agak jadi saat ngaruh minum lagi ke pertanding anaknya sangon dua anaknya pogan lagi terus lagi ke cabutan tiket bol tua. Jadi dah ngaruh minum lagi ke nang kulong tikar jadi roti yang bernyanang kulong tikar maksudnya memang yang mau nyanang anu ataupun penutup gawi lah sewaktu 2020 lah. Jadi kira ini yang kaku program lah golong tikar lah di mengatur dan taruh nuburat dan dua miti di Kupu Simpok orang Padawan. Okay, jadi hari di studio mempukul semong di dua minit tengah rom. Kira supaya dua mah lima puluh mah minit lagi atau dan nyuang buran lima itu. Kira 50 mai minit lagi ngatur murat berat nuam ngatur nyamut nu ayuh gawia sawat 2020 nuam akan jadi mau bersedia ke suap ringan mungkin lagi okay, mudah sabar sebab memang kita anak kajun ke pukul semua ngeduah tu dua pengarom baru jenang dikirakan sah leh nyamut nu gawia murat kadang ni nu berat nuam pasal muno halu agen nang kajut nanti kau dah nang teh agen di botol yang dulu apa ke doli agen nang ada bos dia sebab doli supiah doli lalu nang hari program dia mengatur dan pukul semua dua tulap ngarum dia. Jadi sangat sungguh muno jaga tu bibol ngaji lagu bibol terus terus ngarum itu yang lagu so Ricky Anderson sepatingnya bunga jarau.

0: Hello, sopre dikiti aku medicin. Angin selamat gawai kak sopre gadi dikiti baragi muni barag fan club wah fan berayu. Jadi dem sidahnya ngin happy gawai.
1: Hello, aku Matthew Sinora. Rang ucap selamat anda bas gawai dah lama nanti nak bobo semua pekaping YFM bidaya dengan dek bobo bala ahli-ahli persatuan PPSMBK Kuching nyungka kita semua sama ani kononnya berasa ani meriah asing menyambut gawai dasawati. Mungkin lagi nak peminat-peminat tim Hongga Studio buat kembut video kami akan luah dalam 26 ataupun 27 bulan nanti mengubau akan luah ada Facebook dengan YouTube. Selamat tahun gawai 2026. Bye bye.
2: Hello, aku David Dale, Ketua Kumpulan Orang Sampin. Ada ucap selamat untuk gawai ni kita semua bangsa daya. Harap gawai ti kita semua rabi, seribu senang dan kita bangsa daya. Selamat untuk gawai.
3: Hai, kenal aku Carol Baxteria Oslin. Aku ada ucap selamat untuk gawai dan semua bela kita. Lebih-lebih lagi menuju dan bela mama aku serta bela dingan aku. Harap segawai sewati kita akan dapat dikumpul dengan ribu orang. Selamat untuk gawai.
4: Hai balakile, aku Sulira Ezra. Gawai Kalite, aku nak mengucapkan selamat anda gawai, kepada family, kepada kaban, dan juga ataupun dan sesuai. Selamat anda gawai, kepada kine, 2026. Bye!

Okey, jadi nanti Ragu Mekibor, mari bergawai. So, Harry AC Drain. Jadi kita tahu supaya 245 minit lagi dengan segmen Hangarang Pawan di Hanyuang Minggu di Nyuang Burat Rimah ya, terpun ini yang Burat Rimah sewa 2026. Jadi sama ngarom, terima kasih ke Awi Buje tegi sama to ngarom iti sama ngarom duduk Dublin ke Baja. Ya na sama ta gawai gayu guru gerai jamai murah rezeki. Oh ha. Sama ngarom duduk Onino. Ah, sino Onino. Ayo nang halaan ngaji teragu atin ku jobong ina. Ayo nang ngin salam di adang gunung Kokong Duh Gebok yang nang jobong lagu iti yang nang selamat gawi nudu su baladingan. Okay, terima kasih nudu Onino. Sama ngarom nudu Jenny Lenot yang nang sama ngarom selamat gawai daya. Sama ngarom nudu Carol Sidling. Terima kasih duduk seberingan di GPT Salam dengan di Facebook rasmi YFM Radio. Mula guys, saya nak beringan di rana telefon ke konti lain telefon to aruk ke berbuka nak ke nyuak segmen di tiap pukul semua dua trop ngarom. Ini pulang duduk seberingan di rana telefon Paita Salam anu ayu gawian duduk seberingan bermadi sengan. Jadi harap pada supaya dalam kudu minit titi tetap gaya asong rami. Kita dinang sumuk linas boit kata uhnya masamah ge ngitu wang di dua taluh taluh dua ni apa kedai ge nombor 4 limuh nombor 2 mah sama ngenang rami atau pingan atau harawang atau pingan ini nang ketika ni hele menengo jit ayo ngaragu. Pakai sungguh penuh ya. Memang saya nak dah ngaromiti ataupun itu pagi memang bogok leh. Pekukas-pekukas elektrik yang dipakai itu baca nang speaker leh, baca nang periuk ketubi leh, oven kali segala nai kuih kena baik siap-siap. Pakai sungguh penuh. Perlu kita mitra kah berjaga ya. Berkaitan tu pekukas elektrik dipakai itu dengan bori dah tipu musim perayaan itu. Kalau kita nang pakai perkara elektrik dan kualiti di lebih sebogo, mungkin lebih bisa nang pakai extension wire ini atau mesti kalau nang anu puan ya capacity extension wire nanti semada nyawut ataupun tidak nyawut, mungkin segera atau pakai perkara elektrik di suku bogo. Jadi mono ke sabringan di TKT halo ge nyenang ayen ataupun sreka bujuh gawi dengan pakai ngan ri penuh ngabang ate pagi dah kemut ya mono pastekan uti numut plak nyikon tempat bergantung lalu lebih se hadin bringan nu bok tukulu kedang boli bogol dan di onak iso telu jakai tama ati tengah lo usamai sama kita jaga pelama tutup tu di dang bori munoh guys ana bra menemani sa rawang tu di dang bori ya. Jadi ragu pergi portal seterusnya kali ti saloka andu gawia so balik ke Black Spider.

0: Arab gawai disewati ngebantua rezeki penyihat ibu dengan pemudip damai. Oh ha, selamat anu gawai.
1: Aku Patrick Joseph, pesutim awal ratus RTM Kucing, juga selamat anu gawai nek semua bala kita. Dengan tu gawai sewati, harap ribu rami disewati.
2: Aku Louis Suning, mesu mama awal ratus, era ngucap selamat anu gawai nek semua bala ping-keping. Stesen radio YFM Bidaya, selamat anu gawai, deboh, deboh.

Okey, jadi nanti Ragu menghibur tu Romeo Bercinta. Ragu di Ogi Membiti ada Sino ALT degi telefon ke Konti. Jadi harapan Sino L terhibur. Mungkin agar nanti ia bercoget rasa aku. Nanti kena kacut na pukul semua dua tu lop ngarom dia. Jadi mungkin yang dah gaya bercoget dua sama L kira ngarom ti. Jadi kan dia jatuh menghibur lagi dong lagu menghibur tak usah terus jadi kali ini lagu di sekumpulan Revival lagu dia ada Tahrami di Handu Gawai.

0: Hai sesetengah pengojit live MB Dayu RTM aku Dino aku juga selamat anugawia 2020 semoga gawia sewakti ingin bogok rezeki kesihatan dua ingin lagi bogok berlimpah ruah anine dela anto jadi Dino juga selamat anugawia sama-sama to berami dua tahun untuk dua semandingan to jadi dengan kesempatan ti Dino juga selamat anugawia 2020 tara
1: warga YFM Dayu aku Amy Disian aku mengucapkan selamat anugawai gayu guru geranya mai tra semoga susu otak dan keadaan sihat doa murah rezeki mak kumbut ngojit lagu ko Edo Dino lagu jerit timugas selapit jamaat ki selapit oni wat ngeja aku du sama mu bogok sina ama bogok sina maat ki ku puak selapit tara. Thank you.

Okey, jadi nanti Rogo menghibur tu joget happy gawai sekumpulan Speedway. Okey, jadi kira supaya 20 taruh minit lagi dengan atau dan segmen ngalau bawan. Memang nanti jam ya supaya 20 taruh minit lagi atau dan buruan rimo itu. Buat saja dia terus murid kadang buruan nuam terus tara-tara oha teh ya. Semua hadin ada wayu. Jadi sama dengan Om, terima kasih kerudu Tedius Pijer Yonang selamat nugawai. Anak kai kan buat lagi geng-geng YFM Beraya. Harap terasa nang sampai ubu ben kicau-kicau. Terima kasih kerudu Rena Tambi Yonang selamat dengan Om. Ada juga nak salam seorang peminat session radio YFM Beraya PPS MBK semua Glenas Fan Club pada Madis Ayu di seluruh penyelesaian di Piru Hodapa jadi yang ini noh yang yang family di Kupuk Git dan gue ragu selamat bigawi sok bulan delay tu ini harap seorang ingat rami pawat na masa gawe di. Terima kasih kerudu Rena Tambi so Kupuk Git. Selamat ngarom genudu Mariani Tolu yenang aku dijas suku pok bawang eh yenang ngin salam di belam adis ku sama ku sama filia sama mefil dua su anya di pilu aku ini dah kemut dengan ku so kuab mis tolu ada ngoje teraku mejeng mejeng ngarom itu ya sebayu pukul semua kedua toru apa ngarom itu ya. Ada lagu mejeng tu ngejita ragu gawia saja ya. Okey, jadi ragu mikbur tu seterusnya ngarong itu hati neku ucobong. Okey, jadi ragu ti bagi bibiti ada onino hati eh. Pun ke suku pebuang. Ya nang ragu itu apa itu nudu berdingan atau bara siki-siki eh. Jadi harap yo bagi ngejita salah radio tu ngarong itu. Ya kena jatuh sama bihibur juga di YFM Beraya kerap bersama.

Okey, jadi hadir di studio kira supaya dua semoga taruh minit lagi ya. Ngare pukul semoga tuah tuah pengaruh. Jadi semua tengarung terima kasih kepada dua sobringan. Di tetap setia sama dua aku DJ sedang segmen dengan Powat. Jadi dengan ini tak bibu lagi dua ragu pergi bolta saya terus ya nak ragu di Felicia gate dua ragu kedua so aku pula nanti lain tu jadi dengan ini jatuh sama-sama ngaji ragu pergi bolta saya terus ngaramiti.

Okey, jadi nanti harga menghibur tu selama atau pergi biasa ke bulan di lain tu langsung mana di nyamai atau mana ke jiwang segmen dengan rumpa wan tu saat dengan rumpa itu. Okey, jadi rupa titi atau dapat ke menghibur dengan jeta YFM Radio dan segmen semua tuah nuam mana nuk pukul nuam pagi tiap pagi rupa hina pukul nuam pagi tiap pagi hingga dapat ke ngoje lagi saran radio YFM Radio dan segmen makat kermuhas bersama dua pengarut ke di petugas nuk atau dapat bau di segmen tuah nuam dibukon aku DJ Jess dan ucapan selamat tenggarom selamat nyambut anu ayuh gawia 2026 duduk su berapa pengujit YFM Bodoyoh tara tara tara tara oh ha.

0: anu gawai, arab gawai desawati ngebantua rejeki penyihat ibu dengan pemudik damai. Oh ha, selamat anu gawai.
1: Aku Patrick Joseph, pesutim awal ratus RTM Kuching, menyukur selamat anu gawai nek semua bala kita. Dengan tu gawai sawati, arab ribu rami desawati.
2: Aku Louis Suning, mesu mama awal ratus, erang ucap selamat anu gawai nek semua bala pingkeping stesen radio YFM Bidaya. Selamat anu gawai. Deboh, deboh.

Sok rami terkuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik, RTM.gov.my.

0: Sina, Sina. Sina, ni aku dia Sina. Ni kata dia. Aku yang naik drift dari bawah batu itu. Wow. Kena drift dia. Ni, dua tahun.
1: Maknanya orang mu, lakitnya. Dia mu drift terus mu datang wah tayin kuya ino.
2: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman dagingnya, kuman rumut si jadi daud ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam ngajar anak kian sibil ya?
2: Oh, ini latihan kardio. Dah kaya kau ikuti komando. Sina sepasi, kirim kan barang depan lek mana no, sina pasil no. Mohon pengumuman manusia. Sidi puat eh. Pak turu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana, umbang tataran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau nampain ni dah susah.
0: Nga, nga. Aku dia subah sih dah. Jangan abang ketam tak di subah ya.
3: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gegeh.
1: Eh, bodoh. Mu itu tetep ni nang. Dak sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu dak nyagoge.
3: Deh, aku orang kena andi barangan. Aku mecek barangan tija. Deget i.
0: Anti bodong. Anti bodong ni yang cik pakai nu ataupun pakai kuah ni kan?
3: Sedua i.
0: Nah, ni pak suar tempat itin pun wak dakian ya. Bitu dat dah dek best. Kau dah pasang mana?
1: Puan mu sebab dah tipi na kasen kining. Boga kian suaruan dan ningat tempat dah berusi dah sangen.
2: Puan mu, jaya. Aku mohon dah ikan boku. Ya nangun merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
0: Blub, ayam pernah mohon ya kan?
3: Eh, aku lagi kena mohon, Tejah. Blub. Tejah, aku nyeram. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biru kaya. Mon super baik.
1: Adi nak tahu meningat, sungai Brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungai. Sungai Brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungai tu.
2: Aku suka sungai di Brosi. Tata, sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungai tu pun dah dapat. Ya, pun nak kata kami je.
1: Nakit-nakit lah soal tu. Sungai Brosi mak dah jagin penyebab otak begiu depan depta.
4: Wat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robih bogo ikin, robih bogo trafik. Duoh makin bogo cerita, dia udah berani bunuh rasa rami.

Selamat anu gawai bara pimas bara madis tua semba bara sedia bara kakak adi di berang ke yon i di tika hati adi sama semua dengar radio FM berdeyo aku Fada Afron so kapong benok na peluang hati angin selamat anu gawai yon so perubarata puji terima kasih atas patut ngian katuan tepak mai bukuk berkat buat senang damai mujur dalam pengudip tak adi tak mukambat disewa hati tak terus berdoa isai kerja pengendai tak maju mujur isai perungenan tati sehat bagi kira tak senang kapi mudip rawang tak adu-adu agi damai harap gawai sewati atau sama dapun ngabara rawang tak atau rami atau pawon ditika atau penuh nakit jaga keselamatan tak diran dopo raju teban moto ketika tak rami pawon tak patut ingat ko nakit jaga urang rakah tak isa igawai tak teban bego makna karti di dalam pimudip tak terima kasih di soprok selamat anugawai tepatnya berkat di menu tak rawang tak kanugawai hati.

0: Wangi FM, gerak bersama.
1: Pukul 9 pagi, Adin yang ojit saya kemud mekat kari bahas.

0: FM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: YFM. YFM. YFM Gerak Bersama. Segmen Makatri Muhas.
2: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya Gerak Bersama.

Ramadan tepat sama, tepat anak, dan tepat Roh Kudus. Amin. Nimun adep Kristus mengajar ata atas sama nang sama ami di syurga kudus aden mai mendeg perintah mai jadi raan mai dalam uang nimun dalam syurga ngen dike den wati pengumaan ami ampun sarah ami nimun ke ampun sarah dek dike deh nyanak edem penyesuba pakruah ke syurab. Amin. Pak dibisa pereg ingin terima kasih dik am sebab di puun anduati adi ngak ere peguru nai kerja pengenai ami nuna atur adi kaam raan ke nai ngak bisa ngin seramat di drum kerja pengenai ami ka mena ge isai ke bisa dapat pengutung so kerja pengenai ami anah nyam penyeraan mai. Okay, ingin terima kasih di kaam sebab di setianti kaam mehgi nguan jaga ke di drum tadi masam kerja pengenai adi ke nai di drum pengudip ami. Rebis eden wati kami tek am beda puju gerindung jaga ke adire mun nyerja bait i adire nai tade masam kerja di barang kayen i isa i ke dapat seramat nuna penyeraan mai mena ge nambah penyepuan akar di drum ke nai kerja pengenai mi di birang anu isa i kerja pengenai mi bisa dog nai ngade de kena nanyam penyeraan mai. Kami tega kaam isai kaam ngen di ke atin adi sabar di dalam ke nai tadep masam kerja pengenai ami isai ke bisa dapat pengutung adi kena lian adep ami pak arbis i ngami bisa nyebragah adan mai di kudus. Kaya semayang ke osama isai nimun kaam mahnya berkat kerja pengenai ami adi mestian ti adi ngak ke mah dapat kenyam penye kena suka am madi nanti ke ke semayang mete ke am meda puju u nye berkat kerja pengenai ami adi kere nai di nuati isa i bisa jadi kena yun ki eh di dalam pemudi pemi. So prag ati osama ke mete di dalam ada nanak mai Jesus Kristus Tuhan ami adi udip ngadigen perintah sama ke am ngeruah kudus seraru ni tepak nek situ itu. Amin. Berkat Jesus Kristus Tuhan tak ngap nyerindu tepak kani itong Roh Kudus sia ni adu-adu re ngasuk perintah dengan setu itu. Amin.

Jam dari Studio Madin pukul 6.30 isan. Penyekaya Batan Asar di Sarawak ini pemenas ada beda rakyat so berang masam kaum nga pinyabah pinjuu di sini. ART do dijaka re dapat dekeno operasi i dalam suku Adipat Sawati. 5,370 kilometer eran adidawu i eran balak Madin dog miki. Seramat isan-isan bersama ngaku Francis Farrell Chu di dalam agah isan-isan so YFM Bidaya. Penyebekan dari Batan Asar ngak penyabah deh jadi stika adi mepe rakyat Sarawak pai jadi penyebeke adi teban ka pimegeng politik. Yang di Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Kidatnang stabi beradat atur mereti paham ka mereti di penyebekan adegi inah pemenas adi netu Sarawak pucuk umujur ka bemai yen rakyat jaman Madin ngak ditipu je. Ayah kita nanti derma pemenyo pengenang i beramah nga Rami Gawai Daya 2026. Sederhana ayah kingat ngera adipadik ka kampung yen sita Rami Gawai bedak temit bad di atur seramat adep rawang samen ngera adibeken di aran. Ayah menegah bitayan ngera bedak nakit ngatur pemenu periksa moto ka deh teban moto kemai pah kewek samen nunu. Sistem Transit Aliran Otonomi ART dan jaga rek dapat peguru operasi i dalam suku Adipat Sawati. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kilatnang, sistem pengangkut pasar Kuching KUTS ana rek beda Kuching jadi suto di Ratau ASEAN adipakai sistem pengangkut so kuasa hidrogen. Ayanang Sarawak menegah naik kampus data kecerdasan buatan AI Kuching di Tanjung Embang adirek jung pederas dengan penyekembang grid AI di Ratawati ka nyekembang ge satelit nano so CubeSat adi donjaka redung mansang ngasawa 2000 taru pro. Ngana ayanang Sarawak benar nyekembang dengan pemandai dalam reis dalam pita aero angkasa ke jeruteraan satelit analitik data saman teknologi komunikasi yang turung dalam penyekembang ekonomi digital. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari kira nanti dalam pemenyo pengenang i beramah nga Rami Gawai Daya 2026. Sederhana Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari kira atnang neg Madin 4,600 peripropat naan anak skura mersin utung so skim pendidikan tinggi percuma Sarawak FTES. Kakiangana dan jaka rik bertambah ka 5,000 naan sebayuh teben Sawati. Ati beramah nga penyediaan peritah Sarawak adiraan benda rebis bege anak Sarawak biarna peluang belajar di takah adi bergatung adi jadi ni sok plan bas adi berguna dog temit bat. Ayanang pemujur derma pitak pendidikan ngak bakat rek turung derma penyekembang ekonomi reis. Bukan soana, Yayasan Sarawak menegah nyedia program ijazah Dr. Falsafah PhD Tui Patsawa ngak kerjasama so University of Bristol di United Kingdom yang peruah tenaga kerja mahir. Kada so ngera adiswa derma program anak indah saman ninaan jurutera so SMD conductor. Perintah Sarawak teted derem natu penyekembang infrastruktur dognai di pergerais rebisi di kawasan sepapasar so projek bedak kena dingi aran balak. Derem mampu menyu pengenang i beramah nga Rami Gawai Daya 2026 Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Ambas Kidatnang kerja pengenai bedak kena dingin aran amu 5,370 kilometer adi sebayu hati aran balak andok nai madinati. Ayanang ati inan ni sok rakah adi Dr. Mit yen bedak kena dingin aran raya namah penyejawit ka teban rebis sebagai penyekamang ka daeratus.
Ati gerkirir nang perintah Sarawak teted derma datu sok perkawasan adi agi daya RDH dapat donya jawit nga aran raya. Dato Amar Douglas namah nang nga penyiagi aran raya rakyat reksin rebis bege peluang ekonomi senang seirna perkhidmatan penyihat nga pendidikan ka ati rek beda kualiti rakyat rebis kena. Pecu dinge nga agah. Pemujur ada jadi di Sarawak Madinati meh bedai jadi suto ka bagi pihak kamus ena pengatun ada bergantung banding nga simeng sawa adi ripas. Gapit Premier Sarawak Dato' Amara Dr. Sim Kui Hian kidat nang pemujur ana inah asir sok pemegang politik saman plan penyekembang adi dognai adi meh beda bagi rais beken stabi di Sarawak. Nga ana anak Sarawak di Separais dokumite beda pejuu ngir nambuah pikir pemanai nga tenaga ngera sen agenda penyekembang bangsa ngarais dapat pejuu dognai. Dato' Amar Dr. Sim kita nanti darama pemenyo pengenang i beramah nga Rami Gawai Daya 2026. Setadana berpawut nga Rami Gawai ayenang penyitaan jadi platform yang terkuruk nga rawang ka ati dapat negap dingi bangsa Sarawak adi pemenas i inah atur ni kaban saman pimageng. Penyekembang Yen Sopreg raru berguna nga natu meeting community adi dok tinggi sok pemansang adi antaras jadi di Sarawak Madinati. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan kidat nang berak masam inisiatif penyekembang dognai adi saman nyedia infrastruktur pemudah ratus pendidikan saman peluang ekonomi yen pereg rakyat. Ayenang derma norak pengubah jaman saman penyebar ekonomi global Sarawak Madin an deras mujur derm ekonomi bauh adi benak temitbat di inovasi teknologi hijau saman penyekembang modal insan. Pengubah anak berguna ngak natu Sarawak dapat pejuu setama ka dapat nyedia rebis bagi peluang kerja saman peluang dagang ka rakyat i rebisi bara tuba bau. Ngangarem anu satu adiripas polis ngak opis tenaga kerja Sarawak gruga ni remin nyipisa di Kuching adidah bin lesen sah yang kena operasi i. Pengubah polis Gadung Kuching ACP Alexan Naga Cabu Kidatnang ribanaan dayung rakyat separais bi umur diasah 20 taruh negtar perumai sawa dong nakap diki dua sok ngeradeh bin permit kerja puan kapas merawat adisah ka taruh andinge deh bin dokumen pemenu adisah. Polis menegah serapas dua pasport ni paket kondom sama na duit tunai RM400,000. Kesana dan nyasat diribu section taruh propri'i karung B peraturan-peraturan immigration sawa semuprii 60 taruh sama na section 6 karung ni karung C akta immigration sawa semuprii 5 propri'i sawa semuprii 60 taruh. Tabika kemas Serabang Pugong dalam harsau adijadi Sungemenu Mijah. Penerang sok pusat gerakan operasi opis bomba ngak penyelamat Malaysia Sarawak kidatnang penyebegan begaut pasar harana dog terima arong pukul 2 semangcuk minit lepas kumeng ka anggota bomba sok balai bomba ngak penyelamat BBP Betong begaut di ka terunian harana jadi. Operasi murah apoi susah dognai amai moto murah apoi deh dapat meret ka tabika ana setegar aran disepit ka pengekas ada dok taban terpaksa dominah ka moto utility. Sungguh mana metinghar beragan dog report ka operasi murah apoi kemas arong pukul 4.4 minit sungguh menu. Setegar harana jadi saman kiang rugi gibaba dog nyasat. Ngaku ngemasegah ke paribasa pun putni.
penyekaya Batan Asar di Sarawak inah pemenes adi bedak rakyat so berakmasam kaum nga penyabah pejuu bisini. ART Don Jaka re dapat kena operasi i dalam suku adipat Sawati. 5,777 kilometer aran adi dawa i aran balak andong miki madinati. Ngana kesati degah di drama pemenyo biatah yen Isani Sananwati adi menau nyusun beda Nur Arki Nur Akila Arbain so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Seramat Isan Isan, salam Malaysia Madani, ka seramat Sita Rami Gawai Daya 2026.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas. Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: harito. Anu gawai daya? Anu gawai daya? Rami Brangsua adi dok sita ngan ni ngadu jun ina penyerami komuniti daya di Sarawak yang terima kasih tunuh asir pedi adi medong etem. Gawai teban reti penyerami ka daya ina den kolektif daya asal di Sarawak. Penyedia gawai seraru idong nai ngan ni dia tua wangah piin asal daya. Nai pengumuman asal ni mengkua sepit sarang subi ka bekanan. Di anu gawai, penyerami gawai bayu sukup rami kemai meting remang ngas siok panso. Samun pakai perka asar ngajat ka bergong adi jadi identiti kawarisan kaum Dayak. Sa'i gawai suwati teban rebis bergerak rezeki, penyihat perenggenan, ka atur ni kaban dupan rakyat Sarawak. Selamat sita anu gawai, so kie di RTM.
1: Selamat anu gawai barang pimas, barang madis, buat semua barang sedia, barang kakak. Adi diberang ke yon i ditika hati, adi sama. Semua dengar radio FM radio. Aku Fada Afron, so kapong benok. Na peluang hati angin selamat anu gawai yon so perubarata. Puji terima kasih atas patut pengian katuan tepat. Mai beguk berkat, buat senang, damai.

jujur dalam pengudip tak ditak mukabat disewa hati. Tak terus berdoa, isai kejap undai tak maju, mujur, isai perungenan tati sihat, pergi kira tak senang, kapi mudip rawang tak adu-adu, agi damai. Harap kawai sewati atas sama, dapun ngabala rawang tak, atas rami atas pawon, ditika atas penuh, nakit jaga keselamatan tak diran, dapur raju teban moto, ditika atas rami pawon, tak patut ingat go. Nakit jaga urah rakah tak, isak igawai tak teban bego makna kerti di dalam pemudip tak. Terima kasih di soprog selamat anugawai, tepatnya berkat di menu tak rawang tak kanugawai hati.

sebunga senapu ona punaka. Ahi macam banca budaya Sarawak, nini rakyat bibilang kaum beken agama. ART jangka bitagitinan wang suku keempat 2026. 5,377 kilometer jalan balak udok pidato taraf. Selamat berpagi, bisa mengenal aku, Nisha Hakim, agah dah berpagi ti, dengan ti agah dah puno. Ahi macam budaya ada tema dengan kepercayaan dan nampuk rakyat Sarawak beken ini pikara dengan cak berpecah belah. Pak ajaji pikara dan nyini rakyat serta ngaban ne kestabilan politik, ngimaju ekonomi dengan pemancang sosial dan kinyam secara bersama. Yang di Pertuan Negeri Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar Manang, semangat saling hormat, faham dengan terima janji asas sebiguna tinan masti Sarawak terus maju, makmur dengan aman, damai, biguna dan tak bau daerah mana. Bida anti abih perutusan berenuh dengan anugawai daya 2026. Da abih timpu siti rakyat Sarawak da balik ne kampung berenuh dengan pingrami anugawai udah sungkak supaya nyaga penyelamat adep abi membak serta inyeratus desama-sama nguang jaran bahas debekan ngerancang pimpanu ngajah atur jaran bahas dengan masti muto detinan dabi keadaan depagu rakyat pan udah pitayen supaya kai driba wang kenge bura atau dabi keadaan da kai tantu. Sistem Transit Aliran Autonomi ART jangka dapat tinan wang suku keempat sewati. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Jordan Openg Manang, Sistem Pengangkut Bandar Kuching KUTS, Pikarati Era Pijaji Kuching jadi model bahas pengangkut bandar bikuasa heterogen dan rantau ASEAN. Sarawak Pan Bidek Mancang Kampus Data Kecerdasan Buatan AI Kuching ada Tanjung Embang daerah jaji tagih anak pemancang grid AI serantau. Perintah Negeri Pangerancang Piminan Satelit Nano Daminan CubeSat jangka udok lancar wang sewa 2000 tarupuro. Nek arati Sarawak bitagih mancang pakar tempatan dabi bidang aero angkasa kejuruteraan satelit, analitik data dengan teknologi komunikasi tidak nyokong pemancang ekonomi digital negeri. Lebih anti abih perutusan anugawai 2026. Dabi perutusan sama, Premier Sarawak Pidaan 4,644 pelajar menerima penguntung masuk skim pendidikan tinggi percuma Sarawak FTES Setakati. Kihong penerima FTES jangka bertambah nek semeheng ribu pelajar wang pangan soti. Dibenu dengan komitmen perintah negeri pibahas akses pendidikan tinggi nek anak Sarawak jaji pelabur bahas de perlu cukon perhati. Di Setegal pimancang pendidikan dengan bakat tempatan dapat nyukong pimancang ekonomi negeri wang timpu desama. Nemenang Yayasan Sarawak pangkade program tajaan ijazah Dr. Falsafah PhD Ketua Empat Sarawak dengan kerjasama University of Brisbane the United Kingdom tinan engkade tenaga mahir berteknologi datu. Antara peserta jaga program ti senceni orang jurutera masuk SMD semiconductor. Perintah Sarawak kekal komited masti pemancang infrastruktur sampai tok utah tarun negeri, lebih lagi ada kawasan semua pasar. Antaranya, minana projek pidato taraf jalan balak. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas abi perutusan gawai daya 2026 menang wang timputi 5,377 kilometer jalan balak bidek udok pidato taraf. Di ini masuk langkah tinan kita tinan kia jalan bahas pidato accessibility serta ngaban lebih ahi piluang pemancang nek nyeratus. Bikara tipan pitangah komitmen terdaras perintah Sarawak tinan masti semua tampat dengan komuniti dapat udok najung minan jalan bahas. Jalan bahas depagu dapat kadeh lebih ahi piluang ekonomi ngakan akses nek perkhidmatan penyihat dengan pendidikan seterusnya pidato kualiti pemudip rakyat. Pisilong dengan aga.
Kejayaan Sarawak Aduti de boleh jadi contoh nak ahi pihak dengan makin dok perhati berbanding semeng sewa derimpas. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Hui Hian menang perubahan positif de berlaku asal pimancang dengan stabilan politik. Tapi jaji Sarawak ini buah negeri dah makin udah hormat dengan jaji kebanggaan rakyatnya. Kaisen anak-anak Sarawak dan Johor udah sungkat terus main peranan tinan sama-sama nyugon buat pikir kepakaran dengan tenaga tinan arus agenda pengunah bangsa serta pemancang negeri. Pikarati udah pidaan dah berputusan anu gawai 2026 namanang pengramitis NC platform bidaput semua membak seterusnya pidaras lagi pengunah bangsa Sarawak berteras semua di sini stabil dengan damai. Pendekatan pemancang menyeluruh penting tidak mesti anyap ratus dan mantek masuk arus pemancang de bidek tunah dengan berlaku di Sarawak. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Aliasan menang yang macam inisiatif pemancang udah tunah melalui penyedia infrastruktur kemudah asas pendidikan serta peluang ekonomi dan lebih luas negara rakyat dan seluruh negeri. Dan abih nurak perubahan landscape dunia dengan cabaran ekonomi global dan makin susah Sarawak itina bidek nuju ke arah ekonomi bau berteras inovasi teknologi hijau dengan pemancang modal insan. Transformasi penting tinan mesti Sarawak kekal bidaya tahan serta dapat engkadeh lebih ahi peluang kerja dengan pedagang nek rakyat lebih lagi bala taap bau. Beralih ke perkembangan debeken ni buah rumah urut da Kuching udah serbu polis dengan Jabatan Tenaga Kerja Sarawak anu nem darimpas kayu beroperasi dengan anyap lisen dagang dasa. Ngajak ta polis daerah Kuching SCP Alexander Gacabu rimeh dayung warga asing bi umur antara 20 taruh atau tapur mai sawa urut tahan. Dua masona anyap permit kerja atau pas lawatan kerja sementara dasa. Sementara taruh lagi gagal pitengah dokumen pimpanu dasa. Polis pengerampas dua pasport ini paket kondom dengan isi duit kahi RM400. Ketuk siasat terungan seksyen tak taruh perii kurungan B peraturan-peraturan immigration semua perii pertaruh serta seksyen B kurungan ini kurungan C akta immigration semua perii 50 perii 6 pertaruh. Tabika Kemas Serabang sahu 100% dah ambil kes sahu kemianunya-nana. Ngajak pusat gerakan operasi cepatan bomba dengan penyelamat Malaysia Sarawak pingabak kecemasan udah terima pukul 2 semahang icu minat kemianu. Balai bomba dengan penyelamat BBP Betong nak tampat siti. Operasi kupot susah ngin laluan sempit nek lokasi nyabab pikakas bomba dipaksa urup pinindah nek abih muto utility kayu jentera bomba kaya dapat meret nek kawasan city. Hanya mangsa dok report dengan operasi ubo pukul 4:04 minit kemianu. Penyebab sahu serta jumlah pingrugi masih dabih pinyasat. Ku mengenaga aku macam pun-pun sikit lagi. Ahi macam baca budaya Sarawak ini rakyat bibilang kaum beken agama. ART jangka tiguru tinan wang suku keempat 2026. 5,200 icu pericu kilometer jalan balak udok pidato taraf. Dengan saya kati agak ada berupa kita dok susun pada Nur Akila Arba'in masuk section berita ulas semasa RTM Kuching dengan selalinya senap daya pada Mark Hanson. Selamat pagi, selamat menyambut gawai dengan salam Malaysia Madani.

YFM. YFM. YFM gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya gerak bersama.

Selamat bidaput. Selamat ini awang ini aseng. Selamat nyambut sua bau sua 2026. Aku Temenggong Henry Bujang anak sendan. Temenggong Bidayuh bahagian Serian. Berangan aseng ngucap selamat bigawai dengan selamat nyambut sua bau sua 2026. Desua bau iti aku nyungka doa mesu Tuhan tempa da bahas kuasa ngancak ne selalu nguntai dengan iban kita mesu semua bencana pengancu dengan pengundah DBX supaya kita babar kakas awas buhat bahun egang dengan tiresen mungsian lagi mentep pengundah kita minta Tuhan tempa nyugun penyenang supaya pencian kita bertambah bitugung dengan murah janji. Sekali lagi, selamat bergawai dengan selamat nyambut sobau dek semua bala kita.

Yang lagu Pibur lagu Dapat terbada Harry Asim Rain Terbaru The Meri Bigawai Nudu ingat The Meri Bigawai Nakinya penu dan orang Dua nudu ingat The Ngabang Dan Nuiti Seramah Nugawian Nudu suatu bingan The Daki-daki sejarah Hogi dan seluruh negeri Sarawak Iti Wati nuga Mungkin Bigawia Dan topat-topat The Boken Nika-nika Di Abdang Bigawia Dan Sawa Iti Dan Onu Iti Toban Pingami Nudu suatu bingan Amal Meterawang Ingat ya Okey Bisama Dukoi Dati dan WFM Bedia yang ada dalam segmen Bekat Krim Muhas bersama doku DJ Philo dan pagi Onu Ni dan Onu Iti Onu dah sibuk asa atau murid dan bulan Nuom Sawa 2020 Nuom Jat sama ujit lagu Pibur dan pagi Iti

0: Sopreg dikit aku medicine angin selamat gawai kak Sopreg di kiri-kiri baragi muni baragi fan club wai fan budaya jadi dem sidahnya ngin happy gawai.
1: Hello, aku Matthew Sinora. Orang ucap selamat anda bas gawai dah lama nanti deks bobo semua pekaping YFM bidaya dengan dek bobo bala ahli-ahli persatuan PPSMBK Kuching nyungka kita semua sama ini kononnya berasa ini meriah asing menyambut gawai dasawati. Mungkin lagi peminat-peminat tim Hongga Studio buat kembut video kami akan luah dalam 26 atau 27 bulan nanti mengubau akan luah ada Facebook dengan YouTube. Selamat tahun gawai 2026, bye bye.
2: Hello, aku David Dale, usul kumpulan Pak Sampin. Ada ucap selamat untuk gawai kita semua bangsa daya. Harap gawai ti kita semua rami, seribu senang dan kita bangsa daya. Selamat untuk gawai.
3: Hai, geran aku Clairol Baxteria Oslin. Aku ada ucap selamat untuk gawai dan semua bala kita. Lebih-lebih lagi menuju dan bala mama aku serta bala dingan aku. Harap segawai sewati kita dapat dikumpul dengan ribu orang. Selamat untuk gawai.
4: Hai bala kile, aku Sulina Ezra. Gawai Kalite, aku ramai ucapkan selamat anu gawai, kepada family, kepada kaban, dan juho, ataupun dan sesuai. Selamat anu gawai, kepada kine, 2026. Bye!
5: Pukul 7:30 pagi.

Selamat pagi, Sibungan Sa Demuti Pun Punabar. Batan Nasa Sarawak de Bogot Masam Makuang Rakyat de Bogot Masam Kaum Dua Agama. ART dia tajuk operasi dan suku kepat 2026. 5,000 peratus 77 kilometer orang Bokas Balak Oboh Namah Dak Pagu. Selamat pagi bersama dua ku filem Nabuang dan Abar Pagi YFMBD. Batan asal adat dua agama de Bogot Masam dupar rakyat Sarawak idah di pikara de Prusak Torin Jamita Pak Makuang rakyat dua medak politik togap rasen kakat ekonomi bayar pimasang sosial. Yang Diptua Negeri Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar sebenang semangat hormat dua mirotinya ada boken biguna nanya notu Sarawak kitubu maju dua sonang sen rakyat adin dua dang suni onu. Ia sobataniti dang perutusan onu gawia Dayak 2026. Dan masa de sama, rakyat Sarawak de parik ke kupo ngandeng ramat onu ayuh ino oba sebaya da jaga pengamat toh depa rawang duanya ad boken dang oran. Plan pimonu dengan pagu nuna atur dang oran dua prosa keadaan muto. Ratus obos bayaga zaman toban muto asa kawak atu nunu. Sistem Transit Aliran Autonomi ART saka tajuk operasi dang suku kepat sowaide. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sobenang sistem pengangkutan bandar Kuching KUTS sino reda Kuching jagin sutua utama pengangkut bandar pakai kuasa hidrogen de Pulau ASEAN. Sarawak pun jurah dia naik kampus data kecerdasan buatan AI Kuching de Tanjung Embang dari kakat pemasang grid AI de Pulau ini. Peritahan Negeri pun plan ke pemasang satelit nano pakai CubeSat de Saka Obataja Sibayu Sowa 2000 Tarpuru. Seniatino, Sarawak Taja melatih pakar tempatan dan bidang aero angkasa, kejuruteraan satelit, analitik data, dua teknologi komunikasi nganya nyukong pemasang ekonomi digital negeri. Ia sobataniti dan perutusan onu gawia Dayak 2026. Dan perutusan de sama, Premier Sarawak sobut nang, negadin 4,600 perikrupat onak skurah meseen utung so skim skurah bigatung picuma Sarawak FTES. Kiang penerima FTES saka bitamah kang 9,000 onak skurah si bayu tuben sowa ide. Iti pikirian si jaka peritahan negeri bonar-bonar ia turung robih boga onak Sarawak nyamung belajar sobat pendidikan dua bakat tempatan nyukong pimasang ekonomi masa depan negeri. Ia namanang Yayasan Sarawak pun tajah program tajaan ijazah Dr. Falsafa PhD selama 4 sowa toban kerjasama University of Bristol the United Kingdom nganya peruah pikroja de ponai teknologi bigatung. Antara peserta awal program ini ni urang jurutera so SMD Semiconductor. Berita Sarawak area notu suak kuasan dan negeri terima pemasang infrastruktur amata luar pasar. Antara nama dapagu Bokas Orang Balak. Gapi Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas dan Perutusan Gawia Dayak 2026 sebenang adin kerajaan nama dapagu Bokas Orang Balak de 5,377 kilometer omua jurah obopono. Rakai tingannya biki pimudah orang raya, nama accessibility, dua toban lebih boga peluang pimasang nuduk ratus. Iti pun pikirian ga si jaka dedoi potet-potet Sarawak riat notu suak topat re'e, dua community obo nyamung pakai orang raya. Pimudah orang raya de pagu pun yang ingin boga peruang ekonomi nama akses ke klinik, dua da pendidikan seterusah kakak takah idip ratu.

bagi tubuh dua abar. Pimujur dua bersen da Sarawak Adin memakin maju dua jagin sutua nuduk topat deboken dua mau berhormat dibanding semeng sawat deropas. Gabi Premier Dato' Amat Dr. Sim Kui Hian sebenang, inu beramah dua plan pimasang dua politik depago. Ruban inu, onak-onak Sarawak da ogi da luar negeri, obomitia da kitubu bikusi buat pikir, pimane dua tenaga nganyak turung pimasang negeri. Pikirai no bersobut dang perutusan onu gawe daya 2026. Ia nang gawe ira masa rawang bigupur seterusah nguat pibakuang rakyat. Pimasang mesti obonai sepenuh anganyak notu 212 supiah suap pimujul Sarawak Adin. Gapi Premier Dato' Amat Awang Tengah Ali Hassan sobat nang, bogerakah dobonai koda naik pimudah infrastruktur, pendidikan, dua peruang ekonomi sen suap rakyat. Dalam bidopan perubahan landscape dunia dua pinura ekonomi global, Sarawak Adin berubahkan ekonomi bau pakai inovasi teknologi hijau dua pimasang modal insan. Transformasi ini berguna dengan notu Sarawak kuat dua kungang sidia robi boga peluang kerja nuduk rakyat amata onak muda. Ni bori morat de kucing oba prosa da polis dua opis tenaga kerja Sarawak dan ngarum onunom deropas tegal operasi doi lesen dagang desah. Nuna soa Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Alexan Naga Chabu, rimuh dayung soa negara luar bi umur osah 20 tahun nek tarpumoi soa obotan. Dua sana doi permikroja atau pas lawatan kroja sementara desah, dua taruh ada doi dokumen ponu desah. Polis pun rapas ke dua pasport ni paket kondom, dua duit tunai bitoket 404 ringgit. Kes sebenarnya saat deribu Seksyen Tarpur Peri B, Peraturan-Peraturan Immigration Semang Peri Nom Pertaruh, dua Seksyen Nom, Kurungan Ni, Kurungan C, Akta Immigration Semang Peri Rimupur Peri Nom Puru Taruh. Tabika kemas Serabang so 100% dan haropui de beraku ngumi sumya. Nuna so pusat gerakan operasi Opis Bomba 2 Pemat Malaysia Sarawak, pihak terima pembogan bigaut pukul 2 semenginjuk minit ngumi, dua balai bomba dua penyelamat BBP Betong Obogora odi ke topat hal. Operasi murah opui rorah setegal orang nedesa, dua pikokas bomba perlu namah atau obo pinah kang moto utility sebab jentera bomba doi kungang morat kawasan ino. Doi mangsa debo report dua operasi obo kakwa pukul 4 semengpat minit ngumi. Penyebab hara opui, dua toket rugi gi jurah obon yasat. Yang ku ngomas sabar ku basa bau pun-pun. Batan asas Sarawak de boga masam, makuang rakyat de boga masam kaum dua agama. ART, ria tajuk operasi dan suku kepat 2026. 5,377 kilometer orang bokas bala obon namah dak pagu. Jabar da Banyusun da Nur Akil Arbain da Banukarkang Sinabau da Vanessa Denny sen section berita awas masa RTM Kuching. Selamat nyamut untuk Gawiyah Daya 2026. Salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Makati Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

Okey, masih lagi atas bersama dengan segmen Mekat Kerumah Khas dalam pagi. Untuk si bengas atas nyamu dan untuk gawai dan pagi ini. Dan untuk itu, ini yang beranum. Selamat 2026, selamat dan untuk gawai. Nudu suatu pian, selamat teman. Mungkin pagi, som pagi dekat IT, ogi di mesin dia pengumuman di Tun Mija. Ataupun di nanya, odi ke Romi Semayang. Aduh, pari itu mukanya tonek ya. Tonek senawangingan ataupun pingabang dari Nek ngabang keboringan onu sibungas serta nyamut onu gau ya daun itu ya. Okay, aku orang bikusi itu ingat ini pasal ripo gau nu pada daun itu yang ingat dari ruang abang ada doi bu, nai bori tibuka ingat pada tiap pagi ke maka nai open house kan ika onu itu ingat dari ponu ngabang jat teningat dia mungkin mun ripo gau nu so Jabatan Meteorologi Malaysia Sarawak daun itu selama sebelum 2 jam maka sempukujuk pagi dan seluruh negeri pagi ti doi jan so topat ang onu pagu yenu Kuching Serian Semerahan Suriaman Betong Seri Kesi Bumuka Kapit Bin Tulumi Wido Limbang sementara nu ang onu dan ngumi iti dia daki beraku sobat ribut de kudu-kudu topat yenu da muka Kapit Bin Tulumi Wido Limbang sementara nu ang onu pagu doi jan de Kuching Serian Semerahan Suriaman Betong Seri Kesi de Sibu dua gerbang deraut muka seni poin rima nek 2.5 meter bigatung sobat so barabar daya laju terperut nek 40 kilometer ikan jam dia suhu dag anu iti yaitu 24 darjah Celsius nek 44 darjah Celsius. Ok, and ingat hati Kuching Serian Semerahan ni anu pagu ang anu pagu doi jan jadi dalam keadaan anu de putih bonga iti mak kurang nuok ya mak kurang nuok piin pin nana pi mana pin bonnet nyanang ya. Jadi semua lagi the cover ke nunu ke materi samung pi monu te sama mata seningan de ponu nai pi monu ingan de juo so kucing ni kan ni hodi ke tebekang ke tebeduk ke ri odi ngabang nudu dingan-dingan de juo kan ni jadi mak nanya mamoyap orang ponu pari kebori kan ya. Okay, mungkin lagi de jam de kodai iti mabisi dia pakai boju gau ya ingan rami-rami gau ya iti ya mak komut pengamat ingan dang orang ga mak komut ya jaga pengamat ingan dah kira-kira si dia ingan lagi dua mak kurang man mak kurang genua jadi sama dia tunggu je lagu The Sundance Marcus ni lagu gawai sokai dan YFM video saya kemah mekat kemuas satu bisa mana kerap pukul pre i pagi dalam pagi ni.

Hai, selamat anu gawe sawa. Sawa 2022. Iyoku Cego Joni atau yang biasa nya bukan aku Joni Roman Bihut masaku selalu ragu dan sawa 70-an, 80-an, 90-an weh. Kira angin salam atau ucapan selamat perkawian sosok bara ringanku Romi lagi nurun ada Nur George Nermit atau benda so di YM Bidoyo eh di Wanoge dua sosok bara DJ DJ di YM Bidoyo ataupun di RTM dia wana ke dua bar dengan ku di Bobombot ayo mandi ku jadi wana ke bisnis ku Paulin Jero jadi wana kon aku sukun ku ayo mandi kena pokon yang keluarga dan Yunus keluarga Joshua ke keluarga dengan James keluarga Runda keluarga dengan Anik keluarga Edwin keluarga Anik jadi warna ke keluarga dengan Angela Pahit Cikgu Angela Pahit dan dua pokok lagi barang dengan Gukon lebih-lebih lagi gengku Henry Bali peminat YMM Brayo jadi Duga Kombut sesuai dengan ku di so Barfum 5 by Bogum Square School 1973 so sibu pada tujuh putaru jadi alap ya muna pun harami kedang gawe sawati jadi ku invite ya nog mohon doku dang tarun buran dang masa bombok gawia di perarakan perarakan gawia di kebok bombok dang tarun buran no. Jadi asosiasi dengan jemputi wadlan nog dan masano dininga boleh dininga ataupun boleh ngabang beri koi dan masano. Okey, jadi belajar diop. Oh ya, bagi ke mungkin dalam masa tarik bulan lagi ku sedia sama seorang jendo wan ngan saya ku lagu sama seorang jendo lagu no kunai tang sah 1,155 no. Dalam masa aku masih ngajar di SMK Perawan. Again, jadi this dot lagi konang sama gawia duduk soingan. Yes, semoga sosok ramidang anu gawin. Yes, kian.

0: Hello, aku Vincent Malang anak Alfred. Aku an nyebut samat anu gawai di baral bandisku, ya baral dinganku disambut gawai suati. Tara-tara, oh ha.
1: Hai, aku Dennis Marcus. Adep sama adep, aku reng ucap selamat anu gawai nak bala kita semua. Tara-tara-tara.
2: Hai, aku Thomas Ko, sok bau. Mengucapkan selamat anu gawai. Selamat anu gawai sawak 2022. Terima kasih.
3: Hai, aku Rosimila, cinta asengku. Selamat anu gawai nak semua balaka bandingan. Tara tara tara. Oh ha.
4: Okay, jadi dah sama-sama dia ngajit pertusan gawai so tuan yang terutama yang di Pertua Negeri Sarawak Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi tuanku Jaffa.